Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ngomong-ngomong soal hari apa ini, tentunya hari Jumat bener. Cuma hari ini tuh kira-kira apa yang dirayakan ya? Ini hari apa sih sebenarnya? Buat kamu yang belum tahu, 26 Juni ini adalah hari... Ada yang tahu nggak? Gak ada yang tahu kayaknya ya. Ini adalah Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI yang diperingati setiap tanggal 26. Wow. Kamu tahu nggak sih peringatan hari ini nih buat apa? Jadi hari ini nih bertujuan untuk memperkuat aksi dan juga kerjasama global untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Aduh, mungkin buat kamu yang kayak apalagi akhir-akhir ini udah mulai stres gitu, udah mulai bingung, udah mulai kelingan, kayak oh berat ya jadi WNI. Tapi jangan sampai narkobaan, karena aku tahu banget walaupun ini adiktif ya, sifatnya adalah adiktif dan bisa menenangkan. Narkoba kan sifatnya seperti itu ya. Tapi kita sebagai anak muda juga harus kritis. Kita harus juga ngerti dan tahu apa yang bahaya buat kita dan apa yang bisa kita hindari. Jadi itu sih yang pengen aku kasih tahu ke kamu, dan bakal aku share juga gimana sih sejarah singkatnya, terus tujuannya apa, dan kenapa kita sebagai anak muda tuh perlu banget gitu untuk bebas dari narkoba. Karena ya gak bisa dipungkiri juga ya, kalau misalnya kamu udah kecanduan nanti bisa merusak badan dan juga bikin kamu juga jadi orang-orang yang tidak bersyukur gak sih. Jadi selagi kita masih bisa bersyukur, aku rasa sudah selayaknya kita bersyukur. Untuk sejarahnya ya teman Pro 2, narkotika ini kan udah ada di masyarakat. Bahkan mungkin udah ada yang tahu juga kalau sebenarnya narkotika itu ada di obat-obatan, tapi dalam porsi yang sewajarnya ya, bukan yang porsinya yang kayak jadi kebanyakan gitu. Makanya kenapa harus ada resep dokter ya, karena biar gak kebanyakan di badan kamu dan bisa membuat kamu jadi kecanduan. No. Ini aku juga mau kasih tahu kamu gimana sejarahnya. Di banyak era mungkin peperangan tuh gak hanya lagi yang harus angkat senjata ya, tapi narkoba ini adalah salah satu hal yang harus kita perangi juga. Ini musuh kita sama-sama. Dan untuk mengingatkan kita semua tentang bahaya narkoba secara umum, jadi tiap tanggal 26 itu diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional. Dan kalau kita rujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika ini berarti obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk, atau bisa juga merangsang seperti kayak opium ataupun ganja. Nah, untuk dosis yang tepat ini itu biasanya dipakai di dunia kedokteran. Tapi kalau pemakaian yang di luar dosis itu artinya kamu sudah ada di ambang-ambang yang tidak baik ya. Itu hal yang membahayakan teman Pro 2. Nanti bakal aku share lagi deh ya gimana sejarahnya buat kamu yang penasaran kayak Kak dari tadi pengen share, Kak tadi pengen share. Iya sabar. Aku bakal share setelah lagu-lagu yang mau lewat. Ada lagu yang sekarang lagi hype banget nih di TikTok, ada Cock Battle.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: I'm a fireball. Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Let's go. Aku bakal kasih tahu kamu gimana sih sejarah Hari Anti Narkotika Internasional ini terbentuk. Jadi Hari Anti Narkotika Internasional ini digagas dari tahun 1988 oleh United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC di tanggal 26 Juni gitu. Dan tanggal istimewa ini juga dipilih dengan berbagai macam pertimbangan ya, mengambil momen pengungkapan kasus perdagangan opium oleh Lin Zexu ya di tahun 1785 sampai 1851 di Human Guangdong, Tiongkok. Dan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 juga menyebutkan bahwa narkotika adalah satu zat ya atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis, yang bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, terus juga hilangnya stres, bisa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan bahkan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan. Jujur ini agak sedikit menakutkan ya, bukan agak sedikit sih, kayak menakutkan banget. Dan tahun ini pastinya juga jadi hari yang spesial karena pasti kita sebagai warga negara Indonesia dan juga warga negara internasional harus banget untuk lebih aware lagi, lebih tahu lagi apa sih sebenarnya bahayanya. Dan aku sih ngerasa semoga kita sama-sama ngerti dan juga mulai sadar ya, apalagi para anak muda, jangan cuma karena stres kamu juga jadi larinya ke narkoba. Jujur bahaya banget sih. Dan untuk hari ini ya teman Pro 2, kita udah punya tema yang juga diterbitkan oleh BNN di tahun 2026, yaitu membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045. Oke, nanti bakal aku jelasin juga kira-kira apa sih maksud dari tema ini, karena rada berat ya buat kita yang kayak terbiasa dijelaskan dengan bahasa bayi. Nanti aku akan coba menjelaskan ke kamu dalam bentuk bahasa bayi ya. Karena emang aku ngerasa kayak iya ya, susah banget ya kalau misalnya kayak mau baca tentang narkoba, tapi kalau bahasanya sulit tuh kayak hah. Ya udah, nanti bakal aku kasih tahu ke kamu dan akan aku usahakan untuk bisa membuat kamu mengerti.

Okay, karena aku tadi udah menjanjikan kamu bakal bahas tentang tema Hari Anti Narkotika Internasional. Aku bakal kasih tahu nih. Kalau tadi kan kamu udah tahu nih kalau temanya hari ini kita bakal bahas tentang narkotika. Dan tema di tahun ini Hari Anti Narkotika Internasional 2026 itu adalah membangun generasi sehat, cerdas dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045. Nah, sebenarnya tema tahun ini nih difokuskan sama penguatan kualitas generasi kita sebagai pilar utama negara. Jadi diharapkannya melalui tema ini pemerintah itu bisa memperkuat komitmen dalam melindungi anak sama remaja, apalagi ya karena memang di saat-saat umur segitu tuh kayak masih cari jati diri ya, jadi kayak gampang terbawa arus. Untuk upaya pencegahan, terus juga ada edukasi dan juga rehabilitasi yang berkesinambungan. Dan peringatan HANI atau Hari Anti Narkotika Internasional 2026 ini pastinya diharapkan juga bisa jadi penggerak kepedulian untuk semua elemen bangsa. Ingat, semua elemen bangsa, bukan salah satu aja. Jadi sudah seharusnya kita juga berupaya ya, bukan hanya nunggu pemerintah dulu, nunggu NGO dulu atau lembaga swadaya masyarakat. No, ini semuanya harus kita bergerak bersama-sama. Dan upaya ini juga bakal jadi bagian dari aku bisa bilangnya tuh upaya untuk kita bisa menjaga kualitas generasi penerus kita, karena visi Indonesia Emas 2045 ini udah makin deket dan bisa diwujudkan kalau individunya, apalagi generasi mudanya itu sehat, berkarakter tanpa harus ada pengaruh narkotika. Wow, jujur dalam banget, deep banget ya pesannya. Nanti bakal ada juga informasi-informasi yang lengkap karena hari ini bakal kedatangan narasumber yang aku sangat-sangat agak deg-degan ya teman Pro 2, karena ini jujur kakak-kakak yang bakal datang ke sini ini adalah kakak-kakak yang sangat-sangat ahli di bidang narkotika. Jadi kamu kalau misalnya punya pengalaman atau mungkin kamu pernah terjerumus ataupun juga melihat orang-orang di sekitar kamu pernah, boleh banget nanya ya. Aku gak mau menutup kayak, ih kenapa ya kamu udah pernah ya, enggak. Kita harus sama-sama belajar untuk gak menjudge orang, gak sih? Jadi buat kamu yang mau, boleh banget tanya aku di nomor Pro 2 0819 02 057 ribu, oke? Okay?

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Pro 2. Teman terbaik kamu.

tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Teman Pro 2, buat kamu yang hari ini lagi libur, karena anak sekolah juga libur ya, kuliah juga libur. Aku udah nanya sama adikku, kalau Unram libur, jadi kayaknya banyak banget yang libur. Kalau misalnya kamu gabut dan kayaknya aku butuh sesuatu yang produktif gitu loh, kamu bisa banget langsung cek ke YouTube-nya RRI Mataram Official, karena bentar lagi aku bakal live Teman Pro 2. Kita bakal ngobrol tentang Hari Anti Narkotika Internasional. Jujur seru banget, karena mungkin ya orang tuh selalu nganggep remeh gitu ya, kayak anak muda tuh pasti dia sangat-sangat impulsif banget. Nah, kali ini kita bakal ngobrol sama kakak-kakak yang luar biasa. Menurut aku sih, aku rada-rada jiper sedikit, cuma kita terobos aja deh ya. Nanti bakal ada di jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: narkotika. Hari ini adalah hari yang tepat banget untuk kamu dengerin Spada di hari Jumat 26 Juni 2026. Karena aku gak sendiri lagi, teman Pro 2, gue gak sendiri lagi. Udah ada kakak-kakak yang luar biasa yang akan membuat kita berisi sekarang ya. Kita untuk anak-anak muda sekarang biar bisa bebas juga. Oke, aku udah kedatangan, bisa say hi kakak-kakak. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Oh, kabar baik.
1: Alhamdulillah baik, tetap semangat. Sehat tanpa narkoba.
0: Amin. Amin. Bisa dong kita disapa-sapa karena kita ada di YouTube. Halo.
1: Hai.
0: YouTube. Teman Pro 2. Teman Pro 2, kita panggilnya Teman Pro 2.
1: Oh, Teman Pro 2. Hai.
0: Teman Pro 2. Iya, benar sekali. Itu bisa disaksikan sekarang. Kamu bisa saksikan aku bersama kakak-kakak ini di YouTube channelnya RRI Mataram Official. Boleh dong kakak-kakak diperkenalkan dirinya, ada kakak siapa di sini?
1: Halo, perkenalkan nama saya Darsono Setiawaji, SIK SIMH, pangkat Komisaris Besar Polisi, jabatan Penyidik Madya, ahli dari BNNP NTB.
0: Wow, ini sangat-sangat luar biasa tamu kita pada pagi hari ini, teman Pro 2. Biasanya kita kan anak muda ya, kali ini Bapak Kombes Pol. Aduh, gak main-main ini. Oke, di sebelah sini ada kakak siapa?
2: Halo teman Pro 2.
0: Halo.
2: Jadi saya Heri Sitowo, saya sebagai konselor adiksi ahli madya di BNB Nusa Tenggara Barat. Kami sehari-hari melayani teman-teman yang saat ini mungkin lagi ada masalah tentang narkotika. Silakan nanti pasti berhubungan dengan kami di BNNP. Gitu Mbak Gloria.
0: Waduh, apakah kita harus takut?
2: Nggak boleh, takut.
0: Kadang kan gitu kayak, aduh takut nih. Tapi ternyata kita nggak perlu takut ya, kalau misalnya ke konselor kayak gitu.
1: Siap, nggak perlu. Nggak perlu ada kekhawatiran lah untuk menyampaikan keluhan lah.
0: Oke, gitu. Tapi mungkin aku tanya dulu ya. Biasa tuh kalau kita ke konselor tuh apakah harus kasus berat atau mungkin bisa bercerita-cerita tipis-tipis atau memang harus kena dulu?
2: Ah, kami bisa, silahkan untuk karena kami di klinik Pratama BNNP itu tenaga profesinya sangat beragam. Dari ada konselor adiksi, di situ juga ada dokter, ada psikolog klinis yang betul-betul klinis juga ada yang klinis untuk remaja maupun yang dewasa. Jadi silakan teman-teman dari Pro 2 FM, misalkan ada yang dalam tanda kutip Mbak ya, sekarang tuh banyak galau kan, silakan dengan senang hati saling curhat apa, hubungi kami.
0: Ada kok di galonya lihat aku kak, tapi memang mungkin terlihat galau ya muka saya ya.
2: Jadi silakan aja kami friendly. Jadi silahkan datang ke BNN, BNNP NTB bukan tempat yang menakutkan, mudah-mudahan menjadi tempat yang menyenangkan. Tetapi sekali lagi untuk para bandar pengedar itu yang jadi
0: itu yang harus ditakutkan ya. Aduh, tuh berarti nggak harus takut, berarti emang harus kayak ya enjoy aja karena nggak cuma yang serem-serem aja di situ, ada psikolog ternyata. Oke, berarti panggilannya ada Kak Heri dan Kak siapa
1: Darsono.
0: Kak Darsono. Waduh, ini kayak penting banget nih aku sekarang di sini. Biasa aku ketawa-ketawa, sekarang kita harus penting dulu kita ya.
1: Santai aja.
0: Oke. Okay. Kan hari ini sebagai hari anti narkotika internasional nih kakak.
1: Betul.
0: Dan aku ngelihat ini ada temanya bersama wujudkan Indonesia bersinar bersih narkoba. Wah, mungkin aku bisa bercerita dulu kan, aku kan Gen Z ya.
1: Siap.
0: Dan mungkin banyak banget dari Gen Z tuh punya anggapan tuh masih bingung juga narkotika tuh sebenarnya kayak gimana sih, terus bahayanya apa, karena kan ya gimana ya, apalagi di era digital sekarang pengedaran narkoba tuh udah lebih gampang gak sih, apalagi sosial media kan marak-maraknya tuh. Mungkin kakak-kakak bisa kasih gambaran gak sih mungkin perbedaan pengedarannya kayak dari zaman dulu sampai sekarang di era-era Gen Z ini kayak gimana?
1: Jadi begini sebenarnya, kalau kita lihat dari bicara modus operandi ya, sebenarnya modus operandi ini sebenarnya tidak jauh berbeda, hampir semua rata. Artinya rata ini bisa melalui kurir lintas provinsi. Nah itu kemudian pemanfaatan jalur-jalur penyeberangan, mau yang resmi maupun yang
0: ilegal,
1: istilahnya ilegal begitu. Ada juga yang artinya menggunakan jaringan komunikasi. Kalau dulu enggak ada ya berarti kurir.
0: Oh gitu.
1: Kalau sekarang jaringan komunikasi yang lebih ditingkatkan, bukan artinya ditingkatkan ya. Artinya mereka menggunakan jalur komunikasi ini menjadi lebih tertutup dia pergerakannya ini. Artinya mereka pesan melalui misalnya media sosial dan sebagainya, tapi sudah menggunakan ya istilahnya sandi atau apa yang hanya dimengertiin oleh baik penjual sama pembeli.
0: Jadi mereka-mereka aja.
1: Ya, mereka-mereka aja. Begitu.
0: Wow.
1: Nah, yang lebih rawan lagi ini jadi untuk kurirnya sendiri itu sebenarnya menjadi kelompok rentan. Artinya mereka menggunakan ini anak-anak yang masih di usia 15.
0: Oh, remaja berarti.
1: Ya, 15 antara 15 sampai 24 lah mereka ini menjadi kurir. Ini yang usia memang menjadi kelompok yang rentan lah artinya.
0: Okay.
1: Sebagai artinya mereka ini yang mendominasi usia produktif ini begitu. Untuk sebagai pemanfaatan artinya penyalahgunaan di narkotika ini. Ya enggak menutup kemungkinan usia juga di atasnya juga ada.
0: Tapi seperti kebanyakan
1: itu.
0: Ya.
1: Iya,
0: 15 tahun aku dulu main karet loh, guys. Kamu ngapain sih? Aku main karet 15 tahun loh.
2: Dan sekarang pengalaman gini, Mbak Gloria. Jadi ada beberapa ini pengalaman di kami di klinik ini juga. Yeah. Ada sekarang sudah mulai tadi model tuh jenis dari narkotika juga semakin hari semakin meningkat dengan dengan adanya NPS New Special Substance yang muncul sekarang ini juga luar biasa. Bahkan salah satunya yang lagi ngetren sekarang tuh yang menjadi perhatian kita itu adalah penggunaan zat-zat narkotika yang ditemukan di kami di klinik itu adalah dengan menggunakan jenis-jenis narkotika cair. Artinya gini, dulu ada ganja, sekarang ada ganja cair. Dulu ada sabu, sekarang ada sabu cair, bukan hanya bentuk kristal dan sebagainya.
1: Betul.
2: Bahkan sekarang dimanfaatkan yang lagi ngetren di kalangan remaja. Ada namanya vape. Nah, vape itu sekarang banyak disalahgunakan dengan menyalahgunakan pada liquidnya. Itu
0: dicampur.
2: Dengan dicampur di liquidnya itu
1: liquidnya
2: dengan dicampur,
1: ya, bukan vape-nya, liquidnya.
2: Liquidnya.
1: Vape itu kan alat.
0: Iya, benar.
1: Liquidnya itulah yang bermasalah.
2: Itu yang kita temukan itu ada yang menggunakan ganja cair di dalam liquid, kemudian ada sabu cair taruh di liquid dan yang lebih parah lagi sekarang pakai intermediate lagi.
1: Intermediate.
0: Apa itu intermediate?
2: Intermediate adalah satu jenis yang zat yang harusnya digunakan untuk zat penenang atau untuk bius, tapi disalahgunakan. Ini yang terjadi. Jadi mohon maaf, selama ini kan tagline-nya orang bilang, wah vape itu sangat apa, sangat aman.
0: Iya, berbeda dengan rokok.
2: Iya, rokok lebih.
0: Biasa kan gitu.
2: Ternyata sekarang banyak hati-hati untuk para genjit. Gen Z ya?
0: Iya, yang FOMO-FOMO nge-vape.
2: Ah, itu dia, aduh, itu hati-hati, ngepor, itu hati-hati, jangan aja sampai gitu.
0: Oke, okay. Ternyata berarti kalau misalnya dulu itu masih bentuknya masih banyak ya, kayak cuma kristal doang. Ya. Sekarang itu lebih beragam dan lebih gampang dipakainya.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya. Wow. Karena boleh dibilang ini kan apa ya? Rasa ingin tahu kan, rasa ingin tahu, kemudian keinginan mencoba hal baru. Jadi yang sebegini-begini inilah artinya. Ingin tahu, mencoba,
0: akhirnya kecanduan,
1: kecanduan kan
0: ini
1: begitu.
0: Dia.
1: Jadi pengaruh-pengaruh yang dari rasa ingin tahu juga akan berpengaruh kepada pergaulannya dia.
0: Nah itu dia benar,
1: gitu.
0: Setuju aku.
1: Pergaulan, kemudian karena ini teman sebaya, kalau merasa oh aku nggak ini kok, oh kamu nggak pakai,
0: gue
1: pakai nih, nanti kesannya disingkirin, tersingkirlah dari teman sebayanya kan. Nah seperti itulah, jadi. Artinya hal-hal inilah kadang yang menyebabkan artinya menjadi berkembang terus kan begitu. Tapi kita juga nggak kurang akal sih sebenarnya dengan kita beberapa apa kegiatan kita sebenarnya di BNN ini ada kan kita ini kan ada P4GN jadi ada selain pencegahan,
0: pencegahan
1: kemudian pemberdayaannya sama apa penindakan untuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba begitu. Nah, salah satunya beliau ini.
0: Aduh.
2: Kalau kita kan tadi Gen Z itu kan orang yang sok kepo.
0: Aduh.
1: Bahasa yang tadi itu.
0: Terima kasih sudah menyinggung Gen Z. Aku setuju, walaupun aku Gen Z aku setuju banget. Soalnya gimana ya, aku juga di sekitar aku tuh ada orang yang nge-vape atau nge-pot itu bukan karena mereka mau, tapi ikut-ikutan.
1: Nah,
0: kalau bahasanya Gen Z sekarang
2: sok gaul.
0: FOMO.
1: Oh, FOMO.
0: Iya, ya, kalau bahasa Sasaknya sih fear out missing out, alias ketakut ketinggalan zaman kalau bahasanya. Iya, jadi aku lihat kayak, kamu kenapa? Emang kamu sesetres apa sih? Gitu, aku bilang, enggak, soalnya saya nanti enggak diajak kalau naik.
1: Ya itu ditinggalin lah sama kelompoknya, kan gue tadi bilang tadi
0: gitu kan. Iya, ternyata lebih berbahaya ya kalau ikut-ikutan gitu karena
1: Ditambah lagi mungkin rasa pengetahuan tentang narkobanya dangkal gitu.
0: Nah, itu dia tuh. Udah dangkal ikut-ikutan
1: lagi.
0: Ikut-ikutan
1: lagi kan gitu. Dia hanya taunya rasa ingin tahu tadi. Sehingga tidak mikirkan narkoba ini bahannya sangat berbahaya sekali.
0: Apalagi jangka waktunya panjang kan. Itu dia. Mungkin kamu gak kerasa sekarang, 10 tahun lagi, lihatlah badan kamu. Oke, ini kayaknya openingnya sangat-sangat menarik ya. Karena sangat relate sama aku. Aku juga soalnya di sekitar aku kan gitu. Banyak yang mulai nge-vape, nge-pot gitu. Aduh, seru banget sih. Nah, tapi kan ini sekarang Hani ya, bacanya tuh Hani ya. Hani ini diperingatkan setiap tahun. Apa sih makna Hari Anti Narkotika Internasional 2026 buat kita masyarakat Indonesia, apalagi untuk masyarakat NTB itu apa sih, Kak? Ayo Kak, siapa mau? Kak Heri atau Kak Darsono?
1: Kalau dari BNN ya. BNN ini kan sudah menetap mengikutin lah, artinya Hari Anti Narkotika Indonesia Internasional di tahun 2026 ini kan jatuh nih hari sekarang ini nih. Enggak kan?
0: Iya, hari ini 26 Juni.
1: Pas. Jadi kita ini sebenarnya ada ngusung tema sebenarnya.
0: Nah, apa itu temanya?
1: Temanya itu kan membangun generasi sehat, cerdas dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Okay. Gitu.
0: Jadi tema tahun ini ya?
1: Mengusung temanya itu. Jadi kalau kita arahkan maknanya sebenarnya kan artinya penguatan ke perlindungan generasi ya. Jadi dari generasi muda dari penyalahgunaan narkoba, kemudian membangun budaya hidup sehat, produktif. Ya itu salah satunya. Kemudian mendorong peran keluarga. Nah, itu yang penting sebagai lingkungan pertama dalam membentuk karakter anak. Itu. Kemudian karena ini kita menuju ke Indonesia Emas 2045. Jadi generasi kita ini harus sehat, cerdas, dan bebas dari narkoba, kan begitu. Karena boleh dibilang ini modal untuk kemajuan bangsa.
0: Benar.
1: Nah, seperti itulah.
2: Jangan sampai nanti di tahun 2045 bukan generasi emas tapi generasi cemas.
0: Nah, itu dia. Benar lagi. Cemas kalau enggak ikut-ikutan.
2: Betul,
0: ya, Kak.
2: Aduh,
0: aku benar-benar di roasting, tolong dong.
2: Ini jadi pas ini jadi tema ini kan untuk anak-anak para Gen Z ini.
0: Masalahnya di tempat duduk ini hanya saya sendiri nih. Ayo dong Gen Z, yuk kita bertanya yuk. Makanya tapi aku setuju banget sih untuk itu kita harus tersinggung sih. Siap. Untuk takut di nggak diajak main. Untuk hal-hal yang kayak gitu kayaknya nggak apa-apa nggak sih kita nggak diajak main gara-gara
1: sebenarnya
0: hal yang ini.
1: Katakan tidak pada narkoba. Gitu.
0: Cakep, itu bagus tuh quotes kita pagi hari ini. Katakan tidak pada narkoba.
1: Siap.
0: Jangan katakan tidak pada orang yang tepat. Aduh, tapi mungkin aku mau bahas ya, kalau tadi kan memang ini fokusnya di tahun ini tuh lebih ke anak muda untuk membentuk generasi emas tahun 2045. Tadi juga Kak Darsono udah sempat mention kalau memang yang rentan itu memang umur-umur 15-24 ya.
1: Iya, betul.
0: Jujur itu sedih banget sih aku liatnya. Nah, untuk kondisi peredaran dan juga penyalahgunaan narkotika di NTB sendiri tuh Kak, kayak gimana?
1: Jadi kalau boleh dibilang ini kan kita ini di NTB ini kan terdiri dari dua pulau ya, Pulau Lombok
0: dan
1: Pulau Sumbawa. Semua ini rata, boleh dibilang peredaran ini rata. Jadi kita peredaran yang rata ini tetap kita akan menggunakan skala prioritas, artinya penanganan karena tingkat yang mana relatif tinggi. Kan begitu. Jadi pernah kita juga ungkap di Sumbawa, Lombok Tengah, Mataram pun juga ada dan segala macamnya. Jadi di wilayah hampir rata lah. Ya, kita harus melihat di mana sih titik-titiknya itu, kan begitu. karena Lombok Utara aja juga titik juga penyeberangan dari laut.
0: Oh iya benar.
1: Kemudian di Lombok Barat juga ada penyeberangan dari provinsi lain, iya kan sih. Begitu. Kemudian di Bima juga ada, di Bajo itu kan pelabuhan Bajo.
0: Pelabuhan
1: itu,
0: Bajo.
1: Ya itu kan ada. Jadi dengan adanya beberapa ini, kita harus apa mapping lah, boleh dibilang begitu. Nggak sembarangan kita ini. Jadi mana yang kerawanan yang tingkat tinggi inilah ini yang kita apa kita tetap tindak lanjutin dan kita harus cabut lah istilah akar-akarnya lah, jangan ada lagi lah begitulah.
2: Sebagai kan begitu. Sebagai tambahan, sebagai gambaran aja ini Mbak ya, Mbak Gloria. Tadi kalau beliau menyampaikan tentang bagaimana mapping terkait peredarannya, sebagai pengalaman kami, sebagai gambaran aja, kalau kami di klinik BNN, BNTB, bahkan mungkin dengan beberapa klinik, karena kan di NTB ini tempat rehabilitasi itu ada kurang lebih sekitar 9 tempat rehabilitasi, baik itu rawat jalan maupun rawat inap. Itu dari BNN, klinik BNN seluruh NTB ini, ditambah dengan rumah sakit Mutiara Sukma, kemudian juga ada tempat rehabilitasi swasta. Itu mapping kami sampai dengan tahun ini aja, di tahun ini sampai dengan bulan Juni ini atau Mei kemarin, data kami itu kurang lebih ada sekitar 415 orang yang saat ini sedang kita rehabilitasi.
0: Tahun ini
2: dari Januari sampai dengan Juni.
0: Wow.
2: Itu sudah kurang lebih 412. Itu sampai bulan Mei, mohon maaf Mei. Dan dari 415 tadi ternyata kaum Gen Z atau Gen Z sih?
0: Kita kan rada Inggris ya kak ya, jadi kayak Gen Z. Kalau rada Indonesia Gen Z, tapi kita nggak suka kayak geng set jadinya.
2: Gen Z kan
0: itu. Iya, kita suka dibully. Kita rada bahasa Inggris sedikit ya. Gen Z.
2: Jadi para Gen Z sekarang yang terjadi itu di kami, di catatan kami itu. Yang di usia anak pelajar sampai mahasiswa sementara kami rawat itu kurang lebih ada 18% dari jumlah total tadi.
0: Banyak banget. Banyak. Ya.
2: Kemudian dari yang di bawah 18 tahun itu kurang lebih ada sekitar 15%.
0: Kurang lebih 18 tahun.
2: Di bawah 18 tahun. Artinya ada SMP, SMA dan sebagainya.
0: Iya.
2: Kemudian yang menarik lagi ini, Mbak, penyalahgunaan, konotasi kita, image kita, penyalahgunaan narkotika pasti dia uangnya banyak dan sebagainya. Nah, yang terjadi kami sekitar 75% adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan di bawah middle, bawah. Coba bayangin, sudah tidak bekerja atau penghasilan rendah, pakai narkotika, apa yang terjadi?
0: Itu dia.
2: Ini yang jadi masalah.
0: Cemas kita.
2: Apalagi kecemasan di tahun 45 mungkin sudah di mata kita.
0: Cemas kok, Dek.
2: Jadi secara prevalensi nih, Mbak ya. Secara prevalensi kita saat ini kurang lebih 2,1% penyalahguna narkotika.
1: Usia produktif kan?
2: Usia produktif dari usia 15 sampai dengan usia 60 tahun.
0: Baru kali ini aku enggak mau jadi usia produktif, Kak, malu. Pertama kali aku kayaknya kita produktif pakai narkoba jangan ya. Ini produktif bekerja maksudnya itu. Lebih baik. Aduh, baru kali ini aku disenggol habis-habisan di live YouTube pula ya, teman Pro 2. Aduh, nanti kita bakal ngobrol lagi ya, kasih aku tarik nafas dulu. Jadi buat kamu yang mau bertanya mungkin seputar narkoba atau mungkin ya tentang peredarannya, apalagi untuk kita ya, untuk teman Pro 2, karena kita memang di usia yang memang lagi produktif dan juga penting banget untuk menciptakan Indonesia Emas 2045, boleh banget nanya. Ada di kita lagi ada live juga di YouTube channelnya RR Mataram Official, bisa nanya di situ. Ternyata udah banyak yang nyapa-nyapa, nanti aku bacain ya kak.
1: Oke.
0: Oke, kalau kayak gitu kita ke lagu-lagu dulu. Stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jack it up.
1: Wow, pada kali ini seru sekali sama Kak Darsona dan juga Kak Heri. Oke, ini udah ternyata aku mau bertanya lagi, cuma ternyata pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman banyak banget. Boleh gak aku baca-bacain ini dulu?
2: Boleh.
1: Oke, ini pertanyaan namanya dari Lailo. Ini, Lailo bertanya, hai kakak-kakak, apa kabarnya?
3: Baik.
1: Saya gak sih yang harus ditanya nih, saya gak baik-baik aja di sini nih. Saya yang baik-baik aja nih. Oke, dan Lailo bertanya, tadi kan juga Kak Darsona sempat mention, Kak Heri atau Kak Darsona yang bilang kalau peran keluarga itu penting banget. Betul. Untuk menghindari anak-anak terlibat sama narkotika ini. Nah, ini ditanya tuh, gimana sih peran orang tua dan guru untuk mencegah rantai pengedaran narkoba di Indonesia? Wah, bagus nih pertanyaannya. Gimana tuh, Kak?
4: Pertanyaan agak berat nih.
1: Itu dia makanya aku juga yang, kok berat banget? Gimana?
4: Jadi gini, kalau kita bicara, memang tadi saya sempat sampaikan bahwa keluarga ini menjadi, artinya menjadi pertama, rangkaian pertama sebelum menginjak ke dunia luar.
1: Betul.
4: Katakanlah begitu. Jadi kita sebagai orang tua, katakanlah sebagai orang tua ini kan kita harus paling tidak mengerti karakter anaknya.
1: Mm-mm.
4: Itu jelas pasti harus tahu. Jadi setiap harinya bagaimana, perilakunya bagaimana, kan begitu. Jadi ketika anak ini mengalami sesuatu yang tidak biasanya, peran orang tua harus nanyain, kenapa sih hari ini ada apa? Kok kamu berbeda? Jangan ditinggalkan mereka. Kalau ditinggalkan, ya dia akan mencoba mencari solusi sendiri. Begitu. Nah, kalau kita orang tua gak paham artinya dengan Gen Z tadi, ya kita cobalah artinya bertanya.
1: Okay.
4: Ada apa sih nak, kok begini, ini ada apa hari ini? Apa sih bu apa, dan lain sebagainya. Jadi kita mencoba menyelami juga situasi
1: anak.
4: Kan begitu. Karena kita akan tahu anak ini lagi ngalami dengan guru kah, dengan teman dibully kah, dan lain sebagainya. Kalau itu sampai lolos dan tidak ada
1: komunikasi,
4: ini yang rawan. Karena anak akan mencari di dunianya sendiri. Oh, nyari inilah kira-kira apa dan segala macamnya. Apalagi kalau kita sudah tahu anak ini mulai mencoba ngerokok.
1: Nah,
4: dan
1: itu
4: segala macamnya. Nah, kita akan lebih ini, kenapa kamu coba ini? Ya kita secara pelan-pelan kita beritahu, tidak mungkin langsung kita cut.
1: Iya.
4: Kita cut dan segala macamnya. Nanti kalau kita cut kan rasa sakit hati, kenapa ini mama bapak saya begini? Saya lagi ngikutin teman, ngikutin istilahnya tren dan segala macamnya, kan begitu. Jadi pelan-pelan kita coba berikanlah, ya didekatin, kita berikanlah yang solutif supaya dia tidak larut istilahnya dari
1: terbawa arus ya.
4: Begitu.
3: Jadi istilahnya kalau ada filosofi zaman kuno itu, Mbak, ya. Bagi keluarga itu istilahnya kita sebagai orang tua. Ini orang tua yang jadi anak muda hari ini ya,
1: Mbak,
3: ya.
1: Oke. Jadi orang tua aku nih. Ya,
3: jadi kita ini ada istilahnya ing ngarso sung tulodo.
1: Aduh.
3: Ing madya mangun karso tuturi handayani. Jadi di depan kita, di dalam keluarga itu harus memberikan contoh. Jadi tadi anaknya jangan ngerokok, tapi banyak ngerokok ya parah juga sih akhirnya.
1: Iya.
3: Ing madya mangun karso. Betul. Jadi di tengah itu kita harus bersama. Memang. Tadi sampaikan Pak Dar tadi, kita harus sama-sama. Jadi ya kayak seperti saat ini kami mencoba dengan outfitnya kita menjadi kaum muda karena kita sama-sama anak muda. Yang terakhir, tuturi handayani. Betul. Kita awasi anak ini dari belakang. Nah, itu kaitan dengan keluar. Kalau di sekolah kami dari BNN sudah melakukan beberapa program. Salah satunya yang pertama program ikan, Mbak.
1: Ikan apa itu?
3: Ikan. Jadi kalau Mbak Gloria kayaknya itu dari face-face-nya itu suka sangat dengan ikan.
1: Aku ikan banget. Setengah mermaid soalnya, Kak.
3: Siap. Jadi, ikan itu singkatnya dari integrasi kurikulum anti narkotika.
1: Oh, jadi, integrasi kurikulum anti narkotika.
3: Siap. Okay. Jadi kita sudah bekerjasama dengan dinas, dengan Kementerian Pendidikan, di sini dengan dinas kesehatan, dengan dinas pendidikan, kita melakukan kurikulum tentang anti narkotika tadi sudah masuk di pelajaran sekolah-sekolah.
1: Oh.
3: Kemudian yang kedua, untuk kaum-kaum muda di sekolah juga kita sudah merangkul, kita membentuk namanya Saka Anti Narkotika.
4: Narkoba.
1: Saka Anti Narkotika. Narkotika. Itu ya. Apa itu?
3: Jadi kepramukaan.
4: Kecabangan pramuka. Jadinya kan dulu ada Saka Bayangkara, okay. Saka Kesehatan, Saka Buana. Ini sekarang terbentuk
1: Saka Antar, Saka Anti Narkotika. Ada nggak tepuk tangannya tuh? Tepuk Saka.
4: Mungkin ada karena ini masih, ada. Masih berproses, rintisan-rintisan. Jadi nanti tetap akan ada.
1: Oke, okay, kita tungguin ya.
3: Sementara saat ini yang ada adalah kalau kita saling menyapa, War on Drug
4: for humanity.
3: Kita jawab satu lagi. Untuk di pendidikan di sekolah-sekolah kita berencana nantinya dengan guru-guru BK. Nah, ini Mbak Gloria salah satunya musuhnya guru-guru BK enggak waktu sekolah.
1: Kok tahu ya? Emang kelihatan sekali ya saya mukanya musuh guru BK.
3: Jadi nanti guru BK atau BP ya kalau dulu ya.
1: Iya, dulu BK.
3: Oh, BK.
1: Udah BK. Ya,
3: kalau saya dulu BP.
4: BP.
3: Jadi
1: bedanya jauh, Kak.
3: Itu dah, itu nantinya ke depannya akan kita ajarin, kita sama-sama dengan Dinas Pendidikan kita ajarin untuk melakukan deteksi dini.
1: Deteksi
3: dari penyalahgunaan narkotika, baik itu lewat screening. Kepada anak didik kita kan biasalah kita kan Bapak Ibu guru BK itu yang tahu permasalahan anak-anak, rata-rata permasalahan anak-anak pada guru BK atau BP kan.
1: Betul.
3: Nah, kita lakukan pelatihan screening kepada yang bersangkutan, bahkan kalau perlu tes urin dan sebagainya. Okay. Nanti karena penyalahguna narkotika kalau ditangani sejak awal itu akan lebih mudah daripada kalau sudah parah. Itu agak berat untuk kita layani.
1: Karena gitu. Sifatnya adiktif ya.
4: Iya.
1: Itu dia berbahaya.
4: Jadi kita di candu kan.
1: Candu-candu makanya. Jadi
3: itulah kalau kita di BNN itu betul-betul semua lini kita garap bersama-sama. Tapi sekali lagi tadi sampaikan Pak Dar, peran keluarga adalah yang utama.
1: Terpenting.
4: Benteng ya. Pertama lah benteng boleh kita bilang.
1: Makanya benteng. Kamu juga mungkin jadi kakak jangan ngerokok, tapi kakaknya juga ngerokok ya. Sama aja dong, jangan, nggak boleh gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari Shina. Ih, jujur banyak banget yang nanya, aku seneng deh ini para Gen Z, waktunya kita bersinar. Ini ditanya kayak begini, apakah peningkatan penggunaan barang terlarang di generasi muda udah di tahap mengkhawatirkan kalau di Nusa Tenggara Barat? Wah, bagus nih.
4: Jadi begini, sebenarnya saya cerita secara global saja tadi. Saya mantan dari Sulawesi Utara. Artinya saya sebelumnya adalah Kabid Berantas di BNNP Sulawesi Utara. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di rentang usia 15-24 ini kan begitu, ini yang memang mengkhawatirkan kan begitu. Di Sulut itu pernah saya mengamankan atau kita lakukan tindakan penangkapan itu usianya baru kelas 3 SMP. Oh. Mau naik ke kelas 1 SMA. Kalau sekarang berarti 1 SMA berarti kelas apa ya? 10 ya? 10
1: kelas,
4: ya?
1: Iya, 10.
4: Kelas 10, coba bayangin. Jadi dia posisi usia berarti masih sekitar 15-16an.
1: Iya.
4: Dia sudah jadi kurir. Kan begitu. Nah, begitu juga kita setelah saya juga nyampe di NTB ini, meskipun saya baru beberapa hari, kita melihat dari beberapa kita komunikasi dengan stakeholder yang lain, baik dari Polda, Polres, maupun dari yang lainnya, bahwa sampai dengan di lapas, memang sama.
1: Umurnya juga?
4: Iya, antara sama. Itu 15-24. Jadi mau dibilang mengkhawatirkan juga sebenarnya masih diambang lah.
1: Diambang yang sangat mengkhawatirkan.
4: Jangan sampai kita khawatir kan begitu. Karena bagaimana kita harus bisa menekan kan begitu.
1: Nah, itu dia.
4: Ya, menekan peredaran ini. Siapa sih yang mau tergoda dengan narkoba?
1: Iya, enggak
4: kan
1: ada.
4: Gitu. Kan enggak ada kan gitu.
3: Ya tadi kita kan sampaikan tadi, kalau dari sisi yang rehabilitasi di kantor kami, itu tadi saya sampaikan kurang lebih sekitar 20%.
1: Itu dia makanya.
3: Kalau kita berbicara masalah narkotika itu kan masih dikatakan sebagai esprit phenomenon. Sebagai apa namanya? Gunung emas yang kelihatan di ujung itu kelihatan sedikit, tapi di bawah itu kan
1: menumpuk
3: masih banyak. Jadi kalau tadi yang lapor ke kami itu kurang lebih 20% dari 400-an sekian, berarti kan yang yang belum berani ngelapor diri itu kan banyak.
1: Iya. Jadi
4: padahal ya boleh dibilang kalau melapor ini dengan keadaan tidak akan dipidana. Oh, saya yakinkan itu tidak akan dipidana.
1: Kalau ngelapor ya?
4: Melapor saja. Artinya saya nih kondisi ketergantungan.
1: Mm-mm.
4: Kemudian ini untuk ya bagi yang ketergantungan ya, bagi yang mungkin sudah terkena zat adiktif yang terpapar lah.
1: Iya.
4: Dan begitu juga misalnya ada mau melapor dengan kondisi bahwa di tetangganya dan segala macam, kita akan lindungi kok mereka. Kesaksian mereka tidak akan teriak-teriak, "Eh, yang lapor ini si A si B," tidak akan. Saya akan jamin itu.
1: Oke.
4: Dan gitu. Silahkan melapor lewat saluran
1: yang tepat ya.
4: Saluran ke BNN ada call centernya atau langsung datang ke BNN.
3: Ya.
4: Kan begitu. Menyampaikan, "Pak, begini dan segala macamnya." Kan begitu. Itu lebih artinya kita mulai merasa bahwa masyarakat ini peduli gitu loh.
1: Mm-mm.
4: Lingkungan ini peduli.
1: Iya.
4: Lah kalau lain halnya kalau masyarakat sama lingkungan ini enggak peduli sama orang yang keluar masuk lingkungannya yang enggak jelas,
1: iya,
4: mungkin
1: iya.
4: Di situasi keluarga atau di tetangga-tetangga ini kok tiap hari masuknya jam tertentu aja, keluarnya ini, kan begitu ya.
1: Iya.
4: Harus pedulilah,
1: iya,
4: kan
1: iya.
4: Begitu. Nah, kepedulian ini meningkat. Menjadi artinya melindungi kampung, melindungi keluarga dan lain sebagainya. Sehingga narkoba ini enggak nyampe gitu loh.
1: Oke, berarti dibatasi dulu langsung.
3: Iya. Jadi yang jelas juga gini, Mbak Gloria. Jadi untuk proses rehabilitasi sendiri aja itu gratis, Mbak.
1: Nah, itu
3: di
1: dia.
3: Kami gratis tuh. Gratis, tidak dipidana, dan mohon maaf, kami sebagai profesional betul-betul menghargai hak asasi manusia.
1: Ya.
3: Jadi bagi siapapun yang datang ke kami itu kita anggap sebagai pasien, kita anggap sebagai klien, dan itu identitas dirinya tidak akan kami buka kepada siapapun kecuali terkait masalah hukum.
1: Ya.
3: Tapi kalau kami secara ini, oh siapa itu yang datang itu, enggak akan kami. Saya minta datanya siapa yang saya, termasuk guru, apa istilahnya, guru pun tanpa ada persetujuan dari, misalkan nih ada siswanya terus ada yang menyalahgunakan narkotika dan sebagainya, tanpa persetujuan dari klien tadi tidak akan kami buka. Kasarannya kami terima dengan senang kalau dengan apa melaporkan diri tadi sampaikan Pak Dar untuk melakukan wajib lapor atau lapor di, "Pak, saya pengguna narkotika, kalau perlu kasih tahu saya hari sebelumnya, tak gelarin karpet merah untuk menerima." Karena orang, anak-anak muda yang pengen berhenti daripada narkotika dibutuhkan niat yang kuat.
1: Karena
3: gini, orang yang pakai narkotika itu jiwanya udah kenyang, Mbak. Dan itu kadang-kadang, oh nanti saya ke BNN ditangkap dan sebagainya.
4: Nah, labil,
3: itu
4: butuh, jadi
3: betul.
4: Iya, ditakut-takutin dari lingkungannya.
3: Iya.
4: Dia pengen bebas, tapi karena lingkungannya bilang, "Ngapain kamu ini, nanti ditangkap."
1: Iya.
4: Padahal tidak, kita yakinkan tidak.
1: Tuh.
4: Ya, sekali lagi saya sampaikan tidak. Mau di ujung dari Sabang sampai Merauke, datang saja untuk rawat apa melapor untuk direhab, tidak akan di ini.
1: Tidak akan di
4: dipidana.
1: Di apa-apa
4: juga gratis lagi.
1: Gratis lagi tuh.
4: Gitu.
1: Kurang apa coba? Kurang apa yang
4: begitu juga mau melapor. Melapor adanya suatu tindak pidana, adanya peredaran gelap narkoba, penyalahgunaan narkoba, kita akan lindungi. Saya yakinkan itu.
1: Okay.
4: Identitasnya pun tidak akan kita sampaikan, tidak akan teriak-teriak.
1: Tidak akan julid.
4: Iya,
1: tidak akan cepu, guys. Itu bahasanya. Bahasa anak muda tuh gitu.
3: Cuma
1: kakak-kakak ini mau bilang, kita enggak akan julid kok. Kita enggak akan cepu kok, itu dia maksudnya.
4: Gitu.
1: Aduh, ya ampun. Gitu ya. Ini jujur berarti udah banyak banget yang sadar ya, Gen Z. Nah, ini pertanyaan dari Nathan nih, kakak-kakak. Ini kan tadi kakak-kakak sempat menyinggung kalau mayoritas itu terjerat, yang terjerat hukum itu adalah yang penggunanya adalah kurir, gitu ya. Nah, ini nih mengapa struktur peredaran narkoba ini membuat bandar-bandar sulit ditangkap? Apakah ini kegagalan hukum atau kegagalan intelijen? Wah, ini berat banget.
3: Berat.
1: Aku aja kayak, ya Tuhan, please, aku nggak bisa jawab ini.
4: Jadi begini, boleh saya sekedar share dan segala macam ya.
1: Mm-hmm.
4: Ini saya sharing apa artinya pengalaman yang sudah saya laksanakan.
1: Iya.
4: Jadi memang di sini mungkin akan saya akan terapkan, kan begitu. Karena waktu saya disulut, kan begitu ya, disulut. Peredaran kelihatannya tenang begitu. Begitu ditangkap ini kurir yang anak, masih anak muda di bawah umur boleh dibilang.
1: Iya.
4: Kan gitu, belum cukup dewasa. Akhirnya mengembang itu. Yang mengembangnya bukan satu dua orang, jerat semuanya nih, naik lagi.
1: Oh, gitu.
4: Naik lagi kepada yang mengirimkan barangnya, sehingga dia artinya ini barang tolong dikirimin, begitu.
1: Oh.
4: Dan itu ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Bukan saya cerita lapas ini sebagai tidak. Dia hanya sebagai yang mengendalikan barang ini dan segala macamnya. Kemudian kita bergerak lagi, terungkap lagi, kan begitu. Dari satu anak ini saja sudah muncul 7 tersangka, 7 orang yang kita tangkap. Bisa dibayangkan itu.
1: Duh, banyak banget ya.
4: Dari satu ya.
1: Dari satu ya. Aduh.
4: Kita kembangkan jadi 6, tambah jadinya 7. Nah, kemungkinan juga di sini sama. Bukan berarti kita ini sebenarnya, kalau kita yang berada di BNN, boleh dibilang meskipun katakanlah barang itu saat kecil katakan begitu, tapi kita hanya kita akan mengetahui sampai di mana sih jaringannya.
1: Oh.
4: Kan begitu. Jaringan ini yang terpenting. Kan begitu. Sebagai contoh ya, dalam beberapa hari kemarin ya kita bisalah kita ungkap ya, meskipun artinya boleh dibilang ini cuma 1000 gram ya.
3: Sekilo, wow.
1: Kak, aku gak berani ya, itu bukan beras masalahnya.
4: 1000 gram. Tapi itu sudah jaringan itu.
1: Oh.
4: Ya.
1: Oke.
4: Jaringan. Itu jaringan dari luar lagi, luar negeri. Beberapa hari kemarin ya. Ini baru beberapa hari kemarin.
1: Jadi luar biasa.
4: Memang belum kami rilis, cuman kami infokan saja bahwa itu jaringan luar negeri. Yang nyampe ke sini. Kalau itu misalnya lolos, bisa dibayangkan.
3: 10.000 kurang lebih mas itu. 10.000 paling nggak sih yang tertawa seperti itu. Artinya kurang lebih 10.000 anak kita yang bisa terpapar oleh barang yang kurang lebih 1 kilo itu. Lebih mungkin.
4: 1000 gram pak, 1000.
1: 1000 gram.
3: Oh 1000 gram bukan 1 kilo.
1: Kalau 1 kilo itu makanya aku bilang tadi bukan ini bukan. Ini bukan beras, takut deh. Oke, balik kita kembali ke pertanyaan. Soalnya banyak banget yang bertanya nih. Jadi aku juga kaget hari ini banyak banget yang bertanya. Oke, ini di YouTube ya. Tadi kita udah di WhatsApp. Ini sekarang ke YouTube. Ih banyak banget yang nonton kita. Dorong bareng BNN ya. Halo.
3: Halo. Teman-teman. Tetap semangat teman-teman di BNN.
4: Salam sehat tanpa narkoba.
3: Hari ini selamat hari anti narkotika buat rekan-rekan semua jajaran BNN RI sampai dengan BNN Kabupaten Kota. Terima kasih Mbak Gloria yang kasihkan apa panggung buat kita untuk merayakan Hari Anti Narkotika Internasional pada hari ini.
1: Oh, iya, nanti kita kasih panggung ya kak. Ini masih duduk dulu.
4: Oh, siap. Ini sudah mungkin panggung media.
1: Panggung media aja kita di sini ya. Nanti panggung benerannya kemudian hari. Ini ada yang bilang ini war on drugs. Wah ini pasti orang-orang BNN aku yang sedikit.
3: Huha harus jawab huha.
4: Ada tambahan huha.
1: Aku agak sedikit takut tuh ditonton sama teman-teman BNN. Aduh, jangan terlalu ditontonin ya kakak-kakak. Ini ada pertanyaan. Halo Kak Glo, pengen tahu nih gimana perkembangan kasus narkoba di kalangan remaja di NTB kayak gimana? Rata-rata faktor apa sih penyebabnya? Sebenarnya tadi udah ya sedikit.
4: Ya, sebenarnya kami sudah sampaikan tadi bahwa kalau di kalangan anak muda ini biasanya pertama itu kan dari rasa ingin tahu.
1: Iya.
4: Itu yang pertama, paling pertama itu rasa ingin tahu. Kemudian keinginan coba hal baru.
1: Nah
4: itu.
1: Ini dia nih.
4: Kemudian pengaruh pergaulan. Kemudian tambahnya lagi pemahaman bahaya tentang narkoba itu yang masih kurang. Baru kemudian yang lebih ekstrim itu jati diri dia. Nah, Kenzi itu harus tunjukin. Agak ini loh, kan jati gitu jati diri gitu.
1: Syukur aku udah menemukan jati diri aku.
4: Iya, gitu. Jadi selain jati diri sama pengakuan kebutuhan sosialnya dia, gue ini loh, gue bisa gini loh. Jadi
1: aku istilahnya, keren loh gitu.
4: Ah, begitu loh.
1: Aku gaul nih.
4: Gitu.
1: Sering terjadi itulah di kota-kota besar.
4: Jadi ditambah lagi artinya dengan posisi dia katakanlah apa ya boleh dibilang psikologi sosialnya mungkin stres, tingkat stres boleh dibilang gitu.
1: Apa sih yang distresin bingung
4: nah,
1: ya sama
4: seperti
1: Genzi
4: itulah
1: ini.
4: Dia
1: apa
4: bilang
1: sih?
4: Mungkin putus cinta karena aduh ditolak kan begitu kan bisa jadi kan.
1: Oh, sesetres itu ya
4: iya,
1: putus
4: mungkin,
1: cinta.
4: Iya, mungkin ya. Seperti itulah kadang kan. Jadi kemudian ditambah lagi akses informasi ini yang dia gampang bisa dapatkan. Kalau misalnya katakanlah, oh menggunakan ini bisa dimodif begini begini dan segala macamnya. Itulah artinya karena ketahuan dari apa, kepengetahuan dari bahaya narkoba yang dangkal, dapat akses informasi yang tidak tepat, dia komben sendiri, dia ramu sendiri, sehingga itulah artinya rata-rata anak muda terpengaruh di situ, begitu.
3: Kak. Makanya tadi kan sampaikan oleh Pak Dar, Mas Dar tadi, kakak Dar ya.
1: Kakak.
4: Mana aja.
1: Kita gitu di sini nggak ada bapak-bapak, kita semua sama.
3: Jadi Mas Dar tadi kan menyampaikan, jadi istilahnya kalau misalkan ada kegalauan, ada permasalahan, salah satu faktor adanya mungkin putus pacar, ada permasalahan dirinya. Iya. Kami siap di BNN PNTB, bahkan di klinik juga sudah ada namanya psikologi klinis. Di situ ada khusus untuk para remaja.
1: Wow.
3: Jadi silakan untuk saling curhat ke apa, curcol apa. Ah,
1: itu. Kalau biasa kalau bahasa kita yapping.
3: Yapping.
1: Agak lucu ya kita curhat putus cintanya ke BNN. Eh mau main-main ke BNN nih? Kenapa kamu pakai ya? Enggak, aku mau curhat putus cinta. Takut banget, lucu sih. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir karena nggak kerasa udah pukul 10 aja. Ini pertanyaannya bagus banget nih. Tadi soalnya Kak Dar dan juga Kak Heri udah sempat mention HUHA alias war on drugs. Ini ada pertanyaan, apakah kebijakan war on drugs ini terbukti efektif untuk menurunkan angka penurunan narkoba?
3: Baik, jadi sebenarnya lengkapnya adalah war on drugs for humanity.
1: For oke, okay. War on drugs for humanity. HUHA.
3: Wah, nanti gitu kalau saya bilang
1: oke.
3: Okay. War on drugs for humanity. Nanti jawabnya huha sambil gini.
4: Gini huha.
3: Huha. Wow. Ah, gitu. Jadi okay. Jadi pada prinsipnya kami dengan melakukan perang terhadap narkotika tapi demi kemanusiaan, humanity. Jadi kami di BNN itu di dalam strategi untuk memberantas permasalahan narkotika ada dua hal.
1: Iya.
3: Demand reduction dan supply reduction.
1: Apa itu?
3: Supply reduction artinya kita turunkan barang-barang yang masuk lewat pemberantasan, penindakan untuk ditangkap para bandarnya, pengedarnya, kurirnya untuk dimasukkan di penjara. Tetapi kita juga demand reduction. Kita lakukan pencegahan untuk make. Bahkan kalau yang sudah make pun kita upayakan untuk lakukan rehabilitasi. Jadi kedepannya dengan semangat kita war on drug for humanity, kita berikan perang narkoba, kita mulai dari diri dan keluarga kita demi untuk kemanusiaan, demi untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Jadi salah satu cara mencegah narkotika di kalangan remaja tadi sampaikan Pak Mas Dar tadi, jangan sok kepo, kurangi sok keponya, keponya untuk yang baik-baik.
1: Benar.
3: Jadi ada tagline kita adalah jangan coba-coba, coba-coba jangan dicoba. Ya, kalau narkotika awalnya penggunaan menjadi kecanduan dari coba-coba.
1: Benar.
3: Kalau sudah coba-coba kayak lem tikus, sudah kena nanti susah untuk lepas.
1: Iya.
3: Jadi
1: iya,
3: jangan coba-coba, coba-coba jangan dicoba.
1: Coba. Oh wow, bagus banget.
4: Jangan coba.
3: Coba, jangan coba-coba, coba-coba jangan dicoba.
1: Aduh, aduh, ini benar-benar aku dikerjain banget nih. Di sini aku kena, benar-benar di hari ini aku kena banget nih. Nanti aku akan sampaikan ke teman-teman aku yang mungkin masih, masih bingung ya tentang gimana caranya kita untuk mengatasi ini ya narkoba, karena ternyata banyak juga ya, dan bahkan di anak-anak yang masih di bawah umur.
3: Dan ingat Mbak, tadi sampaikan, saya malah tersentuh apa yang sampaikan Mas Dar tadi, bahwa ternyata yang terakhir adalah jaringan dari internasional, jaringan dari luar negeri. Nah jangan sampai ini adalah satu bentuk daripada perang negara lain. Kalau kita saat ini lagi sibuk dengan Selat Hormuz antara Iran sama Amerika, jangan sampai ini adalah satu bentuk proxy war. Nah. Perang tanpa bentuk yang pengen menghancurkan bangsa kita, nanti generasi kita generasi hancur, bangsa lain gampang sekali untuk menganeksasi kita punya negara.
1: Oke, benar sih. Jadi ya waktunya kita untuk melindungi negara kita sendiri. Betul. Dengan cara kesadaran dari diri kita sendiri.
3: Betul.
1: Oke deh, kalau kayak gitu terima kasih ya kakak-kakak sudah main di Pro 2. Seru banget loh. Tumen aku ngerasa seru banget duduk sama orang-orang yang mungkin kalau kita lihat dari luar kayak nggak akan ngomong deh saya sama mereka gitu kan, karena takut duluan kan.
3: Siap,
1: kayak ngerasa serius banget, ternyata nggak seserius itu. Siap. Abis ini aku diseriusin sama kamera nih guys. Terima kasih ya terima kasih juga untuk teman-teman BNN dan juga teman-teman Pro 2 yang udah nonton,
3: para teman-teman Pro 2
4: orang-orang
1: ini. Ayo dong terakhir kak,
4: War on Drug for Humanity.
1: Hurrah! Wow.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

sarana prasarana siswa, guru, tenaga kependidikan, pelaksanaan MPLS hingga dukungan anggaran. Pembahasan ini juga berlangsung dalam rapat Dinas Persiapan Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027. Rapat dipimpin Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial Kamis 25 Juni 2026. Gus Ipul meminta seluruh satuan kerja memastikan kebutuhan dasar sekolah rakyat terpenuhi sebelum MPLS dimulai. Ia juga meminta seluruh perkembangan pembangunan dan pengadaan dilaporkan secara rinci.

Informasi selanjutnya, kepedulian terhadap masyarakat di kawasan pariwisata kembali ditunjukkan In Journey Tourism Development Corporation melalui program Berkah Ramadan 2026 di kawasan The Mandalika, Lombok Tengah. ITDC menyalurkan 1.500 paket sembako serta santunan kepada 700 anak yatim piatu dari 7 desa penyangga. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Bazar Mandalika, Kecamatan Pujut. Program ini menjadi bagian dari upaya perusahaan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar kawasan, khususnya di bulan suci Ramadan. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hitlist.
1: Yuhu, tahun kedua, selamat pagi, good morning untuk kamu yang lagi libur, untuk kamu yang lagi kerja, atau yang lagi work from home kali ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga semuanya dalam keadaan happy, keadaan sehat, terus juga mungkin ada yang lagi santai-santai, boleh lah ya dengerin lagu-lagu kesayangan kamu hari ini, karena kita udah masuk di Pro 2 Hitlist. Kamu pasti udah tahu dong caranya untuk request, bisa lewat WhatsApp di 0819020507000, bisa lewat Instagram di @prodofmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Waktunya 2 jam sampai pukul 12 siang, jadi santai aja bos ya, boleh ya di request lagi ya sambil nyantai.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Swipe.
1: Ini ngomongin soal berenang, kayaknya libur-libur gini enak kali ya berenang di cuaca yang tapi tidak menentu juga sih, kapan hari panas banget, kemarin hujan. Ya ampun, kata gue teh, ini gak heran kalau misalnya semua orang pada sakit, ada yang flu, aku sampai kena stomatitis. Ya ampun, ini harus jaga kesehatan teman Pro 2. Minum vitaminnya yang teratur, jangan cuma vitamin C. Kemarin aku diskusi sama Dipa, dia sampai minum vitamin B kompleks. Terus ada juga vitamin D, ya aduh harus asam folat lagi ya Tuhan. Tapi memang itu kebutuhan tubuh kita teman Pro 2, biar tetap sehat, biar liburan kamu gak diisi dengan hari-hari yang sakit gitu kan. Jangan nanti pas baru masuk sekolah baru sehat, ya gak bisa nikmatin libur dong. Jadi teman Pro 2 jaga kesehatan yang baik ya, biar makin sehat. Aku puterin deh lagu-lagu kesayangan kamu, kayak misalnya singlenya Afgan, ada Silahkan, terus abis itu ada juga Raisa dengan Ternyata Tanpamu, dan ada single dari Bruno Mars dengan Risk It All.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: lihat sendirian sih teman-teman. Dan di sini masih ada Glow dan ada Kitty juga. Kalian mau mau request lagu apa maksud gue? Mau diputerin lagu apa? Biar enggak bete deh.
1: Aku mau
0: belum dinyalain nih. Oke, mau diputerin lagu apa?
1: Aku mau diputerin lagu. Maunya kamu lagu galau atau lagu ceria?
0: Tergantung suasana hati kamu aja.
1: Kenapa ya cewek tuh kalau ditanya terserah jawabannya, kayak itu terserah yang halus banget nggak sih, kayak
0: umum banget tuh.
1: Saya pengen saya tendang nih di sini nih. Kaki saya udah bergerak di sini nih. Saya nanya ke kamu nih, nanyanya mau
0: yang happy.
1: Oke, kalau kayak gitu aku mau diputerin lagunya. Tadi udah Bruno Mars ya soal.
0: Iya.
1: Suka sih sama kamu sebenarnya. Oke, kita cari lagi.
2: Tiba-tiba jadi internal.
1: Oke, yang harus ada di sini. Aku lagi, tau nggak sih kamu lagi sekarang terpapar Cock Battle.
0: Oh,
1: itu lagu lama tapi kayak iya, kayak siapa sih yang enggak belum pernah dengar, kayaknya harus dengar. Tahu enggak kamu lagu Cock Battle?
0: Aduh. Ah, masa sih enggak tahu Cock Battle?
1: Coba dengerin. Muda banget.
2: Emang masih muda.
0: Ya, tapi ini memang zaman-zaman umuran aku.
1: Iya, makanya dia sok muda banget. Padahal 2013, hello. Kamu dulu dengerinnya apa ya? Persahabatan bagi kepompong ya?
2: Ya,
1: persahabatan
2: gitu.
1: Bagi kepompong.
2: Ya, gitu lah guys.
1: Iya, kamu mau dengerin lagu apa? Ini pasti K-pop sih.
0: Iya, Seventeen ya.
2: Boleh deh.
0: Iya, kok tiba-tiba kita yang nentuin lagunya dia? Seventeen. Ini ada Tiny Light. Seventeen.
2: Kayaknya bukan deh.
0: Iya benar, lagunya Seventeen yang K-pop.
1: Dia Seventeen mana sih, band Korea apa band Indonesia? Dia sampai kepo loh tuh.
0: Bener.
1: Dia sebagai fans
0: Tiny Light. Coba cari Tiny Light.
1: Sampai fansnya langsung berdiri di samping mampus.
0: Coba kita lihat
1: kata
0: ya.
1: Kata saya sih mampus.
0: Tiny Light Seventeen. Masa ya bukan lagunya Seventeen yang itu, menurut aku ada
1: mungkin itu Seventeen Jangan Paksa Rindu. Bila memang kau tak pernah bayang lila lalu.
0: Itu?
1: Gimana sih ini?
0: Jadi itu. Aduh. Nah, kita pertanyakan ke
1: fans,
0: ke karatannya. Karena kan
1: udah karatan beneran itu. Kalau sampai enggak tahu.
0: Soalnya Seventeen tuh karet, ya karat.
1: OST dia.
0: Apa itu? Aduh,
1: enggak ngerti.
0: Jadi harus di-up-nya dari karat.
1: New Jeans ada.
0: Dito, oke.
1: Okay. Jujur Dito Ardito ya?
0: Ardito Pramono bukan. Oh, ada nih. Ya deh kalau gitu supaya kita tidak bertengkar.
1: Jujur bentar mau nyari Tiny Light doang, weh. Kenapa sih harus, apa sih yang dikejar dari karat ini?
0: Iya,
1: enggak dicari loh, kayak Tiny Light yang mana ini? Yang
0: tapi,
1: mana ya?
0: Tapi kalau bisa enggak tahu memang maksudnya tuh side ini kan.
2: Iya,
0: Side
2: udah lama enggak K-popan soalnya.
0: Oh, terus sibuk kerja ya.
1: Enggak, bukan sibuk kerja dia.
0: Oh,
1: dangdut sekarang.
0: Dangdut
1: is the music of my country. My country.
0: Mana nih, Kak? Dangdut klasik.
1: Hipdut.
0: Hipdut.
2: Klasik dong.
0: Asik.
1: Yang mana?
2: dangdut lama deh.
1: Siapa coba sebutkan 3 nama artis dangdut coba?
0: Laila Canggung, ini mungkin mau Laila Canggung.
1: Tua banget. Kalau gue inget 3
0: apa?
1: 3 artis ini ya. Dangdut. Apa namanya dangdut? Pertama adalah Elvy Sukaesih.
0: Oke. Gue King Nazar.
2: Roma Irama.
1: Okay. Anak komen. Roma Irama. Kenapa sih pada cowok gue? Siti Badriah,
0: Cita-cita ta.
1: Via Valen.
0: Iya. Boleh.
1: Via Valen, weh.
0: Dewi Persik.
1: Iya benar, Dewi Persik tahu gitu-gitu. Soima juga.
0: Iya.
2: Emang Soima dangdut ya?
0: Dia
1: dulu,
0: beberapa lini.
1: Dulu sih. Ini, dulu apa namanya?
0: Sinden.
1: Sekarang Singdut. Menyanyi dangdut kan?
2: Ya oke, boleh langsung diputer aja.
1: Agak nyampah ya.
0: Akhirnya tuan Prodo, kita masih punya banyak waktu untuk nemenin kamu di Prodo Hitlist. Jadi take your time ya, boleh dipilih-pilih dulu lagu apa yang mau kamu dengerin hari ini.

maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan 1 maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Sobat.

Yes, lawan Pro 2. Itu tadi single siapa yang bersentuh? Dancing with a Stranger dari Sam Smith dan Normani. Oke. Emang kamu bisa dancing sama orang asing? Kalau aku sih enggak, soalnya aku introvert banget. Kayak disapa aja, "Misi Kak." Aduh, siapa, gue mau pergi aja lah. Tapi single-singlenya Sam Smith, kalau aku pribadi, selera aku yang cocok dengan lagu-lagu Sam Smith itu lagu-lagunya yang lama, kayak enak-enak banget, kayak "Can I Lay By Your Side." Aduh, sakitnya tuh dapet gitu. Terus abis juga "I'm Not The Only One." Wah, zaman-zaman itu benar-benar gacor sih lagu-lagunya Sam Smith. Tapi kalau kamu lebih suka mana? Sam Smith yang zaman dulu atau yang sekarang, atau kayak kamu berharap dia balik lagi dong produksi lagunya kayak yang dulu-dulu? Hah, kita tunggu aja deh kayak gimana ya, namanya setiap musisi itu punya hal yang ingin mereka coba. Mungkin lagi explore kali ya Sam Smith-nya. Kita tunggu aja deh ntar karya-karya barunya seperti apa. Tapi yang bikin aku happy sekarang ini adalah Ariana Grande is back. Karena kemarin itu Ariana sempat mengalami banyak cobaan ya dalam hidupnya. Sampai sempat vakum, terus abis itu juga sempat balik ke dunia entertainment dengan Wicked ya, barengan sama, ntar lo, aku lupa namanya, sama, ya udah pokoknya itu. Aku lupa namanya, tapi memang menurut aku Ariana Grande cocok banget jadi Glinda. Cuman aku merindukan Ariana Grande di zaman-zaman waktu dia nyanyi kayak Dangerous Woman, terus abis itu No Tears Left to Cry. Bagus banget sih. Gimana kalau kita dengerin Dangerous Woman aja abis ini? Karena kabar aku terpukau juga sama penampilannya Ariana Grande di konser-konsernya yang luar biasa berkarisma dan kayak lebih happy dari sebelumnya. So aku bakal puterin Ariana Grande untuk teman Pro 2. Terus ada juga yang mau dengerin Cortis dengan Go, karena kebetulan juga kemarin aku habis cekcok sama anak-anak SD persoalan siapa bias kamu di Cortis. Aku suka James, aku suka Martin. Yaudah, suka-suka kamu aja. Dan aku juga bakal puterin single dari Meghan Trainor dengan Still Don't Care. Jangan kemana-mana, karena ini masih temenin kamu di Pro 2 Hitlist.

0: Dah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

Oh, still don't care. Pokoknya menurut aku sih nggak usah mikirin, nggak usah peduli sama orang-orang yang cuma bisa komentarin hidup kamu, teman pro 2 ya. Karena nggak ada kontribusi apa-apa di dalam hidup kamu. Lebih baik barengan sama orang-orang yang bawa vibes positif, yang support kamu, yang pingin kamu maju. Karena nggak semua orang tuh ternyata suka ngeliat kita maju dan berkembang. Ada yang kayak iri, ada yang dengki, ada yang bahkan sampai mengusahakan untuk menjatuhkan kita. Aduh, jauh-jauh ya. Semoga gak ada orang-orang seperti itu di sekitar kita. Semoga kita selalu dikelilingi sama orang-orang baik, sama orang-orang yang selalu mendoakan kesuksesan kita. Amin ya. Seperti aku yang selalu mendoakan yang terbaik untuk teman produk, karena aku kan teman terbaik kamu ya. Dan juga selalu puterin lagu-lagu yang kamu request di pagi hari ini. Mumpung waktunya masih ada, aku bakal lanjut aja deh untuk puterin lagu-lagu kamu. Di sini ada yang mau dengerin lagu Taylor dengan Chanel. Terus ada juga yang mau dengerin satu kali dari Tulus dan Bebal dari Marion Jola.

0: Butuh biaya tambahan untuk usaha. Bunga 25% per tahun, minimal 5 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Info chat WA 081. Kamu.
1: Ya ampun, serius banget. Kamu lagi baca apa sih?
0: Ini, banyak banget info soal pinjaman online.
1: Oh, pinjol. Hati-hati sama pinjol ilegal. Sebelum kamu terjebak, coba cari tahu dulu ciri-cirinya.
0: Emang gimana?
1: Gini, biasanya pinjol ilegal memasang iklan yang mencolok. Jadi jangan gampang tergiur. Cek juga perusahaan pinjolnya dari situs resmi OJK. Terus pastikan legalitas dan jejak digitalnya. Jangan deh coba-coba peminjaman dengan jasa besar. Teliti juga syarat-syaratnya. Lebih baik kamu unduh aplikasinya di penyedia layanan resmi. Dan yang paling penting, waspada penyalahgunaan data pribadi.
0: Tapi...
1: Kenapa?
0: Pacar aku udah terlanjur pinjol pakai data pribadi aku.
1: Wah, itu artinya kamu udah kena jebakan Batman.
2: Hati-hati jebakan pinjol. Teliti sebelum rugi.
3: Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

itu bebal dari Marion Jola tahun 2. Aduh, jadi orang jangan bebal-bebal deh kata aku ya. Kalian nyebelin. Susah banget dikasih tahu. Tapi kalau orang jatuh cinta biasanya bebal sih. Merasa kayak dunia milik berdua, kayak ah dia baik kok sama aku, dia baik kok sama aku. Ntar kalau udah disakitin baru nangis-nangis, kenapa dia menyakiti aku? But it's okay, tahun 2 ya, namanya juga perjalanan cinta seperti itulah ya. Kalau misalnya memang jodohnya, lika-likunya bakal bisa dilewati bareng-bareng, terus lebih banyak mengenal satu sama lain, dan yeay, nikah gitu. Tapi kalau misalnya gak cocok, sama-sama bebel, sama-sama gak bisa dikasih tahu, sama-sama punya prinsip yang beda, ya udah kataku mah bisa aja. Tapi kalau teman berdua kasih tahu aku lagu-lagu kesayangannya, dengan senang hati aku bakal puterin si lagunya. Kayak lagu yang berikut ini, tadi ada yang mau dengerin single dari Ailid dengan Not Cute Anymore. I'm not cute anymore. Mungkin teman berdua yang bukan K-popers, bukan K-popers, tapi tahu lagu ini karena lagu ini banyak viral di TikTok ya, banyak yang bikin konten-konten juga pakai lagu ini, tapi versi kayak speed up-nya gitu. Terus ada juga yang mau dengerin single dari Vanessa Z dengan Berkaca-Kaca, dan foto kita blur dari Sal Priyadi.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

Iya, walaupun mungkin fotonya blur ya teman pro 2. Tapi sih kenangan-kenangannya masih lekat di kepala. Tapi kalau kamu sendiri tipikal yang di setiap momen tuh harus take pictures atau kayak live the moment, kayak ah enggak apa-apa deh fotoannya nanti aja, enggak semua harus difoto, kayak lebih menikmati momen yang terjadi saat itu aja. Aku sih sempat jadi orang yang kayak live the moment gitu ya teman-teman. Oke, aku bakal nikmatin semua yang terjadi hari ini. Tapi kemudian di masa depannya sekitar 10 tahun ke depan, ketika aku ingin mencari kenanganku di 10 tahun yang lalu, jadi enggak ada ya, karena aku jarang fotoan waktu itu. Jadi ya udahlah ya, namanya juga waktu itu memang lagi suka-sukanya untuk menikmati situasi, kondisi, momen yang terjadi saat itu. Tapi akhir-akhir ini aku belajar untuk you know, kayak sedikit-sedikit foto gitu. Gak selalu sih, tapi kayak oke, ini momen lagi bagus sih, foto ah, kayak gitu lah teman bro, biar aku bisa mengingat oke, aku pernah menjalani momen ini ternyata. Dan ingat kayak foto tuh menjadi sebuah trigger kecil untuk mengingat situasi, kayak oh iya waktu itu ada kayak gini ya, waktu itu ada kayak gitu. Nah itu seru banget sih. Jadi mungkin teman pro 2 kalau misalnya memang mau dan pingin ada kenangan di setiap momen hidup kamu, bolehlah dikit dikit di foto, walaupun fotonya gak selalu bagus seperti fotografer ya, tapi ingatannya, kenangannya tetap terlihat gitu. Nah, aku bakal lanjut lagi untuk puterin single berikutnya. Ini udah di request dari tadi ya, namanya juga ngantri. Jadi thank you udah bersabar teman pro 2. Di sini ada yang mau dengerin Yellow by Coldplay, terus ada juga yang mau dengerin Untuk Apa dari Hindia, dan Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah.

Wow, 2 jam sudah ini menemani kamu di Pro 2 Hit List. Jadi ini waktunya ini untuk lanjut ke segmen berikutnya. Kamu pasti udah tahu dong, segmen apa? Muda kreatif. Bener banget, muda kreatif teman Pro 2 ya. Thank you untuk semua yang sudah request. Dan aku bakal puterin satu single terakhir ini dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Ya, spesial untuk tadi yang sudah request. Dan ini masih bakal menemani teman Pro 2 sampai nanti di pukul 2 siang. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, karena ini masih akan terus menemani kamu dengan penuh semangat ya. Jangan lupa makan siang teman Pro 2, karena ini sudah waktunya untuk istirahat siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mode Kreatif nemenin teman berdua lagi di siang kamu ya, di pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. Dan hari ini Neneng mau bahas sesuatu yang masih tentunya berhubungan dengan seputaran bisnis dan juga kreatif gitu tahun Pro 2 ya. Tapi ini kayaknya spesial untuk para kolektor. Jujur kalau aku sih sampai sekarang itu belum bisa nemuin apa ya, kerelatan gitu ya untuk para kolektor. Kayak kok bisa sih kamu spend gitu banyak duit ya untuk mengoleksi sesuatu, apa gak sayang tuh duitnya? Tapi untuk yang sekarang ini ya, yang lagi tren di kalangan para gamer atau pecinta anime, itu ngoleksi kartu Pokemon. Sebenarnya ini udah lama banget, cuman kayak sekarang tuh lagi banyak yang kayak nyoba-nyoba gitu ya, influencer-influencer, entah YB. Terus aku juga kemarin lihat Apip sama istrinya, Miao Au juga. Jadi kayak wow, apakah orang-orang tuh melihat ngoleksi kartu Pokemon ini sebagai sebuah bisnis mungkin ya. Nah kalau iya, sebenarnya kayak gimana sih berjalannya bisnis dari koleksi kartu Pokemon ini? Ntar bakal aku coba cari tahu dan ceritain ke teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu single-single yang lewat ini. Dan nanti kumandang azan zuhur akan dikumandangkan di pukul 12 lewat 22 menit.

0: 2. Untuk sekarang ini usaha kartu Pokemon ya di tahun 2026 peluangnya masih cukup menarik sih, karena pasar koleksi atau trading card game ini terus berkembang. Tapi keuntungan biasanya datang dari pengetahuan pasar dan komunitas juga. Jadi bukan sekadar jual beli gitu, nggak yang kayak oke, ini aku beli sekian ya. Nah, harga yang ditentukannya itu lo harus tahu berapa gitu tahun kedua. Jadi untuk kamu yang tertarik, aku bakal kasih beberapa model bisnis yang biasa dijalankan ya. Yang pertama itu jual booster pack dan box. Jadi menjual booster pack, Elite Trainer Box atau Booster Box itu bisa dilakukan teman Pro 2, dan target pasarnya itu adalah kolektor dan pemain TCG. Margin umurnya sekitar 10-30% tergantung dari distributor. Nah, kelebihannya produk selalu dicari saat ada seri baru dan resiko relatif rendah dibanding dengan investasi kartu tunggal. Jadi kayak kemungkinan orang untuk membeli dan mencari itu akan terus ada ya tahun Pro 2. Jadi kalau kamu pengen jadi penjual booster pack dan juga box bisa nih. Nah, terus ada juga jual beli single card. Jadi membeli kartu dari kolektor atau hasil membuka booster lalu menjual satuan. Jadi kayak per biji banget gitu tahun Pro 2. Contohnya ada kartu langka seperti Secret Rare, Illustration Rare, Special Illustration Rare. Nah, itu kartu yang langka dan kartu yang sedang dipakai di meta turnamen gitu, itu juga bisa mahal harganya. Nah, keuntungannya margin bisa sangat besar jika memahami harga pasar. Jadi kayak kamu harus belajar harga pasarnya gitu teman produk. Resikonya harus paham kondisi kartu, kayak misalnya mint, near mint, plate, kayak gitu-gitu deh. Aku juga kurang ngerti teman produk, mungkin untuk kamu yang pecinta kartu Pokemon paham lah ya. Ada juga yang namanya jasa grading. Nah, tapi yang ini bakal aku baca-baca terlebih dahulu. Sambil aku baca-baca, aku juga mau jeda dulu sejenak, karena sebentar lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Yang mewakili kerabat Pro 2 yang bekerja, yang bertugas ya, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk teman Pro 2 yang menjalankan sholat ya. Jangan kemana-mana, karena ini masih akan terus menemani kamu di Muda Kreatif.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

jasa grading ya teman Pro 2 ya, di mana ini tuh mengirim kartu ke perusahaan grading lalu menjualnya kembali, kayak gitu yang namanya jasa grading. Nah, jadi PSA 10 itu biasanya bernilai jauh lebih tinggi dibanding kartu mentah ya teman Pro 2, tapi perlu menghitung juga untuk biaya grading, ongkos kirim, dan waktu tunggu. Nah, gradingnya aku nggak tahu apakah kartunya tuh di grading diwarnain apa gimana nih maksudnya. Tapi untuk teman Pro 2 yang ngerti soal perkartuan Pokemon-nya pasti ngerti lah ya. Terus ada juga Live Rip and Ship. Nah, model yang sedang populer itu pelanggan membeli booster, terus nanti ada jasa yang membuka pack secara live dan isi kartu langsung dikirim. Jadi kamu beli, aku beli yang itu gitu ya, terus nanti bakal dibukain dan dikasih tunjuk ini isinya. Nah, terus habis itu dikirimin kayak gitu. Biasa dilakukan lewat live TikTok atau Instagram live ya teman Pro 2. Aku kemarin liat Miao Au kayaknya ngelakuin yang ini deh, live rip and ship. Nah, itu dia, lumayan nih teman Pro 2. Terus ada juga yang menjual aksesoris untuk kartu Pokemon. Ya ampun, karena selain kartunya ternyata pemain itu juga membutuhkan sleeve, ada binder ya, deck box, terus ada playmat, storage box, ya banyak banget ya pokoknya market aksesoris yang sering kali dicari-cari sama para kolektor dan membuat bisnis ini tuh jadi lebih stabil. Ada juga membuka komunitas atau toko TCG ya. Jadi kalau misalnya kamu buka ini, modalnya lebih besar sih sebenarnya, karena kamu harus menyediakan tempat bermain, mengadakan turnamen mingguan, menjual makanan dan juga minuman, menjual kartu dan juga aksesoris. Tapi ini jadi paket lengkap gitu. Cuman ya modalnya besar juga. Kalau di Lombok sih kayaknya belum ada ya. Apakah kamu tertarik untuk membuka ini di Lombok teman Pro 2? Asal kamu tahu aja, teman aku sedari SD sampai sekarang pun masih ngoleksi kartu Pokemon. Jadi jangan takut nanti gak kedapetan pasarnya, masih ada banget kok komunitas-komunitas pecinta Pokemon yang main kartu Pokemon. Gimana? Kamu tertarik?

lanjut lagi nih nemenin kamu di segmen yang paling kamu tunggu, yaitu Zona Olahraga. Pasti udah menunggu yang tayang dari cabang olahraga voli, basket, sepak bola, oh apalagi tentang Piala Dunia ya. Udah mau dengerin informasi dari cabang olahraga apa nih teman Pro 2? Tapi yang jelas aku bakal utamain yang dari Indonesia dulu ya, yang lagi berjuang di kancah nasional ataupun internasional, atau yang lagi persiapan karena bentar lagi bakalan PON kan teman Pro 2, PON 2028. Jadi kita di sini di NTB dan juga di NTT lagi sibuk untuk mempersiapkan PON ke 2020, PON 2028 nih teman Pro 2. Ada yang atlet-atlet yang udah mulai ikut pelatihan, persiapannya pokoknya semuanya mantep banget. Oke, ada beberapa single dulu untuk kamu teman Pro 2, terus kita lanjut ke Zona Olahraga. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Calon Pro 2. Siang ini masih nemenin teman Pro 2 ya. Dan sekarang kita ke zona olahraga. Aku udah baca beberapa informasi olahraga dan udah pilih beberapa untuk kamu. Ntar aku bakal bacain satu-satu. Tapi sebelum itu kita mau dengerin single-single dulu. Dan pastinya aku bagi teman Pro 2 untuk makan siang, untuk istirahat. Walaupun kerjaan kamu banyak dan numpuk, istirahat tetap harus di jalankan ya tawan Pro 2, karena percuma gitu kalau kamu ngelembur pada akhirnya jatuh sakit, makin banyak nanti kerjaannya. Oke, jadi kalau ada waktu luang boleh istirahat dulu bentar, terus ntar lanjut lagi ngerjain kerjaan kamu. Oke, tawan Pro 2, aku bakal puterin kamu single ini dulu. Ada single dari Gabriela Eka Putri dengan Burning Room. Terus ada juga Miles Smith dengan Nice to Meet You, Just Like How I Really Happy to See You. Dan pengganti aku dari Raisa.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pelita Jaya Basketball Jakarta berhasil bangkit setelah kekalahannya ya di pertandingan sebelumnya. Dan kemenangan pada game 3 ini membawa mereka semakin dekat menuju gelar. Shooting guard atau SG dari Perrin Buford menilai tim menunjukkan respon positif ya setelah hasil mengecewakan sebelumnya. Seluruh pemain berusaha menjaga fokus sepanjang persiapan. Menurut Buford, pembicaraan internal tim membantu memperbaiki kualitas permainan dan para pemain datang dengan mental yang lebih siap gitu. Tapi menurut aku benar sih, itu kayak bisa mengingat lagi, merefresh tujuan mereka untuk ikut pertandingan ini apa gitu. Mungkin karena kita sudah terlalu terbiasa untuk ya udah sekadar main aja gitu, chemistry-nya jadi kurang teman Pro 2. Jadi komunikasi harus tetap dibangun nih ya. Ia juga menyebutkan kalau seluruh anggota berusaha menjadi lebih baik dan pendekatan tersebut berpengaruh pada performa saat pertandingan. Buford juga menilai arahan pelatih berjalan efektif sepanjang laga. Instruksi yang jelas membuat pemain jadi lebih percaya diri dan pemain Pelita Jaya tampil lebih disiplin dibandingkan pertandingan sebelumnya. Kesalahan sendiri berhasil ditekan ya secara signifikan. Kayak kemarin ada kesalahan-kesalahan dalam permainan mereka dan okay, udah disadarkan nih ini salahnya. Jadi mereka bisa lebih merefleksikan diri ya untuk permainan mereka kemarin, dan sekarang udah lebih balik lagi lah ke performa yang seharusnya gitu ya. Dan Buford sendiri ini mencatat triple double dengan 17 poin, 11 rebound dan 10 assist ya. Kontribusinya membantu tim menjaga kendali pertandingan. Nah, Pelita Jaya sekarang ada di atas angin dalam seri final, di mana mereka hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengunci gelar. Walaupun begitu, Buford menegaskan tim belum memikirkan selebrasi ya, karena kayak belum selesai ini pertandingannya. Dan fokus utama tuh tetap tertuju pada pertandingan berikutnya.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Masih barengan sama Yaning di sini dan aku mau kasih informasi. Masih seputaran olahraga ya. Tadi aku udah buka nih sebenarnya, tapi kok tiba-tiba hilang ya. Oke, kita lanjut ke ini aja dulu. Ke Asian Boxing U19 dan U23 2026 di GBK pertarungkan 344 atlet dari 26 negara. Jadi nanti ada 344 petinju dari 26 negara yang tampil di Asian Box U19 dan U23 Teman Pro 2 tahun 2026 ini, dan tercatat 433 atlet dan 205 official ini sudah mendaftar dan siap bertanding di Hall Basket GBK Senayan Jakarta tanggal 3 sampai 16 Juli 2026. Sekjen Perbati Hengki Silatang mengatakan kalau event internasional perdana ini bukti dari tingkat kepercayaan terhadap Perbati itu cukup besar, dan hal itu karena peserta membludak di luar dugaan. Keberadaan Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Indonesia menjadi bukti kalau Perbati ini telah memenuhi Permenpora nomor 8 tahun 2026. Dengan dasar tersebut, ini menjadi semangat untuk diadakannya kompetisi ini. Dan Muhammad Arisa Putra Pohan ya, sebagai manajer kompetisi, menyatakan kalau sudah siap 90% untuk Asian Boxing U19 dan U23 2026. Perbati siap mensukseskan pelaksanaan kejuaraan demi nama baik dan pembinaan kedepannya ya Tawan Pro 2. Dan Ketua Umum Perbati Rey Zulham Faras Nugraha ini telah melaporkan rencana penyelenggaraan kepada Menpora Erick Thohir di 23 Juni 2026 yang lalu. Menpora Erick menyambut baik program pembinaan usia dini Perbati yang sejalan ya dengan program pembinaan dan penguatan pelatnas ke depan. Dan Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang menjalani pelatnas di HS Boxing Ciseng Bogor pada Maret kemarin ya. Jadi dari Maret mereka sudah mempersiapkan semuanya Tawan Pro 2 ya. Kita doakan yang terbaik untuk kelancaran acaranya dan juga untuk atlet-atlet dari Indonesia supaya bisa mendapatkan hasil terbaik ya. Semoga gak ada problem-problem dan ini jadi batu loncatan untuk Perbati supaya kedepannya bisa terus melaksanakan kompetisi seperti ini.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, bang. Nafas kun sesak nih.
0: Ya elah, kun. Itu kan hak asasi abang, kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi kun juga, bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

Kawan Pro 2, aku masih pingin banget temenin kamu, tapi sayangnya ini waktunya udah habis ya. Setelah ini ada Putri yang akan temenin Kawan Pro 2. Terus bakalan ada segmen-segmen seru lainnya, ada Entertainment Today, info lokal, ada Sore Ceria, dan masih banyak lagi sampai nanti di pukul 12 malam. Ini harus pamit dulu ya teman Pro 2. Dan thank you untuk kamu yang udah stay tune, apalagi yang udah request-request di pagi hari tadi dan dengerin informasi-informasi yang ingin share ke teman Pro 2. Sehat-sehat terus teman Pro 2, jangan sampai sakit, jangan sampai tertular, jangan lupa minum vitamin, dan jangan lupa bahagia. Aduh, harusnya tadi aku siapin lagu harus bahagia ya. Kita cari sekarang aja deh teman Pro 2, karena aku pingin teman Pro 2 selalu happy di tengah banyaknya gonjang-ganjing dalam kehidupan ini. Tapi aku yakin teman Pro 2 pasti sudah melakukan yang terbaik ya. Oke, ini dia harus bahagia dari Yura Yunita, dan masih ada beberapa single lainnya. Stay tune, bye.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

Oke, okay, 104.7 teman terbaik kamu masih di Entertainment Today. Dan ini dia satu film hiburan yang akan mengisi liburan kamu ya. Tapi ini bukan sekarang sih rilisnya, bulan depan kabarnya teman Pro 2, yaitu film horor komedi Cekodam yang resmi meluncurkan trailer perdananya di Metropol XX1 Jakarta. Dan film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop mulai 16 Juli 2026. Film produksi Deep Company tersebut diproduseri Diraj Kalwani dan disutradarai Jero Poin. Jirayut Saputra Kori dan Benediktus menjadi jajaran pemeran utama. Jere Poin sekaligus sutradara ya film Cekodam ini gitu ya, mengatakan kepada media saat conference di Metropol XX1 Jakarta Kamis kemarin, mengatakan kalau biasanya kita takut nih sama setan gitu ya, sekarang setan tuh justru dikontenin ya. Dari ironi itu kami menemukan banyak elemen yang menarik untuk sebuah cerita. Dan menurut Jero Poin ya, ide film ini berangkat dari fenomena viral Cekodam di media sosial, tapi cerita dikembangkan agar lebih dekat dengan kehidupan masyarakat ya. Sementara itu Diraj Kalwani menilai konsep film tersebut memiliki pendekatan segar. Ia melihat perubahan perilaku masyarakat menjadi daya tarik utama cerita tersebut teman Pro 2 ya. Terus dia juga menyebutkan keresahan sehari-hari kini lebih dominan dibandingkan ketakutan terhadap hal mistis. Jadi fenomena ini kemudian menjadi dasar pengembangan film ya. Jero Poin juga menjelaskan kalau film ini memadukan unsur drama, horor, kemudian komedi secara seimbang. Setiap karakter punya fungsi penting dalam menggerakkan cerita. Dan melalui pendekatan tersebut ya, Cekodam ya, film ini menawarkan warna baru dalam genre horor komedi Indonesia dan siap menyapa penonton bioskop mulai 16 Juli 2026.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Oke, setelah ada kabar tentang film yang akan mengisi bioskop Indonesia, teman Pro 2, tapi masih bulan Juli ya. Kali ini ada informasi dari karya terbaru ya, music ya, dari salah satu band Indonesia, yaitu Reality Club, teman Pro 2. Vokalis Reality Club, Fathia Izzati, mengatakan menjaga identitas musik itu emang paling penting gitu ya untuk bandnya. Dan menurutnya berbagai data dan statistik dari platform streaming seperti Spotify itu bisa dianalisis ya teman Pro 2. Terus itu juga bisa jadi masukan buat dia. Dan Fathia juga menjelaskan gitu ya bahwa itu membantu pendengar gitu ya untuk memahami gitu ya, tetapi tidak menentukan arah berkarya mereka. Dan saat kembali ke studio, Reality Club itu tetap berfokus menciptakan musik yang sesuai dengan karakter band mereka. Kenapa? Karena emang itu udah jadi ciri khas dari Reality Club sendiri gitu. Dan menyenangkan mengetahui bahwa semua data statistik gitu ya dalam digital gitu ya, itu jadi tren banget gitu. Dan poin-poin penting juga harus dihadirkan di situ teman Pro 2, termasuk fitur yang dihadirkan yang akan sangat membantu musisi dalam memahami karya musik. Jadi yang namanya tren musik digital gitu ya, itu jadi salah satu pilihan ya untuk terus memberikan karya-karya terbaik mereka gitu. Dan kalau kita mencoba meniru hal itu, kadang-kadang memang gak berhasil. Tapi memang begitulah industri ini gitu ya. Dan Reality Club memilih tetap berpegang pada akar musik sendiri dalam berkarya ya. Terus juga dia sendiri mengaku kalau mengetahui Reality Club itu punya pendengar dari Chili ya, berdasarkan data dari platform music ya. Dan temuan tersebut menunjukkan musik mereka tuh mampu ternyata membuat pendengar lintas negara dengan latar budaya yang berbeda. Sementara itu gitaris Reality Club, Faiz Novaskotia, mengatakan hubungan antara musisi dan pendengar berjalan secara seimbang. Dan menurutnya penggemar tidak hanya mendengarkan musik tetapi juga berupaya mengenal band lebih jauh. Ia menjelaskan berbagai fitur seperti song DNA membantu memberikan konteks tambahan kepada pendengar. Dengan informasi tersebut, pendengar dapat memahami latar belakang dan proses di balik sebuah karya. Dan menurut Faiz ya, pendengar yang memahami konteks lagu ya, itu bakalan lebih mudah nantinya gitu ya untuk terhubung ya sama karya-karya yang ada. Dan kondisi itu membuat hubungan antara Reality Club dan pendengarnya tetap terjaga secara sehat dan berkelanjutan ya. Dan terakhir nih, kata Faiz ya, ketika orang-orang bisa memahami konteksnya dan merasa terhubung dengan sebuah lagu, mereka tuh cenderung kayak cari tahu gitu ya lebih banyak, bukan hanya tentang lagunya yang enak didengar aja gitu, tapi juga siapa sih penyanyinya gitu ya, terus lagunya apa-apa aja sih selain lagu yang dia suka ini gitu ya. Dan itu bakal terus membuat pengen tahu lagi gitu ya karya-karyanya, bahkan kayak nungguin banget karya-karyanya ya. Dan itu adalah caranya bisa tetap terhubung dengan karya ya. Dan tentunya tren musik digital bisa jadi pilihan, dan itu akan membuat lagu-lagu, karya-karya bisa diketahui secara global ya teman Pro 2. Oke, jadi kita tunggu apakah tahun ini bakalan ada lagi rilisan single-single terbaru atau mungkin album baru ya dari Reality Club ya teman Pro 2. Ditunggu aja ya, semoga ada.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Ricky, teman berdua, single dari miliknya Bruno Mars ya. Why you wanna fight ya? Semua orang punya perjuangannya masing-masing dengan caranya masing-masing dan ada tujuannya. Kalau kamu mungkin berjuangnya untuk apa, teman Pro 2? Ya semoga aja perjuangannya bisa berbuah manis sesuai dengan harapan kamu, oke? Okay? Dan karena mau jam 15 alias jam 3 sore, aku harus closing dulu ya dari Entertainment Today edisi hari ini di hari Jumat. Tapi bakal lanjut nanti, aku bakal punya informasi lokal ya, informasi dari Nusa Tenggara Barat hari ini. Jadi untuk teman Pro 2 yang pengen update ya, pastikan untuk tetap stay tune di sini ya, di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di hari ini hadir lagi dan tentu aja Putri udah siapin beberapa informasi yang menurut aku menarik banget nih, karena kita sebagai salah satu daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat yang bisa dikatakan punya banyak banget keunggulan ya, termasuk dalam hal ini adalah banyak hal-hal yang mungkin kita tuh harus perkenalkan gitu ya kepada dunia ya, termasuk hasil dari produksi alam yang dimilikinya ya. Dan ini menarik banget sih menurut aku ya, karena aku juga suka, yaitu air nira ya. Kabarnya ya, air nira Lombok ini diusulkan jadi minuman premium untuk hotel dan restoran yang ada di NTB.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Okay, informasi pertama yang tadi aku bakalan share buat kamu gitu ya teman Pro 2, terkait dengan satu hal yang kalau aku bilang gitu ya, itu adalah salah satu hal yang patut kita ketahui, dan tentunya itu bisa jadi kebanggaan juga sih menurut aku ya. Karena apa? Di Pulau Lombok sendiri itu memang memiliki tempat-tempat dan juga daerah penghasilnya, yaitu nira, teman Pro 2. Siapa di sini yang enggak pernah minum nira? Kayaknya hampir semua udah pernah ya. Minimal gitu ya, kamu pernah kayak icip-icip gitu ya. Dan kabarnya ini diusulkan gitu ya, jadi minuman premium untuk hotel dan juga restoran. Setuju enggak? Setuju enggak? Karena air nira yang selama ini lebih banyak diolah menjadi gula merah mulai dilirik pemerintah Provinsi NTB sebagai produk yang bernilai ekonomi tinggi. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengusulkan pengembangan air nira menjadi minuman premium khas Lombok yang masuk ke pasar hotel dan juga restoran. Ya, gagasan itu disampaikan Iqbal saat mengunjungi Dusun Malaka, Desa Mekarsari, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, Kamis kemarin 25 Juni 2026, teman Pro 2. Dan wilayah tersebut menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Desa Berdaya. Menurut Iqbal, Lombok memiliki modal besar untuk mengembangkan produk minuman berbasis air nira karena tradisi penyadapan pohon nira telah lama dilakukan masyarakat, dan potensi itu katanya perlu diolah agar memberikan nilai tambah yang besar bagi petani. Dan dia membandingkan nilai ekonomi air nira ketika diolah menjadi gula merah dengan jika dikembangkan sebagai minuman siap konsumsi ya. Dan untuk menghasilkan 1 kg gula merah dibutuhkan sekitar 10 liter air nira yang harus dimasak hingga 8 jam. Proses panjang tersebut menurut Iqbal membutuhkan tenaga dan waktu yang besar, tetapi hasil ekonominya masih terbatas. Dari 10 liter air nira, masyarakat hanya mendapatkan 1 kg gula merah dengan nilai jual relatif rendah. Sementara jika diolah menjadi minuman, 10 liter air nira itu bisa menghasilkan 40 botol berukuran 240 ml dengan harga jual sekitar Rp10.000 per botolnya. Ya, nilai ekonominya mencapai sekitar Rp400.000. Jadi kalau jadi gula merah kan lebih dikit hasilnya gitu ya. Dan Bapak Gubernur juga mengatakan pengembangan air nira sebagai minuman khas Lombok itu bisa juga dapat mendukung sektor pariwisata. Produk tersebut nantinya bisa menjadi pilihan minuman lokal yang disajikan kepada wisatawan hotel maupun resto ya, karena selama ini belum banyak minuman khas yang bisa disajikan gitu ya untuk di hotel-hotel gitu ya. Kalau tuak muda atau tuak manis dikembangkan, ini bisa jadi identitas baru Lombok. Iya juga ya. Dan untuk menjaga kualitas produk, air nira nantinya akan melalui proses sterilisasi menggunakan teknologi ultraviolet guna menghentikan fermentasi alami. Setelah itu, minuman dikemas dalam botol dan tampilan premium agar memiliki daya saing di pasar. Gubernur mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB untuk membantu masyarakat dalam pengembangan produk tersebut. Selain peningkatan kapasitas produksi, pemerintah juga akan melihat aspek ketahanan produk agar dapat dipasarkan lebih luas lagi. Gak sabar ya. Karena emang itu salah satu minuman kesukaan aku juga sih, teman.

banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Okay, teman Produe, masih di Santai Siang ya, info lokal, informasi seputar Kota Mataram. Bukan Kota Mataram sih, lebih ke informasi Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya yang wajib banget kamu update terus ya. Di setiap hari tuh kayak ada momen-momen penting yang kita tuh mungkin sebagai warga Kota Mataram ya, terus juga sebagai anak-anak yang ada di Pulau Lombok gitu ya, itu harus tahu banget ya. Nah, apalagi nih kira-kira gitu ya informasi terbarunya. Okay, ini ada informasi terkait dengan Kampung Nelayan Bintaro. Siapa yang nggak tahu tempat itu ya, buat warga Kota Mataram dan sekitarnya ya. Kabarnya itu bakal mulai diarahkan nggak hanya sebagai proyek penataan kawasan, tapi juga sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan aja ya. Terus ya, komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi dan pemantauan pembangunan yang digelar di Aula Pendopo Wali Kota Mataram pada hari Kamis kemarin dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat pengawas, hingga berbagai pemangku kepentingan terkait. Wakil Wali Kota Mataram Tuan Guru Haji Mujibur Rahman menegaskan keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berdirinya infrastruktur fisik aja, tapi menurutnya pembangunan harus mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor perikanan gitu ya. Dan nantinya pemerintah menargetkan pembangunan 4.000 kampung nelayan merah putih di seluruh Indonesia pada periode 2025 hingga 2029 ya. Dan di Kota Mataram pembangunan yang mulai terlihat melalui pembentukan jalan lingkungan dan infrastruktur pendukung menjadi simbol hadirnya harapan baru bagi masyarakat pesisir. Wow, kita lihat nanti ya teman Pro 2 seperti apa sih gitu ya Kampung Nelayan Bintaro yang akan siap menjadi motor ekonomi pesisir.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Oke, teman Pro 2, Langitku Sendiri by Anggi Marito ya, sebagai single terakhir aku karena udah mau menuju pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah di edisi hari ini. Thank you banget untuk teman Pro 2 yang udah stay tune, yang udah nemenin dari tadi juga, yang udah dengerin. Pokoknya selamat menyambut weekend kamu ya di hari Sabtu Minggu besok ya, dan pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM karena Putri masih bakal nemenin kamu di gelaran selanjutnya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya tentang sesuatu yang penting banget. Itu adalah salah satu ciptaan budaya, apa ya istilahnya, warisan nenek moyang kita ya. So pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2 FM.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Universitas Mataram, UNRAM kembali mewisuda sejumlah 1.390 lulusannya. Acara ini berlangsung dengan hikmat di Gedung Auditorium M. Yusuf Abu Bakar selama 2 hari mulai tanggal 24 sampai 25 Juni 2026. Pada wisuda periode bulan Juni ini, Rektor UNRAM Profesor Dr. Sukardi M.Pd. menyampaikan bahwa esensi pendidikan tinggi bukan sekadar mencetak manusia yang pintar secara akademis, melainkan manusia yang mampu mengaktualisasikan diri dan memberi manfaat nyata. Rektor 11 UNRAM mengingatkan bahwa selepas dari bangku kuliah, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Dunia nyata tidak lagi menyediakan jadwal kuliah atau dosen yang mengingatkan tugas, melainkan sebuah ruang kelas besar yang menguji karakter, integritas, dan pengetahuan tanpa kepastian jawaban. Profesor Sukardi turut mengajak para wisudawan untuk memaknai wisuda bukan hanya sebagai refleksi atas perjalanan panjang yang telah dilalui selama menempuh pendidikan. Dalam momentum ini, Profesor Sukardi mengajak seluruh wisudawan untuk terus belajar, memperluas jaringan, serta berani menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian di masa depan. Ia menegaskan bahwa para lulusan tidak lepas untuk sekadar mencari masa depan, melainkan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Usai menyampaikan pidato yang penuh motivasi dan haru, acara dilanjutkan dengan agenda utama, prosesi penyerahan ijazah kepada para wisudawan dan penyerahan sertifikat penghargaan wisudawan terbaik. Satu persatu wisudawan maju ke atas panggung dengan gembira, menandai dikukuhkannya gelar akademik baru yang kini mereka sandang.

0: Informasi selanjutnya, Taman Pro 2 setelah resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tenunan khas Kabupaten Dompu, Munapa'a. Ini didaftarkan untuk memperoleh pengakuan indikasi geografis ke Kementerian Hukum Republik Indonesia. Langkah ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dompu sebagai upaya memperkuat posisi hukum sekaligus meningkatkan daya saing tenun tradisional yang menjadi identitas budaya masyarakat Dompu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Arman Syah, mengatakan pendaftaran indikasi geografis menjadi langkah strategis agar Munapa'a memiliki perlindungan hukum yang kuat dan bernilai ekonomi tinggi. Menurutnya, dengan daftar dalam skema indikasi geografis, produk tenun khas Dompu itu tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga dapat membuka peluang besar yang kini lebih luas sehingga berdampak langsung pada kegiatan kesejahteraan para pengrajin. Pendaftaran indikasi geografis sendiri memberikan perlindungan terhadap produk lokal yang memiliki karakteristik, kualitas, dan reputasi khas yang dipengaruhi faktor alam maupun keterampilan manusia di daerah asalnya. Pemerintah daerah berharap proses pendaftaran ini dapat berjalan dengan lancar sehingga Munapa'a semakin dikenal luas dan menjadi kekuatan ekonomi kreatif berbasis budaya di Kabupaten Dompu. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi sore hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage.

Hey hey hey teman Produce, sore ceria balik lagi untuk nemenin kamu di edisi hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026. Dan seneng banget Putri hari ini bakal ngobrol-ngobrol ya bareng sama Putri-Putri juga ya. Tapi Putri Kebaya Remaja NTB ya, yang bakal ngebahas tentang salah satu yang kita sering kenakan, yaitu kebaya. Gimana peran mereka gitu ya dalam melestarikan kebaya gitu ya sebagai Gen Z apalagi. Jadi pastikan kamu untuk tetap stay tune ya sampai di pukul 5 sore ya di Sore Ceria Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Okay, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga teman Pro 2. Udah komplit hadir langsung di studio Pro 2 FM hari ini ya. Para putri kebaya MTB ya 2026 yang baru aja kepilih di bulan Februari 2026. Langsung aja kita sapa mereka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Aduh, emang beda ya auranya putri tuh, beda banget ya sama putri yang ada di sini. Boleh kenalan dulu, dari siapa yang mau kenalan dulu nih di sini? Ya ampun, kok saling tunjuk-tunjuk gitu. Oke, dari yang ini, dari yang remaja dulu. Ya. Oke, kenalan siapa namanya, meraih juara berapa, dan kan ada kategorinya juga ya.
1: Betul.
0: Oke, silakan.
1: Baik, perkenalkan nama saya Bayi Almira Gina Avianti. Saya peraih juara runner up 1 di kategori remaja.
0: Oke. Selanjutnya.
2: Halo, perkenalkan nama saya Anggi Kirana Prabita. Saya winner Putri Kebaya Indonesia Nusa Tenggara Barat 2026.
0: Oke, dan satu lagi.
3: Aku Hurul In, runner up 2 Putri Kebaya NTB 2026.
0: Oke, jadi mereka ini dua kategori yang berbeda ya.
3: Betul.
0: Ada yang remaja dan juga ada yang dewasa. Bedanya itu dari usia ya.
3: Betul,
0: ada berapa kategori tadi? Ada
3: tiga kategori
0: ya, dari yang anak-anak ya, anak-anak atau cilik sih?
3: Cilik.
0: Oh, putri kebaya cilik gitu ya.
3: Betul.
0: Terus putri kebaya remaja dan putri kebaya
3: dewasa.
0: NTB. Oh, dewasa. Ada sandang dewasanya juga.
3: Enggak sih, langsung
0: berarti putri kebaya NTB.
3: Betul.
0: Ya untuk yang dewasa.
3: Iya.
0: Oke, dan mereka di sini bakal ceritain nih tentang kayak gimana sih perjalanan mereka gitu ya, sampai bisa berada di sini. Dan sebentar lagi juga bakal berangkat ke tingkat nasional juga ya kabarnya.
3: Betul,
0: mereka lagi deg-degan. Lagi siap-siap juga ya. Tapi aku penasaran gimana ceritanya kalian ikut putri kebaya ya ini di tahun 2026. Dari yang remaja dulu biar enggak saling tunjuk-tunjuk.
1: Cerita awalnya.
0: Cerita awalnya gimana?
1: Cerita awalnya sebenarnya lagi gabut aja sebenarnya, Kak. Lagi scroll-scroll Instagram. Nah, kebetulan di FYV lewat lagi open putri kebaya di NTB. Nah, di situ kok aku kayak merasa tertantang gitu, pengen ikut gitu. Jadi aku mulai ikut pendaftarannya, terus nggak nyangkanya di situ aku lolos dan posisinya itu belum ditahu sama mama.
0: Oke, surprise.
1: Ya, karena lebih baik minta maaf daripada minta izin.
0: Gen Z banget gitu. Yeah.
1: Terus di sana ada sebuah kegiatan pembagian selempang. Nah, di sana aku baru izin ke mama, baru ngasih tahu juga.
0: Oke.
1: Aku bilang, "Ma, aku izin ya ke Mataram. Mau kemana? Mau ngapain? Mau ngambil selempang. Selempang apa? Kamu ikut apa? Kok nggak bilang-bilang gitu?
3: Mm-hmm.
1: Nanti kalau aku bilang, mama nggak ngasih."
0: Terus?
1: Oh ya, yaudah. Kamu sama siapa? Kok bisa ikut? Gimana ceritanya? Di situ aku ceritain. Jadi awalnya aku ikut putri kebaya lewat Instagram, pendaftarannya lewat Instagram segala macam. Terus aku isi kayak foto latar kita, foto yang pakai yang kebaya gitu, Kak. Nah, di sana terus enggak tahu tiba-tiba lolos, tiba-tiba diterima gitu. Jadi disuruh ke apa ya namanya,
0: ke tempatnya gitu.
1: Iya.
0: Ya kayak base campnya gitu.
1: Iya.
0: Ya oke.
1: Nah, terus abis itu di sana ada pembagian selempang, kata aku ke mama, ya udah kamu hati-hati tapi nanti kamu jangan tinggalin mama ya, kayak putri remaja kayak kakak Nungki gitu kan. Kebetulan kak Nungki itu juara di Putri Indonesia NTB. Nah, jadi mama aku tuh takut kalau aku tinggalin dia sendiri gitu di rumah.
0: Oke.
1: Kebetulan aku juga kan anak tunggal gitu, Kak.
0: Wow, berarti ini kayak ada deg-degannya, ada apa ya istilahnya, surprise-nya juga gitu ya. Tapi ya pastinya pengen gitu ya, anaknya meraih prestasi. Kalau dari kira-kira gimana?
2: Kalau aku sih sama, aku juga taunya tuh dari Instagram. Terus kayak ngeliat-ngeliat persyaratannya gitu, kayaknya ini cocok deh sama aku. Kayak aku pengen keluar dari zona yang mungkin cuma di situ-situ aja. Terus aku pengen coba hal yang menantang, yang lebih menantang lagi gitu. Jadi ya udah aku coba untuk daftar dan tahu-tahu aku masuk jadi finalis dan akhirnya jadi winner gitu.
4: Oke, nggak nyangka.
2: Iya betul, nggak nyangka. Dan kebetulan juga emang saya suka sekali sih sama pakaian-pakaian Indonesia kayak gitu, apalagi yang mempromosikan Indonesia gitu.
4: Jadi dari situ lahir gitu ya keinginan untuk bisa ngelakuin apa gitu ya,
2: ya
4: untuk bisa melestarikan pakaian-pakaian Indonesia, termasuk salah satunya adalah kebaya.
2: Iya.
4: Ya. Ini berarti dari keinginan sendiri ya, bukan dari orang tua. Nah kalau orang tua responnya gimana pas ikutan? Kalau tadi kan surprise ya. Kalau Kirana gimana?
2: Kalau aku sebenarnya nggak dilarang sih kak, apapun yang aku lakuin asal itu positif pasti didukung.
4: Bilang dulu berarti atau minta maaf kayak Amira?
2: Kalau aku sih suka tiba-tiba ngasih tahu mah aku
4: daftar,
2: aku menang gitu.
4: Kayak oh, okay.
2: Baru dia kaget.
4: Oke. Tapi ini ketahunya mama pas kapan?
2: Pas aku menang.
4: Pas menang?
2: Iya.
4: Terus pas karantina gimana?
2: Karantina aku nggak ngasih tahu siapa-siapa dan nggak ada yang aku undang.
4: Ah? Kok bisa?
2: Jadi kayak benar-benar sendiri, ya? Kayak benar-benar sendiri gitu. Yang lainnya kan bawa keluarga, kalau aku nggak ada gitu.
4: Oke, okay, baik, baik. Terakhir-terakhir dari siapa? Hurul In.
3: Oke, kalau aku agak beda sih informasinya.
4: Iya, ini yang dua juga agak beda sih. Bukan agak beda, agak lain sih.
3: Kalau aku dapat informasinya itu dari kelas model kemarin. Jadi ada yang buka pendaftaran nih Putri Kebaya gitu. Tadinya sih mau nyari relasi aja, nambah relasi, nambah pengalaman gitu. Tapi kepilih juga jadi runner up 2. Okay. Alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah. Tapi perjalanannya gimana? Izin dulu atau minta maaf?
3: Gak izin.
4: Gak izin juga.
3: Ditaunya pas sudah persiapan ke nasional.
4: Oh, oke. Okay. Terus pas pas pemilihannya gimana? Orang tua, keluarga datang?
3: Enggak.
4: Oke, okay, sama aja ya. Ternyata kalian para
3: Dilihat
4: agensi.
3: Dilihatnya dari story.
4: Oke. Okay. Kok bisa sih? Itu karantina enggak nginep emangnya?
3: Kebetulan kita itu enggak nginep, tapi dia dari pagi sampai jam 10 malam.
4: Oke. Okay.
3: Gitu.
4: Jadi kayak kegiatan sekolah aja.
3: Betul.
4: Gitu ya. Kalau ini siapa namanya? Almira masih sekolah atau gimana?
1: Masih sekolah, mau sekolah. Naik kelas 2 SMA.
4: Oh, sekolahnya di mana?
1: Di SMA 1 Pringgabaya.
4: Kalau Kirana kuliah?
2: Kalau aku kuliah di Universitas Mataram jurusan Hubungan Internasional.
4: Semester?
2: Aku kebetulan semester 8.
4: Oke. Okay. Kalau Hurul?
3: Aku udah selesai.
4: Oh, udah selesai.
3: Iya.
4: Ya karena udah dewasa juga ya.
3: Betul.
4: Dan ini adalah ajang yang pas sih buat remaja, dewasa, terus juga buat yang masih kecil-kecil juga gitu ya, untuk bisa melestarikan kebaya gitu.
3: Betul.
4: Nah, kalau menurut kalian sendiri nih, kebaya yang kalian pakai, ih, aku suka sih jujur sama pakaian-pakaian yang kalian pakai ini gitu ya, dan kayak anak-anak muda yang pakai ini gitu. Kalian emang suka atau gimana?
1: Emang suka kak.
4: Emang suka.
1: Iya.
4: Kapan aja kamu pakai kebaya?
1: Selain pertemuan seperti ini, pas ada buat
4: kondangan,
1: kayak ketemu sama temen juga.
4: Kadang
1: dimodifikasi kak.
4: Hmm.
1: Pakai jeans bawahannya, kadang pakai cut break, kadang pakai baggy gitu. Pas kemarin juga bukber pakai kebaya.
4: Oh.
1: Tapi dipakein luaran biar kelihatan lebih modis, modern, kayak OOTD, Piet gitu, kayak gitu dah kayak
4: ala-ala Genzi.
1: Iya, ala-ala Genzi.
4: Jadi emang suka dari awal gitu ya, yeah. Pakai kebaya ini bukan kayak semata-mata karena aku putri kebaya jadi suka gitu ya. Tapi sebelum ikut ini udah emang suka?
1: Iya, suka.
4: Okay.
1: Suka yang berbau budaya.
4: Kalau Kirana gimana?
2: Kalau aku sih biasanya aku pakainya tuh kalau aku pengen perform juga kadang, atau enggak kalau lagi nongkrong-nongkrong gitu kadang. Kadang pakainya tuh seperti yang dikasih tahu sama Almira gitu, pakai atasannya kebaya, bawahannya rok atau apa gitu.
4: Di mix and match gitu.
2: Iya.
4: Emang kamu perform apa aja yang pakai kebaya?
2: Biasanya aku kalau perform itu kadang kalau lagu-lagu Indonesia gitu, mungkin Nona lagu Nona. Okay. Itu aku biasa kalau perform di ada yang request, aku mau dancing Nona dong gitu. Hmm. Aku mau kamu dancing Nona. Jadi kayak kita pakai pakaian yang Indonesia banget gitu. Ada yang pakai batik, ada yang pakai kebaya, kayak gitu-gitu.
4: Udah siap belum?
2: Iya, kayak gitu.
4: Iya kan? Gamelan. Oke, jadi emang kamu penari juga?
2: Betul, saya penari dari kelas 3 SD.
4: Oh, wow. Sekarang udah bertahun-tahun lah ya pengalaman menjadi penarinya. Mm-hmm. Kalau Hurul gimana? Suka kebaya itu gimana sih gitu?
3: Kalau untuk sukanya tuh emang suka dari dulu sih, Kak. Nah, kalau untuk pemakaiannya mulai lebih sering sejak dikasih ini nih. Sejak jadi runner-up 2 ini jadi mulai sering, nggak harus di acara-acara formal, tapi sehari-harinya itu kayak main pun bisa pakai kebaya gitu. Okay. Karena kan nggak cuman kebayanya, nggak cuman yang model kayak gini kan. Ada yang kebaya bunga juga, itu bisa dipakein rok juga kayak yang disampaikan Mira sama Kak Kirana tadi.
4: Tapi kalau menurut kalian gitu ya, Gen Z tuh sekarang ketertarikannya sama pakaian kebaya tuh gimana sih? Karena kalau aku lihat gitu, kebaya tuh agak vintage gitu kan ya.
2: Iya, betul.
4: Nah, kalau menurut kalian sendiri nih sebagai putri kebaya gitu ya, ngelihat Gen Z sendiri gitu melihat kebaya gimana?
2: Untuk putri kebaya sendiri sebenarnya visi misinya itu adalah mempromosikan kebaya, bagaimana kebaya itu enggak hanya untuk yang formal aja, tapi bisa kita pakai untuk sehari-hari. Dan juga kita bisa memperkenalkan nama-nama kebaya, itu kebaya ini, kebaya dan lain-lainnya, tanpa kayak harus merasa aku pakai kebaya ini terlalu ribet atau aku pakai kebaya ini cuma di acara kondangan aja gitu.
4: Oke, kalau Huruf gimana?
3: Kalau menurut aku sekarang generasi muda itu mulai ini sih, Kak, lebih banyak yang apa ya namanya, tertarik dengan budaya, tapi perlu penyaringan juga sih karena banyak yang budaya-budaya barat yang masuk kan, jadi perlu disaring juga.
4: Betul. Ini bisa jadi salah satu yang menjaga kita juga gitu ya.
3: Betul,
4: dari
3: sekali.
4: Yang sebenarnya ini loh yang kita patut untuk tampilkan gitu. Ya jangan budaya-budaya yang dari luar Indonesia justru yang diikutin sebagai role model fashionnya ya. Kalau kalian sendiri gitu kan sering pakai kebaya itu pas momen apa yang kayak wajib banget pakai kebaya?
3: Setiap pertemuan putri kebaya pastinya pakai kebaya.
4: Wajib. Oke.
3: Okay. Kalau kita audiensi ke instansi pemerintahan juga kita pakai kebaya karena identitas kita kan putri kebaya gitu. Dan kalau kita ada sosialisasi, kemudian pertemuan dengan orang luar juga kita pakai kebaya, Kak.
4: Oke, mix and match kebaya favorit kalian bertiga yang apa? Dari Almira deh.
1: Aku mix and match yang kebaya urban.
4: Oh, kayak gimana itu kebaya urban?
1: Kebaya yang dimodifikasi jadi kelihatan modern, Kak. Seperti yang tadi, di atasannya kebaya, bawahannya jeans.
4: Atasannya tuh kayak kebaya. Biasanya kamu pakai kebaya yang ada ininya nggak sih? Ada motif-motifnya atau kayak gimana?
1: Aku sering pakai yang kebaya encim, kebaya kartini, sama kutu baru. Seperti yang dipakai Kak Kirana sama Kak In.
4: Ini apa sih nama kebayanya kalau yang itu?
1: Kalau yang Kak In itu kebaya bludru kutu baru.
4: Oke.
1: Kalau yang Kak Kirana kebaya encim, kalau aku kebaya kartini.
4: Oke, jadi beda-beda ya.
1: Beda-beda.
4: Jenis-jenisnya pun itu ada gitu ya, ciri khasnya.
2: Iya, betul.
4: Masing-masing kebaya ya. Jadi kalau kamu sukanya mix and match yang itu gitu ya. Kalau Kirana suka yang mana?
2: Aku juga sama sih, aku suka banget sama kebaya urban gitu karena kayak kalau kebaya urban tuh aku bisa mikirin outfit yang sesuai sama vibes aku sendiri gitu. Apalagi kalau aku pakai kebaya kutu baru terus aku mix and match dengan hal-hal yang aku suka gitu, pakaian yang aku suka, itu menurutku kayak bikin aku lebih confident lagi.
4: Bener sih, karena sesuai sama style kalian juga gitu ya. Jadi kayak bawaannya gak resmi harus dipakai gitu ya, pada acara-acara formal aja gitu ya. Tapi bawa buat santai juga, it's okay gitu. Kalau Hurul gimana?
3: Kalau aku lebih seneng di kebaya bunga, Kak. Karena kan kalau kebaya bunga itu emang kainnya udah bermotif, udah berbunga, jadi bukan yang dibordir.
4: Oke.
3: Jadi kalau pakai kebaya bunga tuh kayak pakai baju biasa, baju pada umumnya.
4: Oh iya gitu. Bener. Iya. Karena jadi, emang itu demotif dari kebayanya ya. Udah nggak perlu kayak kita bingung mau pakai apa aja tuh kayak bisa masuk aja.
3: Betul,
4: gitu. Tapi kalau kamu biasanya mix and matchnya dengan style apa?
3: Pakai rok bisa, jeans juga bisa. Sesuai acara aja, Kak.
4: Oke, jadi itu apa ya, istilahnya mix and match-nya ternyata sesimpel itu ya.
3: Betul sekali.
4: Bisa gitu ya untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk aktivitas apapun ya.
3: Iya.
4: Oke, ntar kita bakal lanjut lagi untuk teman Pro 2 yang mau ikutan join sama teman-teman Putri Kebaya NTB 2026. Boleh banget kamu mau tanya, ntar bakal dijawab ya. Tapi setelah kita dengerin single-single yang melewat dulu. Jadi pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Ceria. Gimana gak makin ceria teman Pro 2? Karena aku ditemenin sama Putri Kebaya di sini yang kabarnya udah mulai siap-siap sebentar lagi akan berangkat ke ajang nasional ya. Itu kapan lebih tepatnya untuk berangkat ke ajang nasionalnya?
1: Kalau kita berangkatnya di tanggal 29, tapi kalau ajang nasionalnya itu tanggal 2 sampai tanggal 4 Juli 2026.
0: Oke, itu memang sengaja berangkat cepetan gitu ya untuk prepare?
1: Iya kak, soalnya kan besok Juli ini musim libur kak, jadi kemungkinan ke dapet tiketnya tuh agak sulit gitu.
0: Oh iya benar juga. Itu berarti kalian belum ada kegiatan kalau untuk tanggal 29-nya itu prepare dari sendiri dulu atau gimana?
1: Iya kak, sekalian kita juga mau jalan-jalan.
0: Iya dong, harus ya. Itu gak boleh dilewatin ya. Kayak wajib banget ya kalau misalnya pergi keluar kota, harus kenal juga budaya-budaya yang ada di sana gitu ya. Nah untuk nasional nanti itu apa yang bakal ditampilkan? Apakah sama dengan yang kemarin di ajang kalian yang udah terpilih ini?
1: Kebetulan kalau yang di nasional yang pasti lebih ribet dan lebih apa ya, lebih susah gitu loh untuk kita sebagai finalis gitu, karena kita harus mempersiapkan banyak hal dari kostum, karena sehari itu kita nggak pakai hanya satu kostum aja gitu, jadi kita bisa pakai 4 kostum,
0: kebaya semua,
1: kebaya juga, latihan untuk opening dance-nya juga gitu. Masih banyak yang lainnya juga.
0: Iya, public speaking-nya juga, catwalk-nya juga ya. Aduh banyak banget sih. Ada ini enggak sih uji bakat gitu ada juga enggak sih?
1: Ada Kak, kebetulan kemarin kita disuruh bikin video bakat dan itu nanti dari penjurian itu dipilih yang top 5.
0: Oke. Berarti udah semua ada video bakatnya?
1: Sudah.
0: Oke. Persiapan kalian gimana sampai sejauh ini untuk mau berangkatnya?
1: Kalau saya sendiri cukup aman ya Kak, karena sudah dibantu banyak orang dan support dari orang tua juga. Kalau Almira?
2: Kalau saya masih nyiapin oleh-oleh Kak.
0: Oke, baik. Kalau oleh-oleh buat dibawa atau buat ini?
2: Buat dibawa ke jurinya.
0: Oke, baik. Buat kenalan ya. Terus kalau siapa sih? Hurul.
3: Sejauh ini persiapan aman, alhamdulillah aman. Tapi meski agak gedebak-gedebuknya masih ada sih kayak.
0: Benar.
3: Namanya Gen Z kalau nggak mepet-mepet tuh nggak seru.
0: Emang sukanya yang gercep gitu ya, gercep hamin satu.
3: Iya deh kayaknya nih para pemburu deadline.
0: Oke baik. Tapi yang jelas udah istilahnya kayak udah ancang-ancang ntar. Ini gitu ya, yang mau disiapin ya. Tapi menurut kalian nih ya, sebagai Putri Kebaya, selama beberapa bulan apa aja yang udah kalian laksanakan program-programnya?
3: Kalau aku kebetulan aku ngangkat temanya pencegahan nikah muda Kak. Pernikahan dini. Jadi beberapa kali udah lakuin sosialisasi. Kebetulan kemarin sempet kolaborasi sama Dikpora juga.
0: Oke.
3: Di Pringgesela ya.
0: Itu ya, sekalian memperkenalkan ya, tentang kebaya juga nggak sih ke
3: betul
0: mereka?
3: Tapi lebih fokusnya di sana sih Kak, untuk pencegahan pernikahan dininya gitu. Tapi sambilan juga kita ngenalin diri juga, sama ngenalin Putri Kebayanya, sama budaya-budaya kita pastinya.
0: Oke, kalau Kirana gimana? Mengenalkan budaya sama anak-anak muda, apalagi Gen Z gitu.
1: Kalau aku kan sebagai konten kreator juga, jadi aku memfokuskan diri aku di media sosial untuk mempromosikan kebaya dan juga tentunya program-program kerja yang udah aku laksanain beberapa itu di sekolah dan juga di desa-desa wisata gitu Kak.
0: Oke, dan terakhir Almira?
2: Aku juga sama, masih aktif di sosial media, terutama di Instagram Kak, sebagai content creator. Kebetulan sesuai dengan advokasi aku sendiri juga, yaitu Anggun, aksi muda aksi nyata muda berkarya.
0: Mm-hmm.
2: Jadi aku itu kembangin di lewat reels di Instagram.
0: Oke, jadi itu cara yang ya anak muda banget sih ya. Dan tadi terjun langsung ke sekolah juga itu aksi nyata juga gitu ya.
2: Betul.
0: Dan punya pesan yang luar biasa supaya anak-anak muda mau meraih mimpinya.
2: Iya.
0: Sampai setinggi mungkin gitu ya. Jangan berhenti karena menikah gitu ya di usia yang masih muda gitu. Dan terakhir mungkin ini harapan kamu gitu ya buat kebaya 5 tahun ke depan ya, supaya mungkin kebaya ini bisa jadi salah satu pakaian hits gitu.
1: Kalau harapan saya sih, semoga budaya kita itu tetap dilestarikan dan juga tetap sesuai dengan pakemnya walaupun kita sedang berada di modernisasi.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga apapun yang sedang kita lakukan, kita juga harus selalu tetap semangat. Terima kasih.
0: Oke. Apa ya, kalau bukan anak muda siapa lagi gitu ya, yang menjadi
1: betul.
0: Harapan untuk bisa terus menjaga budaya yang kita miliki, apalagi jangan sampai diklaim deh sama negara tetangga ya. Oke, hampir sama juga kah harapannya atau ada harapan lain juga?
3: Sama kayaknya ya.
0: Sama ya. Hmm, dan itu kalian harus jalan bareng-bareng.
3: Iya,
0: sebagai
3: pastinya.
0: Putri kebaya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Dan kalau NTB punya kebaya khusus gak sih? Atau kita emang kayak yang universal yang ada?
3: Kalau baju adat yang itu sih kayak yang kita yang bludru.
0: Bludru sasak itu ya.
3: Iya, sama yang
2: lambung.
3: Iya, kebaya pengantin juga itu kan.
0: Itu memang yang khas dari NTB.
3: Iya.
0: Ya, oke. Okay. Mari kita lestarikan bersama pokoknya ya kekayaan budaya yang ada ya, supaya ini bisa jadi warisan yang terus menerus ya diturunkan ke generasi-generasi berikutnya. Jangan cuman sekedar cerita doang gitu ya. Dulu ada baju ini, ada baju ini, ternyata nggak ada gitu ya di mereka ya. Pokoknya jangan sampai jadi cerita di masa depan. Oke. Dan karena udah mau jam 5 sore, kita harus closing dari Sore Ceria. Thank you banget buat kalian. Semangat persiapannya untuk yang akan segera berangkat ke ajang Putri Kebaya Indonesia 2026 ya. Sukses, semoga bisa jadi juara ya. Oke, kalau gitu kita pamit dari Sore Ceria hari ini. Ada Putri
3: dan saya Hurul In.
1: Saya Kirana.
2: Saya Almira.
0: Pamit, bye-bye.
3: Bye.

Forever. Man versus Machine. Hot versus AI. Program tempat fans bola beradu argumen dengan kecerdasan buatan. Gibbs, Man versus Machine, Host versus AI.

edisi kali ini Dini hadir lagi untuk nemenin kamu di Gibol Gila Bola untuk host versus AI, man versus machine. Yay! Gimana kabarnya teman Pro 2? Semakin panas aja suasana pertandingan-pertandingan Piala Dunia 2026. Kamu pasti, aduh, kayak gregetannya ada, kayak nervousnya juga ada. Karena di fase grup itu kayak muncullah tim-tim baru yang ternyata itu juga keren-keren banget gitu kan. Belum lagi drama-dramanya yang luar biasa banget, bikin kita semakin asik saja mengikuti perkembangan dari tim-tim yang ada di Piala Dunia tahun 2026 ini. Dan teman Pro 2, kita sudah ada beberapa tim yang sudah masuk ke babak 32 besar ya. Apakah tim kamu sudah masuk nih ke babak 32 besar sementara ini? Karena tadi yang bertanding terakhir itu adalah Paraguay versus Australia, kemudian ada Turki versus Amerika Serikat, nextnya ada Senegal plus Irak. Aduh, pokoknya ini adalah tim-tim yang luar biasa banget sih teman Pro 2 ya. Kemudian juga ada Jepang yang melawan Swedia 1-1, ada Tunisia yang kalah dari Belanda 1-3, dan ya pokoknya banyak lagi deh tim-tim yang udah masuk babak 32 ini ya teman Pro 2. Tapi bentar dulu, Dini mau cek dulu untuk grup A itu poinnya sudah 9 ya. Untuk Meksiko, jadi dia langsung lolos ke babak 32 besar. Kemudian grup B ada Swiss dengan 7 poin, masuk ke 32 besar juga. Di grup C ada Brazil dengan 7 poin, masuk ke 32 besar. Ada grup D itu Amerika Serikat dengan 6 poin. Di grup E ada Jerman dengan 6 poin juga. Dan grup F ada Belanda 7 poin. Grup G ada Mesir 4 poin. Grup H ada Spanyol 4 poin. Grup I itu ada Prancis dengan 6 poin. Dan grup J Argentina dengan 6 poin juga. Di grup K ada Kolombia 6 poin. Grup L ada Inggris dengan 4 poin.

0: Piala Dunia 2026 bernama Trionda. Nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti tiga gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan tiga negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau dan biru yang mempresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola dihiasi simbol khas seperti daun maple milik Kanada, elang dari Meksiko dan juga bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan tiga negara penyelenggara. Selain desainnya mencolok, bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru untuk mendukung jalannya pertandingan. Struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul. Tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol dan juga cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Teknologi bola terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda dibekali chip sensor gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real time ke sistem VAR. Teknologi tersebut membantu wasit mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside.
1: Lagi dengerin Hibok, Man versus Machine, Host versus AI.
2: Jadi kita bakalan ngobrol sama AI untuk edisi hari ini. Coba kita sapa dulu AI-nya ya, teman Pro 2 ya.
3: Halo AI, kita kembali lagi nih di Gibol Gila Bola untuk Man versus Machine, Host versus AI.
4: Yes, siap. Kembali lagi di Gibol Gila Bola. Sekarang kita masuk ke segmen menarik, Man versus Machine, Host versus AI. Nah, hari ini kita bakal bahas prediksi babak 32 besar Piala Dunia. Jadi tim-tim mana nih yang kamu jagokan?
2: Kalau ngomongin soal tim jagoan ya, kalau aku menjagokan Argentina. Kalau kamu?
4: Oke, Argentina memang kuat banget ya, juara bertahan juga. Kalau dari AI, mungkin kita bisa lihat Prancis atau Jerman juga punya peluang besar. Jadi kita bandingin kekuatan mereka ya.
2: Iya juga sih ya. Aduh, jadi galau AI. Prancis, Jerman, mungkin Afrika Selatan dan kehadiran Pantai Gading juga yang paling menarik.
4: Bener banget, jadi kita bakal pantau juga gimana atmosfer di sana, plus potensi kejutan dari tim-tim underdog. Siap-siap ya, kita bakal seru-seruan.
2: Nah, di babak 32 besar nih AI, menurut kamu ya, kenapa bisa terkumpul akhirnya tim-tim yang sudah disebutkan tadi atau yang sudah Dini sebutkan tadi? Kira-kira menurut kamu kenapa nih?
4: Nah, menurut aku itu kombinasi beberapa hal. Pertama, tim-tim kayak Argentina, Prancis dan Jerman memang punya tradisi kuat di Piala Dunia dengan pemain-pemain bintang, kedalaman skuad dan pengalaman. Jadi secara keseluruhan, mereka seimbang dan itu bikin persaingan makin ketat.
2: Jadi menurut kamu seimbang nih?
4: Iya, benar banget. Meskipun tim-tim favorit jelas punya kualitas, tapi di babak 32 besar, tekanan, atmosfer, dan faktor kejutan tuan rumah bisa bikin semuanya benar-benar imbang. Jadi bakal seru banget lihat siapa yang akhirnya melaju ke babak berikutnya.
2: Iya, betul banget. Babak 32 besar ini gitu, karena kita tahu banget semakin menyaring grup-grup terbaik gitu. Kalau misalnya kita lihat untuk Afrika Selatan versus Kanada, prediksi pemenang menurut kamu siapa?
4: Wah, itu seru banget sih. Kalau dari segi pengalaman, Afrika Selatan jelas lebih diuntungkan sebagai tuan rumah plus dukungan penonton. Tapi Kanada juga nggak bisa diremehkan, mereka punya generasi muda yang berbakat. Menurut aku agak tipis sih, tapi kalau harus nebak, mungkin aku condong ke Afrika Selatan.
2: Kalau aku kan

0: ada ya, karena lebih solid aja dalam transisi dan pengalaman turnamen, ya nggak sih?
1: Iya, setuju banget. Kanada memang lebih stabil dalam transisi dan permainan tim, jadi bisa aja mereka ngelewatin Afrika Selatan, apalagi kalau mereka ngeluarin strategi yang tepat. Jadi bakalan seru sih nunggu hasil akhirnya.
0: Kalau Jepang nih, Jepang versus Brazil, prediksi kamu yang menang siapa kira-kira?
1: Wah, itu juga bakal seru. Jepang tuh konsisten banget dengan permainan cepat dan disiplin, tapi Brazil jelas punya skill individu yang luar biasa. Kalau harus nebak, mungkin aku condong ke Brazil, tapi jangan kaget kalau Jepang bisa bikin kejutan dengan strategi mereka.
0: Kira-kira strategi apa yang bakalan muncul antara Brazil dan Jepang?
1: Nah, kalau Brazil, kemungkinan mereka bakal main menyerang dengan banyak pemain kreatif, terutama di sayap, ngandelin Neymar atau Vinicius. Sementara Jepang, mereka biasanya bakal main cepat, transisi dari bertahan ke serangan, dan fokus ke pressing tinggi. Jadi bakal ada duel taktik yang seru sih.
0: Wah, bakalan makin panas sih di lapangan hijau ini ya.
1: Iya, benar banget. Aku nggak sabar lihat gimana mereka bakal saling adu strategi dan siapa yang akhirnya bakal keluar sebagai pemenang. Pasti seru banget sih.
0: Nah, oke. Kita lihat di Jerman ya. Jerman dulu ini yang masih menunggu untuk tim peringkat 3. Kira-kira Jerman ini bisa bertahan nggak ya ke babak berikutnya?
1: Nah, menurut aku sih Jerman punya peluang besar. Mereka dikenal kuat di fase gugur, punya mental juara, dan skuad yang cukup dalam. Kalau mereka tetap disiplin, fokus, dan gak lengah, aku rasa mereka bisa lolos ke babak berikutnya, bahkan langkah lebih jauh.
0: Oke. Ai, kalau Jerman ini, dia itu harusnya melawan siapa nih di Piala Dunia kali ini untuk babak 32 besar? Prediksi kamu.
1: Jadi saat ini Jerman sudah lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, tetapi lawan mereka belum pasti. Mereka akan menghadapi salah satu tim peringkat ketiga terbaik dari grup A, B, C, D, atau F. Jadi kita masih harus menunggu hasil dari pertandingan-pertandingan lain.
0: Kira-kira lawan kuatnya Jerman siapa?
1: Nah, kalau kita lihat dari tim-tim potensial peringkat ketiga, lawan yang mungkin berat buat Jerman itu bisa dari grup C, misalnya Meksiko atau Polandia, atau grup B, mungkin Senegal atau Iran. Jadi bakal tergantung hasil akhir di grup-grup itu, tapi pasti lawan mereka akan sengit.
0: Ya, betul. Ini kita tunggu banget sih ya. Oke. Ya. Kita beralih ke Belanda versus Maroko. Ini duelnya bakalan ketat banget sih.
1: Wah iya, itu duel yang pasti seru. Belanda punya gaya permainan yang terorganisir, tapi Maroko juga punya kekuatan fisik dan strategi yang solid. Jadi ini benar-benar bakal jadi pertandingan yang gak bisa diprediksi. Aku gak sabar lihat gimana hasilnya.
0: Aku juga gak sabar sih, tapi aku mengunggulkan Belanda sih kalau versus Maroko.
1: Iya, aku paham. Belanda memang punya sejarah dan kualitas yang lebih mapan di Piala Dunia. Tapi ya kita lihat nanti, Maroko bisa aja kasih kejutan. Pokoknya pasti bakal ketat dan seru.
0: Iya, kalau kamu disuruh milih, kamu pilih yang mana? Belanda versus Maroko yang mana nih?
1: Wah, aku mungkin bakal pilih Belanda sih, karena mereka lebih konsisten di turnamen besar. Tapi jujur, kalau Maroko bisa ngatur tempo, bukan gak mungkin mereka yang menang. Jadi bakal seru sampai peluit akhir.
0: Jadi kita harus terus mengikuti ya. Nanti kita lihat aja. Oke, kita jeda dulu ya. Kita ke lagu dulu.

0: Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak, suara perlahan, lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.
1: Lagi dengerin Hibok, Man versus Machine, Host versus AI. Oke, teman Pro 2, balik lagi di Gibol Gila Bola, Man versus Machine, Host versus AI. Masih bersama Dini, dan pastinya kita masih bakalan tanya-tanya AI ya untuk prediksi babak ke-32. Walaupun masih ada menyisakan tim yang belum tahu akan melawan siapa nih, tapi gak ada salahnya kita tanya AI dulu ya, seperti apa prediksinya. Apakah sama prediksinya seperti kamu, teman Pro 2? Kita sapa lagi di segmen ini AI-nya. Halo AI, kita lanjut lagi ya.
2: Oke, siap. Kita lanjut lagi. Kalau ada topik lain yang mau dibahas atau prediksi lanjutan, tinggal kasih tahu aja ya.
1: Oke, AI. Jadi, kemarin nih ada bintang-bintang utama ya, yang luar biasa sekali sih, yang tiba-tiba muncul, terutama dari Pantai Gading nih. Ya, jadi kalau menurut kamu, Pantai Gading ini seperti apa prediksinya? Terutama karena dia nanti akan melawan runner-up grup I.
2: Nah, menurut aku Pantai Gading punya potensi yang luar biasa sih. Mereka punya pemain-pemain muda yang energik dan atmosfer di Pantai Gading itu juga mendukung. Jadi kalau mereka bisa memanfaatkan dukungan publik dan main solid, mereka bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan di babak selanjutnya.
1: Oke, oke. Dan kita lihat lagi ada Meksiko yang sudah lolos ke babak 32 besar. Prediksi kamu nanti dia akan melawan siapa kira-kira? Untuk tim peringkat 3 yang masih rahasia nih, masih belum ada.
2: Jadi saat ini Meksiko sudah lolos sebagai juara grup A, tapi mereka baru akan tahu lawan pasti di babak 32 besar setelah semua hasil grup lain selesai. Mereka akan menghadapi tim peringkat ketiga terbaik dari salah satu grup C, E, F, H, atau I. Jadi kita masih harus menunggu hingga hasil akhir grup-grup itu keluar.
1: Prediksi kamu, Meksiko performanya di babak 32 besar bakalan percaya dirinya meningkat nggak sih secara tuan rumah kan ya?
2: Iya, menurut aku pasti. Meksiko itu punya mental yang kuat di Piala Dunia, dan sebagai tuan rumah di babak ini, mereka pasti dapat suntikan kepercayaan diri. Kalau mereka manfaatin dukungan fans dan atmosfer positif, kemungkinan besar performa mereka bakal naik dan lebih percaya diri.
1: Oke. Ada juga Inggris. Nah, gimana nih kalau Inggris? Kira-kira kalau di babak 32 besar?
2: Nah, Inggris biasanya memang salah satu kandidat kuat ya. Mereka punya skuad muda yang berbakat, dipenuhi pemain-pemain top, dan pengalaman di turnamen besar. Kalau mereka bisa konsisten dan gak goyah di babak awal, mereka bisa melaju jauh di babak 32 besar.
1: Kalau dari segi permainan dari pertandingan fase grup nih, kesempatan Inggris untuk masuk 32 besar itu seperti apa?
2: Nah, kalau dari fase grup, Inggris itu mainnya cukup solid. Mereka dominan, sering mencetak gol, dan pertahanan juga lumayan kokoh. Jadi dari segi penampilan di grup, mereka memang pantas lolos, dan mereka juga kayaknya sudah siap secara mental buat babak selanjutnya.
1: Satu lagi yang juga menarik perhatian adalah Spanyol. Katanya dominasi penguasaan bolanya itu adalah senjata utamanya Spanyol nih, benar nggak?
2: Iya, betul banget. Spanyol itu kan terkenal dengan tiki-taka, penguasaan bola yang habar, dan mereka sering bikin lawan kewalahan. Jadi kalau Spanyol bisa pertahankan kontrol bola, mereka bakal jadi ancaman serius di babak 32 besar.
1: Kita lihat lagi kesempatan tuan rumah lainnya, ada Amerika Serikat versus Bosnia. Nah, prediksi kamu kira-kira yang lolos dari 32 besar ini Amerika atau Bosnia nih?
2: Wah, itu juga bakal seru sih. Amerika Serikat sebagai tuan rumah pastinya dapat dorongan besar ya. Tapi Bosnia juga nggak bisa diremehkan. Mereka punya pemain yang berbahaya. Kalau harus nebak, mungkin aku condong ke Amerika, tapi bakal ketat banget sih persaingannya.
1: Kita lihat Portugal. Nah, Portugal ini sepertinya kalau ketemu Kroasia, kira-kira menurut kamu seperti apa gambaran pertandingannya?
2: Wah, itu bakal panas banget sih. Portugal punya bintang-bintang top kayak Ronaldo, dan mereka punya serangan yang mematikan. Tapi Kroasia itu tim yang disiplin, pengalaman, dan susah dikalahkan. Jadi aku rasa bakal jadi duel yang sangat sengit, saling balas serangan, dan mungkin ditentukan sama momen kecil di akhir pertandingan.
1: Ngomong-ngomong soal Ronaldo, apakah di pertandingan kali ini, Piala Dunia kali ini, dia terlihat tertekan gak sih?
2: Iya, jujur sih, dari beberapa pertandingan, kelihatannya Ronaldo agak terbebani, mungkin karena ekspektasi besar. Tapi justru kalau dia bisa lepas dari tekanan itu, dia bisa banget jadi pembeda. Jadi kita lihat sih, gimana dia main di laga berikutnya.

0: lagi dengerin Gibbon, Man versus Machine, Host versus AI. Wow, wow, wow, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang penasaran sekali ya dengan pertandingan-pertandingan yang akan tentunya membuat kita jadi semakin panas aja ya, persaingan dari seluruh tim yang masuk ke 32 besar nantinya itu seperti apa, dan prediksi yang akan lolos ke 16 besar seperti apa juga. Tadi sih udah ngobrol ya sama AI juga gitu, sudah ada tim-tim besar yang disebutkan. Itu secara umum sih, prediksinya sih kita maunya tim-tim besar yang lolos ya. Tapi kita gak tahu, siapa tahu ada kuda hitam nanti yang ternyata lolos juga, dan itu bakalan bikin pertandingan Piala Dunia kali ini lebih seru lagi ya. Ada beberapa nama tim yang belum muncul ya, yang belum disebutkan ke AI. Kita coba tanya lagi ya. Oke, AI, kita juga punya tim Swiss di 32 besar. Konsisten gak nih untuk Swiss?
1: Iya, Swiss itu tim yang konsisten banget sih di fase grup. Mereka sering lolos ke babak knockout, pertahanan mereka juga disiplin, dan transisi serangan cepat. Jadi kalau mereka bisa jaga konsistensi, peluang mereka di babak 32 besar juga besar.
0: Kira-kira yang bisa dilibas lah gitu sama Swiss, tim mana nih kira-kira nih nanti di 32 besar?
1: Jadi Swiss sudah memastikan posisi puncak di grup B, dan di babak 32 besar mereka akan menghadapi tim peringkat ketiga terbaik dari grup C, E, F, H, atau I. Jadi lawan mereka belum pasti, tapi secara umum Swiss punya peluang bagus sebagai juara grup, dan kalau mereka konsisten, mereka bisa lolos ke babak 16 besar.
0: Kita lihat lagi, ada runner-up grup D versus runner-up grup G yang masih ditunggu ya. Misalnya Australia dan Iran yang lolos dari grup mereka masing-masing, seperti apa nanti pertandingannya?
1: Jadi prediksi awalnya, kalau Australia bertemu Iran di babak 32 besar, Australia punya peluang lebih besar. Mereka dikenal dengan skuad yang solid, disiplin dan kecepatan serangan, sementara Iran juga disiplin tapi beban sejarah mereka lebih berat. Akhirnya prediksi skornya adalah Australia 2-1 dengan peluang lolos sekitar 60% untuk Australia.
0: Ada di angka 60% ya peluangnya ya. Tapi kita lihat aja nanti ya. Kita penasaran banget sih. Nah, terakhir nih, ada Argentina yang sudah memastikan dirinya lolos ke babak 32 besar. Akankah terulang kembali nih Piala Dunia 2022 di Piala Dunia kali ini?
1: Wah, itu menarik banget ya. Argentina jelas tim yang sangat kuat, juara bertahan, dan mereka punya chemistry yang luar biasa. Kalau mereka bisa pertahankan performa seperti di 2022, bukan gak mungkin mereka akan juara lagi. Tapi kita harus lihat juga tantangan dari tim-tim lain yang gak kalah tangguh.
0: Masih ada Messi di situ ya, dengan pengalaman turnamennya itu yang emang luar biasa sih.
1: Iya, pastinya. Messi itu punya aura yang beda di lapangan, dan pengalaman dia di Piala Dunia bikin Argentina lebih stabil. Jadi kita lihat aja apakah dia bisa bawa mereka ke puncak lagi, atau bakal ada kejutan dari tim lain.
0: Wah, seru ya. Jadi babak 32 besar itu bakalan seru banget, dan nantinya akan menjadi babak 16 besar. Oke, penasaran juga ya ini untuk babak 32 besar. Thank you ya AI sudah menemani untuk Gibol Gila Bola Man versus Machine, Host versus AI kali ini. Thank you teman Pro 2. Itu dia ya beberapa prediksi yang mengikuti seperti bagan resmi gitu loh untuk babak gugur yang sepertinya mulai terbentuk ya setelah sebagian besar grup menyelesaikan pertandingannya. Tapi ada beberapa slot yang masih menunggu hasil akhir fase grup. Jadi lawan tertentu masih berstatus tim peringkat ketiga atau masih runner up grup gitu. Jadi untuk kamu yang penasaran, terus untuk kamu yang pengen tahu kelanjutannya seperti apa, jangan lewatkan ya. Siaran langsung Piala Dunia 2026 ini juga disiarkan melalui RRI, tepatnya di RRI Pro 1 ya, Pro 1 RRI Mataram. Jadi kamu bisa dengerin juga jalannya pertandingan. Oke, thank you untuk kamu yang udah dengerin Dini edisi kali ini. Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus di Pesta Bola RRI. Dini yang bertugas pamit. Bye. Program tempat fans bola beradu argumen dengan kecerdasan buatan. Host versus AI will be back.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Senjata Fakur kembali hadir lagi untuk menemani kamu di edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Dan tentu aja aku bakal nemenin dengan single-single religi ya hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Setelah selesai dengan rutinitas kesibukan dengan berbagai aktivitas kamu ya di hari Jumat ini teman Pro 2, semoga hal-hal baik ya banyak kamu dapatkan dan keburukan-keburukan itu dijauhkan dari kehidupan kamu ya. Walaupun memang penuh dengan tantangan, ujian, cobaan ya, tapi semangat terus ya untuk menjalaninya dan tentunya semangat untuk menjalankan ibadah juga, tentu yang menjadi pengingat kita bahwa kita ini hanya manusia biasa, ciptaan dari Sang Pencipta kita gitu ya. Sudah banyak hal yang kita lalui, bahkan itu adalah suratan takdir yang memang kita harus lalui dan kita harus menerima itu teman Pro 2. Cuman gimana cara kita gitu ya untuk menerima itu ya. Kadang mungkin kita lelah, kita capek, kita emosi, marah, sedih ya, pokoknya macam-macam. Tapi yakin kamu bisa melaluinya, oke? Dan aku bakal nemenin kamu melalui hari ini gitu ya, di waktu senja ini teman Pro 2. Dan sebelum kita menyimak dikumandangkannya azan sholat maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya, kita simak satu single dulu ya dari miliknya Wirda Mansyur, Hanyalah Engkau, untuk teman Pro 2. Pastikan kamu tetap di frekuensi 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

Allah wa ni'mal wakil, teman pro 2. Untuk kamu yang mungkin sekarang sedang bersujud, berdoa, memohon kebaikan, memohon petunjuk, memohon segala sesuatu yang memang terbaik gitu ya untuk kamu dapatkan ya, karena tentunya ini adalah salah satu yang kita gak pernah lupa gitu ya, bahwa kita ini punya ujian masing-masing, kita punya cobaan masing-masing yang terkadang kayak, kok ini cobaannya gak seberat aku ya, padahal mungkin gak diperlihatkan saja gitu ya teman pro 2. Dan mungkin ada juga yang kayak ngerasa, kok aku diuji terus gitu ya, padahal itu adalah cara kita gitu ya untuk semakin tersadar bahwa memang semua insan manusia yang ada gitu ya itu akan punya ujian dan cobaannya masing-masing, termasuk kamu gitu ya. Dalam menghadapinya gimana nih cara menyikapinya gitu ya, dengan kita beristighfar, dengan kita melakukan amalan-amalan baik dan melakukan yang terbaik gitu ya, dengan melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangannya ya, itu bisa jadi salah satu yang akan ngebuat kita terjaga gitu ya dari apapun itu teman pro 2. Jadi buat teman pro 2 yang mungkin ya akan melaksanakan aktivitas, yang akan melakukan segala sesuatu gitu ya, mungkin kayak dipikir-pikir dulu ya, apakah itu kebaikan untuk kamu atau justru mudarat bagi kamu gitu ya teman pro 2. Semoga saja kita selalu dilindungi gitu ya oleh sang pencipta, amin ya rabbal alamin. Oke. Dan pastikan kamu stay tune karena aku masih bakal nemenin ya. Jangan lupa melaksanakan ibadah sholat dulu ya, ibadah sholat maghrib dulu, karena tadi kita sudah menyimak dikumandangkannya azan sholat maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya. Yuk laksanakan kewajiban ya dan jauhi larangannya.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Teman Pro2, karena kita sebagai manusia ya itu akan ada masanya, akan ada waktunya ya untuk akan kembali kepada sang pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik kita gitu ya. Tapi di suatu saat nanti yang kita belum tahu kapan, bisa cepat, bisa lambat, bisa panjang umur dan bisa juga tidak sesuai dengan harapan kamu. Tapi yang jelas, pergunakan waktu sebaik mungkin gitu ya, selama kita masih dikasih bernafas umur di hidup ini, mari kita pergunakan untuk hal-hal baik, hal-hal positif supaya mendatangkan pahala dan menjadi bekal kita.

Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai toa? Sebenarnya Toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

Okay, dalam sujudku teman pro 2 dari miliknya Hani, single terakhir yang ngebuat Putri harus segera pamit dari Senja Tafakur edisi hari ini di hari Jumat 26 Juni 2026. Dan saatnya aku harus closing langsung dari Jalan Mangkot 83 Ampenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pastikan stay tune terus di Pro 2 FM, karena nanti bakal ada Jilang nemenin kamu di Jaga Malam. So, bye-bye.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Teman terbaik.

0: 2022. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Stadion Azteca, Mexico City, menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia. Tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat, mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya atau handball, bukan menyundul dengan kepalanya. Jika menggunakan teknologi video assistant referee atau VAR, gol itu bisa saja tidak dianggap sah. Namun apa daya, pada masa itu teknologi secanggih VAR belum hadir dalam pertandingan sepak bola. Usai pertandingan, Maradona justru menyebut gol itu tercipta berkat sedikit sentuhan kepala Maradona dan sedikit campur tangan Tuhan. Inilah awal dari istilah ikonik Hand of God yang kemudian menjadi lekat pada identitas legenda asal Argentina.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 bersama Julang, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, Jepang resmi menjadi wakil Asia pertama yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dari 9 wakil Asia di kompetisi tersebut. Kepastian ini diperoleh setelah Jepang bermain imbang satu sama melawan Swedia pada laga terakhir grup F, sehingga Jepang memperoleh 1 kemenangan dan 2 hasil imbang, sekaligus finish sebagai runner-up grup F di bawah Belanda dengan 7 poin. Menariknya, Jepang berhasil melewati fase grup tanpa kalah sekalipun, dan ini menjadi kali pertama mereka mencatat rekor unbeaten di fase grup sejak Piala Dunia 2002. Selanjutnya, Jepang akan bertemu dengan Brazil yang akan berlangsung pada 30 Juni 2026. Dan kita tunggu saja hasil terbaik selanjutnya. Masih seputar Jepang, teman Pro 2, info selanjutnya, SMKN 1 Tanjung, Kabupaten Lombok Utara melalui Bursa Kerja Khusus atau BKK bekerja sama dengan LPK Karya Jaya Abadi memulai program pelatihan bahasa dan budaya Jepang bagi alumni sebagai persiapan mengikuti program magang dan penempatan kerja di Jepang. Program tersebut, teman Pro 2, resmi dibuka pada hari Kamis kemarin dengan pelatihan intensif selama 3 bulan. Kepala SMKN 1 Tanjung Muhammad Syarifuddin Ar-Rahman mengatakan, pelatihan dilaksanakan secara mandiri dengan memanfaatkan laboratorium bahasa sekolah sebagai pusat kegiatan belajar. Pelatihan berlangsung 6 hari dalam sepekan dan mulai dari pukul 8 hingga pukul 4 sore. Menurut Syarifuddin, kerjasama dengan LPK memungkinkan biaya pelatihan dan proses keberangkatan ditekan menjadi 3 juta. Selain itu, selama mengikuti pelatihan bahasa Jepang, para alumni juga diperbolehkan mengikuti proses wawancara kerja dengan perusahaan-perusahaan asal Jepang. Terkait dengan pembiayaan keberangkatan, Syarifuddin menjelaskan terdapat 2 skema yang dapat dipilih alumni, yakni menggunakan biaya pribadi atau memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari Bank NTB Syariah. Fasilitas pinjaman tersebut, teman Pro 2, akan diperoleh dari LPK setelah peserta dinyatakan lulus wawancara dengan perusahaan Jepang. Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini, teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Akan ada batas jenjang untuk kamu, teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Exclusive thanks to Warner Music.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Musical Lounge bersama Angga. Dan tentunya kalau di Musical Lounge gak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Yeah, very good.
0: Hello Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbin sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan

0: mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia ya, nanti juga nyambung juga nanti sama Jumo Eji. So how you feel?
1: Very good. I'm very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik teman berdua ya. Jadi kenapa Sumo ada di sini? Sumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih Iron Veins? How old are you?
1: I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
2: Yeah, you're still in the school, right?
1: Yeah, of course I'm in school. School holiday right now.
0: Holiday, oh, lagi liburan. Oke.
2: Dua minggu
0: ya, gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Fist ini termasuk debut atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi?
2: Is it Iron Veins your first songs or you already write a lot of songs before?
1: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
2: when you start to write the songs?
1: Before when I was 8, I wrote some songs like a rap song, but I quickly switched. So now I just write songs like this.
2: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Veins ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
2: kind of genre do you usually write?
1: Now I usually write a rock pop and pop rock.
0: Pop rock ya?
1: Yeah.
0: Why you like pop rock songs?
2: Why do you like this genre?
1: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
1: Because I like guitar a lot.
2: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
2: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
1: Guitar? Before I don't know any musician, I only know Eminem.
0: Eminem, because you like rap, ya?
1: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
1: my dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
1: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
1: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
2: Cuma menginspirasi doang.
0: Inspirasi doang gitu.
2: Yeah.
0: Tapi enggak ngajarin kayak enggak, gitu ya.
2: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar juga.
2: Cuma
0: gitu
2: dia
0: ya
2: doang di keluarganya yang bisa main gitar.
0: Oke. Okay. Gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
2: When you start to writing a songs?
1: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya. Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
2: Why do you want to be a musician?
1: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa, menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
2: mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
2: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
2: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
2: You can play
0: gitu. Kita mau lihat nih kenapa ya akhirnya aku bisa, aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba deh kita dengerin, Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagunya Batas Senda kan lebih banyak folk gitu ya, mungkin yang bertema-tema folk. Kenapa Shumbo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Batas Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song, and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Dia menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Yeah. Dan gimana, boleh nggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Batas Senda?
1: Can you tell us how apa mas tadi mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan.
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Batas Senda and finally do the collaboration together with Batas Senda?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Batas Senda. So I want to reach out to Indonesia. So then I really like Batas Senda already before, so I contact him, because Iron Veins was originally my song. So after that I sent to him, and then he very liked it. So then he do his arrangement, he add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Nah, sebenarnya Iron Fans ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Fans. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senda, dan Batas Senda sangat suka sama Iron Fans. Terus habis itu Batas Senda ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senda.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senda gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senda? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Batas Senda? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: Batas Senda is special, I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yeah, right. He also now wants to do another girl.
0: Jadi itu ya, mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh.
0: Gitu. Takdir jodoh ya.
2: Mm-hmm. And
0: God. From God ya. Yes. Setuju, agree. Ya, nanti kita masih bakal ngobrol sama Shumbo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dari lagu yang tadi diciptain sama Shumbo ya. Jadi kemana-mana tetap bersama kita tentunya masih di Music Like That.

0: Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo AG. Halo.
1: Hello everyone. Hello.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mama menangkan penghargaan tertinggi dan sempurna. Pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, oke. Memang ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget penghargaannya. Nah, kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan? Apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When batas senja said they want to collaborate with you with the Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that he make his vocals, and he send me his lyrics. Then after that I have to record my guitar and my own vocals over his vocals.
0: Kesulitannya
1: his style is different than mine.
0: Different. Okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And too much his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya,
2: yeah,
0: menggabungkan style dari dulunya.
2: Mengimbangi stylenya, batasnya dan Shumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right? Iya.
0: Bener-bener kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans?
1: Is that I just after I record my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks.
0: 5 tracks, okay. How long
2: is it?
1: 3 months.
0: 3 months, oh lumayan, 3 bulan ya bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Impressionnya dari Shumo gitu, dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become, I mean the song become you and Batas Senja?
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. Because he changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Shumo AG.

0: Lacet. Music Lacet.
1: Nah, itu tadi udah kita dengerin bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
2: Can you tell us about the Iron Fan songs?
3: The meaning, right?
2: Yeah,
1: the meaning.
3: It's a very emotional song because I like, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Fan is like a healing for people like that. It's a story about people like that. Mm.
2: Jadi itu Iron Fans ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
1: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental.
2: Is it talking about the mental awareness, mental health?
3: Yeah.
2: Mirip-mirip
1: kayak gitu ya.
2: Iya.
1: Dan kalau di berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya.
2: Is it the Iron Fence the meaning is like a wall, like a cage or something like that.
3: Yeah. A cage you build from pain.
2: Iya, jadi benteng yang
1: pelindung
2: dia,
1: ya, shield, yes. Yeah, like a shield.
3: Shield, yeah. And then you
1: okay.
3: Use someone else when you have the shield.
1: Okay.
2: Ya, gitu.
1: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu dia asal ya?
2: Your original Iron Fans is already released in Australia or not?
3: My original
2: Iron yeah. Fans.
3: Not one with Batas Senja, my original.
2: Yeah.
3: No, not released.
1: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
2: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja? Iron Fan?
3: Yes, Iron Fan.
1: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fan. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSW di tanggal 5 Juni ya?
2: Betul.
1: Iya. Yeah. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Produ FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, selain itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia enggak sih? Setahu aku kan ada tuh.
2: Hey. Oh, he asked about is it really in Australia there's like an Indonesian learning language in there?
1: Enggak ada.
3: In Australia there's only we learn French, Chinese and Japanese.
1: Oh, di sekolahnya ini enggak ada gitu ya.
2: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya, Mas, tapi lebih ke Melbourne
1: gitu ya. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah ke Indonesia?
2: Before, do you already know Indonesia or it's only just because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
3: This my fans. It's all dedicated for them.
1: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
2: Dedikasikan untuk fansnya, iya banyak okay, banget.
1: Banyak banget dari Indonesia. Ya. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja tentunya masih di Music Lacet.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bersama sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. Not released yet.
0: Oh, kapan rilisnya kapan itu? Ya?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
1: YouTube. All my channels name Shumo AG.
0: Shumo AG.
1: SHUMOAG.
0: Okay.
2: Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo AG, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not
0: yet. Not yet, ya. Jadi mudah-mudahan ini setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it's very clean, and the people is very kind, most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, juga bersih. Dan orang-orang itu ramah banget semua.
0: Okay.
1: But I also want all of people listening this radio to listen to Iron Veins one time to see if they like it. They can listen more. They would definitely like this song.
2: Jadi please semua yang dengerin radio tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka semua.
0: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform, oke? Okay? Oke, okay, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo AG dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu tadi gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Here we go, Shumo AG.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM,

Di Jaga Malam barengan sama Julang teman Pro 2. Setelah tadi kamu mengikuti music live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, ada Batas Senja tadi teman Pro 2, dan dipandu juga dengan Angga. Dan kali ini Julang hadir kembali di udara menemani kamu tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Di segmen kesayangan kita Jaga Malam teman Pro 2, Julang bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan curhatan cerita-cerita kamu teman Pro 2 malam hari ini yang aku tungguin banget. Live update kamu tiap malamnya teman Pro 2. Jadi pastikan kamu udah hafal cara curhat di Pro 2 FM Mataram ya teman Pro 2. Caranya gampang banget, kamu tinggal WhatsApp aja aku di 0819020570 atau di Instagram kita di @pro2fmmataram. Dan aku mau ngingetin untuk kamu yang belum download RRI Digital teman Pro 2, download sekarang juga biar kamu bisa menikmati layanan program RRI dimanapun kamu berada dan kapanpun. Bisa terhubung lebih dekat dengan penyiar-penyiar favorit kamu, dan tentunya kamu bisa curhat juga teman Pro 2 di live chat RRI Digital. Jadi jangan lama-lama teman Pro 2, siapkan cerita-cerita kamu sekarang juga. Mau itu cerita seneng, cerita sedih, cerita kamu misuh-misuh, marah-marah ya, atau kamu mau yapping-yapping aja barengan sama aku, boleh banget teman Pro 2. Karena dengan berbincang-bincang di Jaga Malam ini ya teman Pro 2, membuat kita tuh berasa recharge energi lagi setelah mungkin kamu seharian kerja dan beraktivitas yang melelahkan ya teman Pro 2, sembari menikmati waktu istirahat kamu malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Ayo kita seru-seruan di Jaga Malam. Selain nanti aku akan bacain cerita-cerita kamu teman Pro 2, aku mau puterin juga beberapa single-single yang menjadi peneman malam hari ini. Dan sebelum aku bacain nanti cerita kamu teman Pro 2, aku mau puterin dulu lagu-lagu malam ini.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

Oke, teman Pro 2, Julang masih menemani kamu di sini dan kita mau live update dulu ya teman Pro 2 dari aku sendiri yang mau ngucapin selamat atas pernikahan dari temanku ya, namanya Kiki dan juga Arsya, yang mereka nih teman Pro 2 udah dari SMA teman Pro 2 pacaran, tapi ada fase putus nyambung hingga akhirnya mereka sampai di titik ini. Sebagai teman aku juga terharu gitu melihat bagaimana mereka dulu gitu ya masih di sekolah kayak. Dulu fun fact-nya teman Pro 2 mereka tuh dicie-ciein gitu ya. Enggak tahu kenapa awal mulanya dicie-ciein gitu ya sampai akhirnya tiba-tiba mereka udah pacaran aja gitu teman Pro 2. Singkat cerita, Arsya nih ke luar daerah untuk kuliah dan Kikinya di sini teman Pro 2. Tiba-tiba ada story-nya Arsya yang bilang waktu itu, ingat banget, life after breakup katanya. Aduh. Sebagai orang yang tahu hubungan mereka, kata aku langsung kayak kenapa gitu. Ya udah dikasih tahu lah inilah segala macam gitu. Tapi enggak lama dari itu balik lagi gitu ya teman Pro 2. Sempat ada slack lagi, balik lagi hingga akhirnya sampai di pernikahan ini ya teman Pro 2. Ya begitulah namanya hubungan teman Pro 2, ada putus nyambungnya gitu. Tapi kalau sudah masuk ke fase yang satu ini, fase berumah tangga teman Pro 2 ya, gak bisa sesimpel masih pacaran yang gak suka, ribut, putus. Gak bisa kayak gitu teman Pro 2. Yang namanya udah komitmen harus ada komunikasi yang lebih terjalin lagi gitu ya, yang bisa menjembatani antara satu sama lain gitu ya teman Pro 2 ya. Itu dia pengen banget dimention gitu teman Pro 2 di siaran aku malam hari ini. Tadi aku kondangan terus aku kayak, aku izin ya nanti malam aku mau siaran, kataku kan. Terus iya ampun, bahas dong hubungan kita, katanya teman Pro 2. Ya udah ini aku bahas untuk kalian berdua ya. Meskipun malam hari ini ya I don't know, mungkin lagi unboxing kado ya teman Pro 2, kado-kado pernikahannya gitu ya. Karena rame tadi aku lihat teman Pro 2. Untung aku datangnya agak awal, jadi kayak menu prasmanannya itu masih komplit ya. Terus tadi gak lupa ada Zupa Sup ya teman Pro 2, salah satu menu wajib kondangan yang selalu aku cari-cari keberadaannya. Oke deh teman Pro 2, dan pasangan suami istri ini nge-request lagu yang menemani perjalanan mereka ya belakangan ini teman Pro 2, apalagi persiapan menuju pernikahan. Ini requestan dari Kiki dan juga Arsya dengan Bermuara dari Mahalini dan juga Rizky Febian.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Hah, teman pro 2, barusan kita bahas tentang temanku yang udah memasuki fase pernikahan ya. Itu artinya usia seumuranku ini sudah bukan usia main-main lagi, teman pro 2. Tapi gak tahu kenapa ya teman pro 2, ya kita tuh kayak masih berasa anak-anak gitu rasanya, kayak hah, nikah bukannya itu kerjaan orang dewasa gitu, padahal sebenarnya kita udah dewasa teman pro 2. Jadi kamu siapa yang masih sering denial teman pro 2 melihat umur kita yang sekarang gitu ya, yang udah menginjak dewasa ini teman pro 2, ha ya udahlah ya gitu, setiap orang punya jalannya masing-masing gitu ya. Mungkin kita juga masih diberikan kesempatan untuk mencari dulu gitu, mencari yang tepat gitu teman pro 2. Sama kayak teman kita yang satu ini teman pro 2 ya, dari Firly Ariana. Wow, kamu siapanya Ariana Grande, Firly Ariana. Dia curhat nih teman pro 2. Halo kak, aku mau curhat. Boleh. Aku sekarang lagi ada di fase yang kayak enek banget. Gimana tuh maksudnya? Bukan karena kerjaan aja, tapi karena rasanya harus dihadapi sendirian. Kadang iri deh lihat orang yang kayaknya tuh selalu punya tempat pulang, punya orang yang bisa diajak cerita tanpa takut dihakimi. Kamu cerita aja ke aku ya di Jaga Malam teman pro 2. Aku gak akan hakimi kamu kok ya. Oke, kita lanjut dulu nih teman pro 2 dari Kak Firly. Aku pernah beberapa kali gagal dalam hubungan. Jadi sekarang kalau ada yang datang baik, malah aku yang takut. Takut berharap, takut ditinggal lagi katanya. Padahal kalau dipikir-pikir, yang aku cari bukan seorang yang sempurna, tapi cuma pengen satu orang yang tetap memilih bertahan, yang bisa jadi teman ngobrol setelah hari panjang, teman ketawa waktu semuanya baik-baik aja, dan teman saling menguatkan waktu keadaan lagi gak berpihak. Semoga suatu hari nanti kalau memang Tuhan mengizinkan, aku dipertemukan dengan seseorang yang bukan cuma hadir saat semuanya mudah, tapi juga mau berjalan bareng sampai tua. Amin ya Kak Firly, aku doain. Sementara itu aku lagi belajar buat jadi teman hidup yang baik buat diri sendiri sampai nanti tiba masanya teman hidup yang beneran datang. Karena mungkin sebelum menemukan orang yang tepat, kita juga harus siap menjadi orang yang tepat. Cakep Kak Firly. Setuju ya. Jadi kamu udah self love dulu gitu ya. Tenangin diri lo Kak Firly ya. Jadi kamu bisa me time sesuka kamu gitu. Kamu nikmatin dulu, kamu kenal diri kamu lebih dekat dulu ya. Baru nanti saat orang itu datang, kamu sudah berdamai sama diri kamu sendiri Kak Firly ya. Dan katanya Kak Firly nih, boleh dong Kak puterin lagu Teman Hidup dari Tulus ya. Semoga buat yang lagi mendengarkan, kita semua dipertemukan dengan orang yang benar-benar saling memilih. Amin ya. Terutama untuk aku juga ya Kak Firly. Terima kasih atas doanya ya.

0: no Mita.
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
3: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
4: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
5: Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
3: Iya, jangan diulangi ya.

Makin malam makin hangat perjumpaan kita teman Pro 2 ya. Dan ini udah di tanggal 26 Juni ya teman Pro 2. Tinggal menghitung hari lagi kita masuk ke bulan Juli ya teman Pro 2. Wah gak kerasa ya teman Pro 2, kita udah masuk ke bulan 7 untuk tahun ini. Gimana menurut kamu teman Pro 2?

Sudah bisa disimpulkan kah sejauh ini bagaimana progres dari wishlist-wishlist kamu atau resolusi-resolusi yang kamu tulis di awal tahun 2026 kemarin ya teman Pro 2? Atau kamu masih kayak meraba-raba dulu, melihat-lihat dulu situasi gitu ya teman Pro 2? Gak apa-apa, kamu boleh sharing progres kamu barengan sama aku malam hari ini di 0819020570000 atau di Instagram kita di @pro2fmmataram dan di RRI Digital juga boleh teman Pro 2. Sama seperti halnya dari Karian berikut ini ya. Hai Karian, katanya dia mau curhat nih. Curhat atau cerita ya, sama-sama aja teman Pro 2. Saya termasuk orang yang susah banget ngomong kalau lagi kecewa, katanya nih teman Pro 2. Bukan karena gak peduli, tapi justru karena terlalu peduli. Takut kalau apa yang saya ucapkan malah bikin keadaan makin rumit nih. Belakangan ini hubungan saya sama seseorang jadi terasa asing, dimana chat mulai singkat, telepon udah jarang, dan setiap ketemu rasanya ada semacam tembok yang gak kelihatan. Saya berkali-kali pengen nanya sebenarnya ada apa, tapi setiap kesempatan datang yang keluar malah diem, katanya teman Pro 2. Padahal orang ini dulu yang paling excited menyusun resolusi-resolusi berdua di awal tahun kemarin gitu ya. Tapi akhirnya sekarang sama-sama sibuk menebak isi kepala masing-masing, sama-sama berharap dimengerti, sama-sama ya udah saling silent treatment, tapi gak ada yang benar-benar mau membuka hati. Sekarang saya sadar, diam ternyata gak selalu menyelesaikan masalah. Kadang justru membuat jarak yang tadinya cuma sejengkal berubah menjadi sangat jauh. Kata Karian teman Pro 2, kalau hubungan ini harus berakhir, setidaknya aku pengen ini terjadi setelah kami saling bicara, bukan karena saling memilih diam. Waduh, itulah pentingnya dalam sebuah hubungan teman Pro 2, komunikasi ya Kak Rian. Semoga nanti apapun yang terbaik ya. Aku gak bisa ngasih tips atau saran apapun ya, karena kalian sendiri udah tahu gitu masalahnya di mana, yaitu saling diem-dieman itu gitu ya. Jadi coba dibuka obrolannya, komunikasi lebih lanjut lagi gitu ya, seperti awal-awal dulu gitu. Mungkin ada hal yang buat dari salah satu pihak gak serak tapi gak enak untuk ngomongnya ya. Nah coba itu diungkapkan dulu, siapa tahu nanti ketemu jalan tengahnya. Oke, aku mau puterin deh lagu untuk Rian. Sama nih, nama vokalisnya juga Rian dari The Mastiff dengan Diam Tanpa Kata.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Jelang masih menemani kamu teman Pro 2 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Iya betul, namanya Cerita Penutup Hari karena memang ini menemani kamu di waktu-waktu istirahat malam ya teman Pro 2. Saat kamu kembali mengevaluasi apa aja yang sudah terjadi hari ini ya teman Pro 2. Sekaligus kamu mengingat-ingat gitu ya, apa yang bisa kamu ambil pelajaran di sepanjang satu hari ini. Yang aku bisa share ke kamu hari ini teman Pro 2 sederhana aja. Beberapa coffee shop teman Pro 2 itu ada yang konsepnya self service, di mana kita ambil sendiri minumannya, lalu clean up mejanya juga harus sendiri gitu teman Pro 2. Maksudnya kayak bekas minuman kamu atau makanan kamu tadi dibuang ke tempat sampah gitu ya teman Pro 2. Ada satu hal yang aku notice di mana masih banyak orang yang pergi ninggalin tempatnya tanpa clear up meja mereka masing-masing teman Pro 2. Padahal itu adalah basic yang harus kita tahu gitu teman Pro 2. Gimana ketika di coffee shop yang sudah jelas self service ya teman Pro 2, itu ya etikanya harus dibersihkan setelah menggunakan tempat itu teman Pro 2. Nah, tapi kan aku bayar ya udah terserah gitu. No teman Pro 2 ya, setiap tempat punya aturannya masing-masing yang kalau kamu memilih tempat itu berarti kamu juga harus mengikuti aturan yang ada di tempat itu juga teman Pro 2. Misalnya aturannya nggak boleh bawa makanan dari luar gitu, ya udah nggak apa-apa teman Pro 2, kamu jangan bawa makanan dari luar gitu, udah beli di sana aja gitu ya. Dan misalnya hanya boleh nongkrong di sini 1 jam baru ganti gitu, nggak apa-apa, itu juga peraturan tempatnya. Intinya teman Pro 2, kita harus kemana kita pergi gitu ya, kita harus patuhin aturan di tempat itu sih teman Pro 2. Ya itu aja yang bisa aku share sedikit hari ini ya, besok gak tahu lagi ada apa, tapi semoga hal-hal baik menyertai kita teman Pro 2 di 2026 yang udah setengah jalan ini, mid of year, 6 bulan lagi baru kita akan beranjak ke 2027 ya. Ada yang mungkin udah planning something big di 2027 teman Pro 2, atau mungkin ada yang lagi persiapan untuk menuju jenjang selanjutnya di 2027 ya. Masih banyak waktu kamu ya. Gak banyak sih, hitungannya 6 bulan teman Pro 2. Ya but it's okay, masih cukup untuk kamu prepare yourself, okay? Dan aku masih akan temenin kamu sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah, sembari aku mau puterin kamu single-single berikut ini.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Jumat malam teman Pro 2. Biasanya ini adalah favorit dari orang-orang yang kerja weekdays dan libur weekend. Kenapa tuh favoritnya? Karena dari sore mereka pulang kerja sampai malam gitu, mereka bisa kayak santai, me time. Terus besoknya bisa bangun siang karena weekend ya teman Pro 2. Nah masuk sampai malam minggu tuh serunya gitu ya. Udah hari Senin, udah hari Minggu, biasanya udah kayak besok udah Senin nih. Nah biasanya gitu teman Pro 2 ya. Jadi ya manfaatkan deh ya waktu luang kamu. Untuk kamu yang besok libur, selamat berlibur. Untuk kamu yang besok juga masih bekerja, semangat kerja teman Pro 2. Aku dapat quotes dari temanku ya, yang tadi quotes itu dilontarkan ketika break makan siang teman Pro 2. Dia bilang gini, berangkat kerja tuh gak perlu semangat, yang penting berangkat, katanya ya. Bener juga teman Pro 2, tapi gak apa-apa. Kerja ya harus semangat, kita kasih totalitas kerjaan kita, lakukan dengan ikhlas juga teman Pro 2 ya. Karena apa yang kita lakukan itu balik lagi nanti ke diri kita sendiri. Oke, teman Pro 2. Dan malam hari ini tentunya aku mungkin akan bentar lagi nemenin kamu ya teman Pro 2 sampai di pukul 11 malam. Tapi tenang, nanti akan ada segmen-segmen menarik lainnya. Dan untuk kamu mungkin yang pada nungguin Piala Dunia ya teman Pro 2, besok libur jadi kamu bisa nontonin Piala Dunia. Dan teman-temanku di WhatsApp grup teman Pro 2 udah pada kayak megang jagoan masing-masing gitu teman Pro 2 ya. Jadi kayak seru ngikutin. Aku sendiri, aku pribadi ya ngikutin biasa aja teman Pro 2, tapi sampai saat ini belum punya tim yang aku kayak jagoin gitu teman Pro 2. Mungkin nanti di menjelang final kali ya baru aku ada gambaran, wah aku dukung ini nih gitu. Oke. Mungkin kamu ada pengen sharing siapa tim favorit kamu yang kamu dukung di Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2, boleh, kamu masih bisa ya teman Pro 2 untuk cerita-cerita malam hari ini di Pro 2 FM Mataram.

adalah bentuk perasaan yang menarik untuk dibahas. Dari zaman ke zaman, perbincangan mengenai kasih sayang gak akan ada habisnya. Kasih sayang adalah sesuatu yang dianugerahkan pencipta kepada manusia, sehingga kasih sayang sudah tertanam di dalam diri masing-masing individu sejak ia lahir. Kasih sayang seyogyanya tidak hanya dicurahkan pada momen-momen tertentu saja, tetapi hendaknya setiap hari pada orang-orang di sekitar kita, dan tidak hanya diberikan dengan simbol-simbol seperti coklat ataupun bunga, tetapi dengan memberikan perhatian. Contohnya, membantu kedua orang tua dalam melakukan pekerjaan rumah dengan senang hati, membantu adik dalam belajar, menjenguk tetangga yang sedang sakit, membantu teman yang membutuhkan bantuan dalam kebaikan dengan senang hati, atau membuang sampah pada tempatnya juga termasuk dalam sikap kasih sayang kepada lingkungan sekitar. So, apakah sebatang coklat dengan bentuk hati sudah bisa mewakili yang namanya kasih sayang? Yang namanya kasih sayang tidak mengenal waktu. Kapan saja bisa diungkapkan dan bisa kepada siapa saja. Tidak harus menggunakan coklat atau kado berwarna pink.

Selamat menikmati Jumat malam kamu teman Pro 2 dan selamat beristirahat untuk kamu yang sudah beraktivitas dari pagi sampai dengan saat ini teman Pro 2. Semoga hal-hal baik selalu menyertai perjalanan aku, kamu dan semua yang mendengarkan malam hari ini. Sudah mepet di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah, saatnya Julang pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara. See you, bye.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang nggak buang sampah sembarangan. Ya, pasti nggak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Saya Julian Sulistyo mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Kita Indonesia sesungguhnya.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, Radio Publik Milik Bangsa Program 2 dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya dengan Anastasia bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.

صدق الله العظيم.

0: Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang mulia dan dicintai oleh seluruh umatnya. Menurut riwayat, penampilan Nabi begitu mempesona. Semua orang mengaguminya. Salah satu sahabat pernah bercerita bahwa Nabi memiliki postur tubuh yang indah, tinggi sedang, kulit putih kemerahan, dan wajahnya tampan.
1: Dia sungguh pemuda yang menawan.
0: Selain parasnya, Nabi juga terkenal akan sifatnya yang mulia, yaitu Siddiq, Amanah, Fathonah, dan Tabligh. Siddiq artinya orang yang jujur. Amanah adalah dapat dipercaya. Fathonah berarti orang yang pandai atau cerdas, dan Tabligh artinya orang yang menyampaikan. Selain itu, Nabi juga teguh dalam beragama. Dia tidak menyembah berhala seperti kebanyakan kaum Quraisy. Ketika masih kecil, Nabi pernah bekerja sebagai penggembala. Saat remaja, dia mulai ikut pamannya berdagang. Nabi begitu tekun dan cerdas. Dia pun menjadi pedagang yang handal.
2: Bukankah dia orang baru?
3: Benar, dia sangat pandai. Dagangannya selalu laris.
0: Saat berusia 25 tahun, Nabi menikah dengan Khadijah. Dia adalah wanita dengan akhlak mulia, sekaligus seorang pedagang besar yang sangat kaya. Dalam pernikahan ini, Nabi dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang putri. Namun, 2 putra Nabi meninggal dunia ketika saat masih kecil. Mereka adalah Qasim dan Abdullah. Dan 4 putri Nabi adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Pada suatu hari, banjir besar melanda kota Mekah. Dampak paling parah terlihat pada Ka'bah. Bangunan yang sudah berdiri sejak masa Nabi Ismail itu mengalami kerusakan.
3: Apa yang harus kita lakukan?
4: Tentu saja memperbaikinya.
5: Tapi Ka'bah adalah rumah Tuhan. Jika sembarangan menyentuhnya, kita akan celaka.
0: Tugas menjaga Ka'bah dipegang oleh 4 kabilah besar. Dan saat ini, mereka sedang berselisih tentang apa yang akan mereka lakukan pada Ka'bah. Akhirnya, mereka sepakat untuk memperbaikinya. Namun, mereka menetapkan syariat khusus. Hanya boleh menggunakan bahan terbaik dan harta yang halal.
3: Tolak uang hasil judi, merampok, dan zina.
0: Akhirnya, pekerjaan pembersihan pun dimulai. 4 kabilah bertanggung jawab pada masing-masing sisi Ka'bah. Namun, mereka kembali berhenti ketika harus menghancurkan sisa bangunannya.
3: Izinkan aku untuk mengawalinya,
0: kata Walid bin Mughiroh. Setelah memastikan tidak ada kejadian buruk saat Ka'bah dirobohkan, pekerjaan pun dimulai kembali. Setelah Ka'bah selesai diperbaiki, keributan kembali terjadi. Masing-masing pemimpin kabilah merasa berhak untuk memindah batu Hajar Aswad dan meletakkannya kembali ke tempat semula.
3: Jangan berselisih lagi. Bagaimana jika kita serahkan pada siapa saja yang masuk pertama kali ke masjid?
0: Saran dari Abu Umayyah ini pun disetujui oleh semua orang. Para pemimpin berkumpul di dalam masjid dan menunggu orang yang pertama kali masuk. Dialah Nabi Muhammad.
6: Al-Amin!
0: Seru salah satu pemimpin memanggil julukan Nabi.
3: Kalau Muhammad orangnya, aku bisa percaya. Dia jujur dan dapat dipercaya. Dia pasti bersikap adil.
0: Maka mereka pun menyampaikan persoalan yang terjadi kepada Nabi dan meminta bantuannya. Nabi Muhammad lantas meminta selembar kain. Dia mengangkat Hajar Aswad ke atas kain tersebut dan meminta 4 pemimpin kabilah untuk memegang setiap ujung kain. Mereka kemudian memindah Hajar Aswad secara bersamaan. Dan yang mendapat kehormatan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke dinding Ka'bah adalah Nabi Muhammad. Menurut riwayat, Peristiwa ini terjadi 5 tahun sebelum masa kenabian. Pada saat pembangunan ulang itu, kaum Quraisy merubah hal-hal penting yang ditinggalkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka bahkan mengukir gambar-gambar pada dinding dan menambahkan patung berhala di sekitarnya. Sesungguhnya, Nabi tidak setuju dengan mereka. Namun, Nabi memilih diam demi kepentingan masyarakat. Semakin hari, Nabi merasa hatinya tidak tenang. Nabi membenci semua hal yang dilakukan kaumnya. Curang dalam berdagang, berjudi, mabuk, menganiaya hingga membunuh. Dan dosa paling besar adalah menyembah berhala. Nabi jadi sering menyendiri untuk memikirkan segala hal yang terjadi di dunia ini. Hingga suatu hari, Nabi memutuskan untuk menyendiri di Gua Hiro. Nabi berkata kepada istrinya bahwa dia akan pergi untuk sementara waktu, dan Khadijah mendukungnya.
2: Lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan. Aku akan menyiapkan segala yang engkau butuhkan.
0: Demikianlah Khadijah menyiapkan makanan, minuman, serta baju untuk Nabi. Kemudian, Nabi pun pergi ke Gua Hiro sendirian. Ketika Nabi berusia 40 tahun, Allah mengutus Malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Pada saat itu, Nabi sedang menyendiri di Gua Hiro. Sosok yang tiba-tiba muncul di hadapannya membuat Nabi terkejut.
6: Bacalah.
3: Aku tidak mampu membaca.
0: Kemudian, Jibril memeluk Nabi dengan sangat kuat, hingga Nabi kesulitan bernafas. Malaikat Jibril mengulang perintah hingga 3 kali, dan Nabi selalu mengatakan jawaban yang sama. Kemudian, Jibril berkata,
6: "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."
0: Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Selesai menyampaikan wahyu, Malaikat Jibril menghilang. Badan Nabi langsung bergetar hebat. Dia pun berlari pulang. Sesampainya di rumah, Nabi berkata,
3: "Selimutilah aku."
0: Khadijah segera mengambil selimut dan menyelimuti Nabi, menemaninya hingga Nabi merasa lebih tenang.
3: "Apa yang terjadi denganku ini?"
0: Kemudian, dia menceritakan hal yang baru saja dialami. Khadijah kemudian mengajak Nabi untuk menemui pamannya Warokah bin Naufal. Pamannya, seorang pendeta yang mengenal Injil dan Taurat dengan baik. Dia juga pandai menafsirkan mimpi.
7: "Itu adalah Jibril yang pernah diturunkan Allah pada Musa."
0: Warokah juga memperingatkan kalau nantinya Nabi akan didustakan, diganggu, dan diusir oleh kaumnya sendiri. Wahyu itu menjadi bukti bahwa Allah telah mengangkat Nabi sebagai Rasulnya. Rasulullah semakin yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Islam adalah agama yang benar. Saat itu, orang yang pertama kali memeluk Islam adalah istrinya Khadijah. Peristiwa turunnya wahyu pertama disebut dengan Nuzulul Quran, terjadi pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah mengajak keluarganya untuk masuk Islam. Orang kedua yang masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasul yang berumur 10 tahun. Kemudian disusul oleh Abu Bakar, sahabat karibnya sejak kecil, Zaid bin Haritsah, anak angkatnya, dan Ummu Aiman, pengasuhnya ketika masih kecil. Dan satu persatu kerabat pun memeluk Islam. Jumlah mereka 40 orang. Setelah itu, terjadi masa jeda yang cukup lama. Dalam kurung waktu 3 tahun, Rasulullah terus berdakwah secara tertutup. Rasul selalu berdoa dan menunggu datangnya petunjuk dari Allah tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lalu, wahyu berikutnya pun turun. Surat Al-Hijr ayat 94, yang isinya adalah perintah untuk berdakwah secara terbuka. Rasulullah mengajak keluarga besarnya untuk beriman kepada Allah dan percaya bahwa dirinya adalah utusan Allah. Namun, mereka menolak dan meminta agar Rasul menghentikan dakwahnya itu. Orang yang paling menentang adalah Abu Lahab, paman Nabi sendiri, dan istrinya Ummu Jamil. Mereka khawatir kabar ini akan menjatuhkan kedudukan mereka di mata kaum Quraisy.
2: Apa yang membuat Muhammad berubah seperti itu?
7: Dia selama ini terkenal dengan orang jujur. Dia tidak mungkin berdusta. Aku yakin dia terkena sihir.
0: Begitulah, mereka yang tidak setuju dengan ajakan Rasul beranggapan bahwa dia terkena ilmu sihir.
8: Demi kebaikan keluarga kita, Muhammad harus dihentikan.
0: Tekad Rasulullah begitu kuat. Meskipun mendapatkan tantangan dari keluarga, dia tidak pernah menyerah. Rasul berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia telah diatur olehnya.
9: Apakah kau juga ingin bertemu dengan Muhammad?
1: Iya, aku ingin berjumpa dengan utusan Allah.
0: Dari hari ke hari, kabar tentang kemunculan utusan Allah ini semakin luas tersebar. Sebagian dari mereka merasa penasaran dengan sosok Rasulullah. Akhirnya, mereka pun berduyun-duyun menemuinya. Rasulullah merupakan sosok teladan. Tidak ada orang yang lebih jujur, lembut, dan penyayang selain dia. Hal ini membuat orang-orang mau mengikutinya tanpa keraguan sedikit pun. Hal yang paling membuat orang kagum adalah kasih sayangnya terhadap kaum lemah dan miskin. Rasul tidak akan segan-segan memberikan apapun yang dimilikinya kepada orang yang lebih membutuhkan. Semakin bertambah umat yang memeluk Islam, semakin bertambah pula golongan yang membenci Islam. Mereka mulai mengganggu orang-orang lemah yang ketahuan memeluk Islam.
10: Beraninya kalian para budak menentang perintah majikan. Jika kalian tertangkap basah pergi menemui Muhammad lagi, aku akan memberikan hukuman yang berat.
0: Tidak berhenti dengan menyiksa para budak, pembantu, dan orang miskin, mereka juga menutup semua mata pencaharian kaum muslimin. Kaum muslimin tidak bisa lagi bekerja, berdagang, atau sekedar membeli bahan makanan. Hal ini tentu membuat mereka sengsara. Namun, Rasulullah mengingatkan umatnya bahwa Allah lah yang mengatur semua rezeki di dunia ini. Jadi, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengeluh. Dalam masa-masa yang begitu sulit, Khadijah selalu mendampingi dan mendukung Rasulullah. Semua harta bendanya digunakan untuk menegakkan agama Islam. Selama bertahun-tahun, kaum muslimin terus mendapatkan perlakuan yang kejam. Meski begitu, Rasul selalu mengingatkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Dan Rasul tidak pernah berhenti untuk terus berdakwah.
11: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Teman terbaik kamu.
1: Radio. Stages. Dance music.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan info per 2 bersama ya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama,

0: Pekan Olahraga Wartawan Daerah atau Porwada, ya, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Nusa Tenggara Barat 2026 resmi dibuka di Sport Center Universitas Mataram pada hari Jumat 26 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 300 peserta dari official berbagai kabupaten dan kota di NTB. Ketua PWI NTB Ahmad Ikliludin mengatakan Porwada tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga antar sesama wartawan, tetapi juga bagian dari proses pembinaan atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Pawarnas Porwanas di 2027 di Lampung. Ia mengapresiasi tingginya antusiasme insan pers di seluruh daerah di NTB yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Porwada tahun ini. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi wadah mempererat silaturahim sekaligus meningkatkan semangat sportivitas di kalangan wartawan. Kita lanjut ke berita kedua. Perubahan cuaca pada masa peralihan musim hujan ke musim kemarau mendorong pemerintah Kecamatan Sekarbele memperkuat langkah pencegahan demam berdarah atau DBD, meski hingga kini belum ditemukan laporan kasus DBD, pemerintah memilih mengedepankan upaya mitigasi dengan memperkuat koordinasi lintas sektor agar potensi penyebaran penyakit dapat dicegah sejak dini. Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Kecamatan Sekarbele menggelar lokakarya lintas sektor yang melibatkan forum komunikasi pimpinan kecamatan, puskesmas, polsek, Koramil serta seluruh pemerintah kelurahan. Arif Satriawan mengatakan kondisi cuaca yang tidak menentu berpotensi mempercepat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti sebagai penyebab DBD. Mengingat saat ini memasuki masa peralihan musim hujan ke musim kemarau, potensi kasus DBD perlu diantisipasi. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti ISPA dan selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Jack it up.
1: Hello, good morning, Nolong Pria. Good morning, morning, morning. Ya, bagi hari ini yang nemenin teman berdua lagi di akhir pekan di hari Sabtu, ya, 27 Juni 2026. Oh my God, ini hampir hari-hari terakhir menuju Juli ya. Kita mau mengakhiri bulan Juni, kurang lebih 3 hari lagi. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Bye Juni. Tapi gue pengen tahu sih, Juni teman pro 2 kayak gimana? Setengah tahun melewati 2026, apakah kayak keadaan udah mulai membaik atau kayak no, it getting worse apa gimana? Ya kalau aku sih merasa okay, aku udah mulai terbiasa nih dengan ritme pekerjaan, terus juga sentimen-sentimen pribadi udah agak mulai menurun, tapi ya cuman kaget sama musim peralihan aja karena kayak aduh nyengat banget panasnya terus tiba-tiba hujan ya, kayak gitulah ya memang keadaannya. Tapi mau kayak gimana pun situasinya, aku bakal nemenin teman pro 2 aku pagi hari ini ya, dari pukul 6 sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Aku harap kehadiran aku di pagi hari kamu bisa buat kamu jadi lebih happy, jadi feel better, okay? Aku juga punya beberapa single nih untuk teman pro 2 sampai pukul 10 nanti. Beberapa, banyak banget berarti ya. Ya yeah, pastinya lagu-lagu ini bikin kamu jadi makin bersemangat. Mungkin ada yang mau olahraga, boleh aku temenin olahraga pagi hari ini. Mungkin ada yang mau jalan-jalan, aku temenin jalan-jalan pagi hari ini juga.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

bro dua. Ya ampun, akhir-akhir ini aku tuh banyak ngelihat konten-konten ya, dan juga teman-teman aku yang habis war tiket konser untuk ya macam-macam sih. Kemarin ada yang EXO, terus ada yang BTS, ada juga yang Kortis ya. Kemarin ya ampun, ini kita kedatangan lelaki-lelaki tampan nih ya, teman berdua. Mungkin nih sebagian orang yang lihat teman-teman yang war tiket ini ada yang kayak FOMO, atau mungkin kayak segitunya banget sih mencintai K-pop. Hey, you never know ya, bagaimana K-pop ini menyelamatkan mentalitas beberapa orang, terus buat kita jadi lebih happy, pokoknya bikin kita jadi lebih waras, walaupun mungkin terlihat tidak waras karena ada beberapa orang yang halu gitu, kayak pacar aku aku juga suka bilang kayak gitu, kayak oh, future husband gitu, walaupun sebenarnya tahu mereka nggak bakal pernah bisa jadi ya future husband, tapi kayak buat seneng aja gitu loh, tuan pro dua, melihat gimana mereka nge-treat fansnya, terus juga bakat yang mereka punya. Menurut aku idol itu dari manapun nih ya, apalagi yang dari Indonesia seperti Carmen misalnya, itu punya kepribadian yang unik-unik, lucu-lucu. Jadi jangan pernah merusak kebahagiaan orang lain, teman pro 2. Kalau misalnya kamu ngelihat ada teman kamu yang memang happy, suka banget ngelihat beberapa idol, beberapa artis, udahlah ya, gak usah dikomen apa-apa. Biarkan mereka bersenang-senang dengan kesukaan mereka. Well, mungkin teman pro juga punya kesukaannya sendiri, punya hobinya sendiri. Mungkin pingin muncak gitu ya, atau pingin snorkeling, pingin diving di liburan kali ini. Boleh banget teman pro 2. Mungkin rencananya akan dilakukan hari ini, bisa jadi. Tapi sebelum itu kita cek dulu informasi cuaca kali ya, supaya kamu bisa beraktivitas dengan aman, dengan nyaman dan lancar. Tapi sebelum aku kasih informasi cuacanya, aku bakal kasih satu lagu dulu. Ini single dari Olivia Rodrigo dengan Drop That.

0: Info Cuaca Hari Ini.
1: Oke, nomor 2. Aku bakal kasih informasi cuaca untuk hari ini. Dimulai dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, cuacanya cerah berawan dengan suhu udara 25 derajat Celcius. Kelembapan udara 77%, kecepatan angin 10 km per jam dari arah timur. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuacanya cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius. Kelembapan udara 56%, kecepatan angin 10 km per jam dari arah tenggara. Nanti siang di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, cuaca berawan dengan suhu udara 31 derajat Celcius. Kelembapan udara 60%, kecepatan angin 27 km per jam dari arah tenggara. Next, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan udara 75%, kecepatan angin 18 km per jam dari arah tenggara. Dan terakhir di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembapan udara 84%, kecepatan angin 14 km per jam dari arah timur. Well, teman Pro 2, itu dia untuk informasi cuaca edisi hari ini, dan selamat beraktivitas ya teman Pro 2. Siapa tahu kamu masih ada yang bekerja, semangat terus pokoknya ya, kita sama-sama bekerja demi masa depan kita. Ya, yang juga masih akan menemani kamu di pada edisi kali ini, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
0: Informasi cuaca hari ini

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: jack it up.
1: Sapa aku dong pagi ini teman pro 2. Mungkin untuk kamu yang udah bangun terus kayak hari ini aduh gabut gak tau mau ngapain atau udah ada kesibukan-kesibukan yang kamu plan, boleh bilang atau kasih tahu ya nih ya teman pro 2, biar kita gabut bersama ya. Mungkin biar aku bisa kasih kamu beberapa referensi kegiatan untuk dilakukan ya di akhir pekan seperti ini. Kalau aku tuh sebenarnya ada banyak kegiatan yang teman pro 2, tapi sebagian besar tidak dilakukan. Karena apa? Karena mager. Aku dari kemarin tuh udah berencana, oh aku mau pergi jalan nih, aku mau olahraga, aku mau ke pantai, aku mau begini, aku begitu. Tapi tidak ada yang terlaksana karena aku lebih memilih tidur daripada aku pergi keluar rumah. Check it out. Ada yang sama kayak aku gak sih teman pro 2? Kayak kasur tuh terasa lebih nyaman dan kayak liburannya lebih kerasa daripada harus pergi-pergi. Atau mungkin ada teman pro 2 yang staycation. Oh my god, staycation itu is the best sih. Aku paling suka pagi-pagi ya makan sarapan di hotel yang makannya sarapannya enak-enak. Karena menurut aku gak semua hotel sarapannya enak gitu. Dan habis itu menghabiskan waktu di kamar aja, entah baca buku. Kalau aku sih suka maraton film ya. Terus habis itu check out deh jam, kayaknya jam 11 sampai jam 12 biasanya untuk check out ya. Kalau misalnya kamu dapat kesempatan untuk bisa staycation, nah kamu paling suka staycation yang di tempat yang seperti apa? Apakah kamu suka staycation di hotel yang ada di tengah kota atau di pinggiran kota yang kayak suasananya pedesaan gitu, atau yang di pinggir pantai atau di resort, di villa? Karena kayaknya setiap tempat ini vibesnya beda-beda sih ya teman pro 2. Ada mungkin yang suka di bobo cabin ya, atau dengan suasana pegunungan. Aku pengen coba sih kalau yang suasana pegunungan, cuman agak takut. Kayak mungkin nanti malam-malam tiba-tiba ada yang gedor. Siapa yang gedor? Ternyata seekor beruang. Terlalu banyak imajinasi ya Neng ini memang ya. Tapi boleh kasih tau ya Neng, kamu punya rencana apa aja untuk liburan kali ini teman pro 2? Aku denger-denger suaranya ada yang sekolahnya libur 3 minggu. Lumayan ya, hampir sebulan. Ada yang 2 minggu. Beda-beda sih memang tiap sekolah. Tapi pasti menghabiskan waktu liburannya gak cuma dengan melamun di rumah aja. Pasti ada kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan kan?

0: wisata air baru nih. Sana yuk, asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?

dari Shakira, teman produknya. Kalau nggak salah ini original soundtracknya Zootopia. Tapi memang benar sih ini original soundtracknya Zootopia. Dan ini jadi ngingetin aku ke masa-masa dulu aku sering liburan bareng keluarga. Terus pernah pergi ke Taman Safari Indonesia yang di Surabaya kalau gak salah. Itu pengalaman yang luar biasa banget sih teman produa, karena aku sempat kaget kayak ada situasi di mana ada seekor anak gajah yang dibawa kayaknya entah untuk dilatih atau untuk dimandikan. Nah, terus anak gajah ini kayak nangis gitu, manggil-manggil mamanya. Tiba-tiba gajahnya lari mengejar anaknya. Dan di situ aku sedang menyeberang jalan yang mereka lewati. Itu benar-benar aku kaget banget sampai aku masuk ke selokan. Itu pengalaman yang cukup memalukan, tapi untungnya yang lihat aku cuman keluargaku aja sih masuk selokan ya. Cuman bahkan seekor gajah pun ya, binatang gitu ya, teman produa sangat menyayangi anaknya, sangat khawatir ketika anaknya menangis atau ketika anaknya merengek ya. Apalagi manusia. Nah, kalau misalnya orang tua kamu tuh sering marahin kamu, negur kamu kayak kamu enggak boleh gini, kamu enggak boleh gitu, harusnya kamu begini, harusnya kamu begitu. Itu adalah bentuk kasih sayang orang tua, walaupun mungkin kerasa kayak aduh diatur banget sih, padahal aku kan juga punya keinginan aku sendiri. Benar ya, tapi orang tua hanya mengantisipasi supaya kamu enggak salah langkah, terus biar kamu juga aman gitu ya, aman terkendali, enggak terjebak oleh masalah-masalah yang bisa menjatuhkan kamu atau merugikan kamu. Nah, lawan pro 2 ya nih, next di pukul 7 ya bakalan kasih kamu informasi-informasi. Aku bakal pilih-pilih dulu informasinya. Di sini ada banyak sih teman pro 2. Nah, mungkin ada teman pro 2 yang mau informasi seputaran tentang liburan. Oke, ntar aku bakal kasih ke teman pro 2. Jangan kemana-mana ya, tetap di Spada. Selamat pagi teman pro 2.

Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak, suara perlahan, lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

2, untuk kamu yang berhati lugu dan juga terlalu polos. Aku mau kasih kamu satu situasi ya, yang mungkin bisa membantu teman Pro 2 untuk lebih aware gitu. Karena gak selalu kebaikan yang kita lakukan itu akan memang bermanfaat untuk orang lain. Kadang dimanfaatkan untuk keuntungan mereka sendiri. Seperti modus penipuan baru di ATM Center ya, dimana ibu-ibu tuh pura-pura gak bisa pakai kartu ATM dan minta tolong. Ini ceritanya dari salah satu akun ya di sosial media. Jadi kejadiannya tuh pagi, dimana ada ibu-ibu dan juga si mas-mas ini ke ATM untuk ngambil uang. Nah, kalau si kakaknya ini udah ngambil uang, dan tiba-tiba ada ibu-ibu yang datang, katanya, "Mas, minta tolong, saya mau ambil ATM pojok sana, nggak bisa." Katanya bisa ambil di ATM mana aja, sambil kasih kartu ATM-nya ke si mas nya ini. Check it up. Nah, untungnya sikapnya si mas ini nggak merespon untuk ambil kartunya, dan langsung disuruh masukin aja kartunya di situ, Bu, masukin aja terus pinnya, gue tanya gitu ya, mau transfer atau ambil uang? Mau ambil uang. Oke, jadi si masnya ini iseng buat coba klik itu terus cek saldo kayak gitu-gitu tuh, produk pokoknya di arahkan supaya ibunya sendiri gitu yang mencet-mencet, bukan si masnya gitu ya. Terus ada kayak jumlah saldo itu 400.000. Nah, terus si masnya ini kayak, "Wah, ini pasti ada maksud sesuatu nih."

dan membuat keributan kayak gitu-gitulah tahun pro 2 dramanya, ya ampun. Tapi kita kan tahu ya kalau ibu-ibu tuh adalah makhluk terkuat di bumi ya. Jadi kalau misalnya dalam keadaan kayak gitu jadi ribet juga. Nah, jadi kalau menurut aku sih teman pro 2 seandainya ada situasi seperti itu, ada dua pilihan. Pertama, kamu bilang enggak bisa bantu, kamu pergi aja. Yang kedua, kalau memang mau bantu suruh si orang yang punya kartu ATM-nya sendiri aja yang mencet-mencet ya. Kamu cuman bantu aja dari jauh gitu. Oke, atau tapi menurut aku lebih baik enggak usah sih minta ibunya untuk minta tolong sama petugasnya aja. Kalau sekarang sih di bank kayaknya banyakan security-nya ya yang kayak ngarahin, ngebantuin gitu, kayak udah tanya security aja, Bu, kayak gitu-gitu ya. Makanya kita harus menjauhi semua hal-hal yang bisa mendatangkan kerugian bagi diri kita yang memungkinkan kita jadi terkena masalah tahun pro 2. Kita gak tahu modus orang sekarang itu seperti apa, terutama lewat telepon dan juga SMS. Kalau misalnya ada link yang mencurigakan, jangan dipencet. Kalau misalnya itu undangan, oke, ada link yang dikirimkan, tapi dia tuh mengarah ke satu website gitu, bukan berbentuk APK. Kalau misalnya yang dikirimkan itu APK, nah itu kamu harus curiga dan jangan sembarangan pencet. Oke.

0: sih? Narkoba? Bikin kamu jadi? Mata nanar? Komat kamit gak jelas? Dan resikonya baba banyak banget.
1: Mau beneran keren?
0: Kejar cita-citamu.
1: Jadi juara?
0: Jauhi narkoba.
1: Pesan ini disampaikan Pro 2 FM RRI Mataram. Suara kreativitas.

Teman nomor 2, tahu gak kasus yang akhir-akhir ini lagi viral, yaitu kasus penyekapan di Bandung yang sampai membuat wajah dari korban itu benar-benar gak berbentuk. Bibirnya hilang, matanya buta, dan di keadaan yang seperti itu bisa-bisanya netizen malah menyalahkan si korban gitu. Check it out. Kita gak pernah tahu ya apa yang sedang terjadi ketika dia mengalami hal tersebut. Mungkin dia berusaha untuk kabur, melepaskan diri, tapi karena disakiti sebegitunya, dia mungkin sudah tidak sanggup lagi, tidak bisa, dan hanya bisa pasrah. Tapi ya untungnya sekarang ini korban berhasil diselamatkan dan diberi pengobatan ya teman perdua. Jadi ini memang kasus yang sangat pilu di Bandung yang bikin kita semua tuh merasa kayak merinding, terus juga gereng-gereng kepala, karena setelah 3 tahun menghilang tanpa kabar, seorang perempuan bernama YTR ya, yang inisialnya, tiba-tiba ditemukan di IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung dengan kondisi yang mengenaskan. Penyebabnya apa? Karena selama 3 tahun itu dia disekap dan disiksa oleh pacarnya sendiri, yaitu Taufik Hidayat ya teman produda. Dan gak cuma disiksa secara fisik dan juga mental, harta korban yang senilai 52 juta rupiah tuh ludes digondol oleh pelaku. Nah maksud aku tuh gini, apakah nyawa seseorang tuh semurah itu, nilainya 52 juta rupiah aja gitu. Hanya untuk uang 52 juta rupiah dia tega menyiksa seorang wanita sampai benar-benar gak berbentuk wajahnya teman perdua. Dan kasus ini tuh sempat viral dan bikin geger publik ya, bahkan sampai ada yang sayembara berhadiah 250 juta rupiah dari Kang Deddy Mulyadi untuk siapa yang bisa menemukan si pelaku ya. Untungnya sih sekarang pelarian Taufik ini sudah berakhir dan sudah diciduk, ditangkap oleh polisi ya teman perdua. Nah netizen pun banyak yang bersuara, tapi mirisnya bukannya fokus untuk mengecam perilaku si pelaku. Nah mereka malah sibuk menyalahkan si korban atau meminta kaum perempuan untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Maksud aku tuh gini ya, memang benar kita harus milih pasangan dengan hati-hati, entah itu laki-laki ataupun perempuan ya. Tapi yang namanya kejahatan itu gak pandang bulu gitu. Siapapun kamu, kamu bisa jadi korban kejahatan. Dan ketika seseorang sudah menjadi korban ya, bisa kita lakukan tuh support gitu ya, bantu, dukung, bukannya malah makin menghakimi. Kenapa gak kabur gitu katanya ya. Padahal pastinya begitu pertama kali dia mendapatkan siksaan, dia pasti ingin kabur ya. Cuman kan pasti keadaan fisik dan juga mental yang tidak mendukung, jadi bikin dia gak bisa kabur. Ntar kita bakal bahas ini lebih jauh deh, biar netizen-netizen yang dangkal pikirannya, yang mudah mengetik secara apa ya, kata aku mah gak ada hatinya gitu, bisa lebih sadar kalau situasi orang tuh gak bisa yang sampai bikin kabur gitu ya. Mungkin dia disekap, dibikin gak bisa jalan, mukanya aja sehancur itu teman produa, apalagi badannya. Ntar kita bakal bahas lebih lanjut lagi deh teman produa. Tapi sebelum itu kita bakalan dengerin single-single yang melaut ini. Kita istirahat bentar biar gak terlalu terbawa emosi, oke?

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

tahun pro 2. Kekerasan fisik, verbal, dan manipulasi psikologi yang berulang selama bertahun-tahun itu menghancurkan rasa percaya diri korban. Nah, mereka hidup dalam ketakutan dan ketergantungan yang sengaja diciptakan sama pelakunya. Data National Domestic Violence Hotline Amerika Serikat mencatat rata-rata korban harus mencoba meninggalkan pelaku hingga 7 kali sebelum benar-benar bisa lepas. Nah, jadi bayangkan sudah berapa banyak kesempatan percobaan yang dilakukan sama korban ya dari Bandung ini untuk melepaskan diri dari pelakunya. Dan momen mencoba pergi itu justru menjadi momen paling berbahaya karena kasus pembunuhan seringkali terjadi dalam minggu-minggu setelah korban meninggalkan pasangan yang abusif ya, atau yang melakukan kekerasan. Jadi gak heran ya kalau masih banyak perempuan yang gak berani melapor, karena berdasarkan data dari Kemen PPPA tahun 2024, 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan juga seksual. Tapi sedihnya kasus yang tercatat di sistem pelayanan itu masih sebagian kecil aja. Ini tuh jadi bukti kalau para korban itu sebenarnya masih takut dan susah buat bersuara, dan ya belum merasa aman buat melapor. Mungkin takutnya nanti kalau ngelapor malah terancam ya, yang lebih bahaya, yang situasinya jadi makin buruk gitu ya teman pro 2 ya. Dan kasus kekerasan pada perempuan oleh kekasih ya atau pasangan itu sudah sering terjadi di Indonesia terutama. Terus tindakan dari pemerintah dalam melindungi korban gimana nih teman pro 2? PPPA berharap kebiasaan victim blaming di Indonesia ini bisa cepat-cepat dihentikan kayak yang sekarang ini terjadi ya, malah menyalahkan korbannya. Karena merujuk ke UUD 1945 pasal 24 ayat 1 dijelaskan kalau semua warga negara itu punya kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi ya kalau korbannya menjadi korban itu punya, harusnya punya perlindungan gitu teman pro 2, dan kita sebagai masyarakat itu harus tahu bagaimana berpendapat, memihak ya kan. Masa korbannya malah makin didiskriminasi sih. Check it out. Jadi itu aja sih teman pro 2 yang bisa ku sampaikan ke teman pro 2 ya. Pokoknya kalau ada masalah-masalah kayak gini, apalagi di sekitar kamu, ya apalagi itu adalah orang terdekat kamu, kamu jangan kayak gini. Kamu sih gak bilang, selama ini gak bilang, kan dia gak bisa bantu. Jangan kayak gitu. Kamu mungkin bisa menghibur dengan berkata seperti, pasti selama ini berat ya, maaf ya kita gak sadar, maaf ya kita belum bisa jadi tempat kamu untuk berlindung, maaf ya kita belum bisa dipercaya untuk menjaga kamu. Aku pusing teman pro 2 ya. And by the way, bentar lagi menuju pukul 8 ya teman pro 2. Jadi ntar aku bakal cari topik dulu yang akan kita bahas bersama. Mungkin hari ini ada hari peringatan nasional atau internasional, dan teman pro 2 juga boleh ikut gabung berdiskusi bareng sama Yaning di Sepada pagi hari ini. Sebelum itu aku bakal puterin dulu single yang seru kali ya. Di sini aku bakal puterin single dari siapa ya yang seru banget. Oke, kayaknya kita ke Marion Jola dengan Bye, walaupun belum waktunya aku untuk say goodbye sih.